0: ke tapak kaku teh ke perengka barumeh. Ah, gitu tanya mudah. Quality apa maneh mega? Ya standard quality ya.
1: Oh, nanti bekaku dia nanya aku deh. Nanti bekap sama kerja. Ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya kujar. Jarang orang ingat bangsa kaku tau. Tiba ke mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang.
0: Oh.
1: Ya otak nariat hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya.
0: Oh.
1: Nama aku bawa kemilahnya. Lama aku tu Siti. Nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie deh. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
0: Nah, patut ke manuk mie lo tasak ke milo ke dia?
1: Kalah dia budak. Cuma mie campur milo.
0: Engkau mai engkau dengan gak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalo tasak ke milo sekali aku deh.
1: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: lagu hari abang kaya bisik undang selepas batu begulai ba 2 pagi wai hari 1 ke sarito 29 hari bulan 6 2026 begulai ngaku Sam
1: ngam aku Mel pagi tu
0: lama tu nak begulai ba 2 pagi ni Mel
1: ya sekumbang udah gawai tu
0: sekumbang udah gawai sebetul gawai pan yo jarang-jarang ya, 2 pagi
1: ya.
0: Okey Sam ngau email dah begulai ngaku kita ba awak 2 pagi wai topik 2 ke pagi tu Mel mai bala peninga semina tanya aja tu neh Mel semina nur kita inya tadi berundi yang tau ke semina kita santai-santai aja ke pagi tu topik kita inya berkawal ngau nadai ai tau kenadai karan ni ke ngasuh kita stres lagi lapan suah ke kita nyebut bala tau ke kita ninga orang nyebut tadi aku kagi aku nadai karan hari nadai ai ko ya nadai ai tu tu saya hama ka bira ka berpandu aku tai ka nyumai ka mandi ngenya di ko ya nanti nadai karan tu uliah ke kita nya tadi namanya nanti siang tadi bisa ke namanya terang pancar mata panas ndak ada ikun uliah ke kita ngipas rimpu ne amuput rimpu ne Mel
1: tanan tu puah
0: tanan tu puah ne au tang ka muda TV ka ke kadang ada line internet ke ne nya ke kadang asuh kita stres
1: ya betul
0: bapa aku dalam bala peninga kita pan bisi penemu sida empu ne Mel antara nada karan ngau nada ai tu tentu sida ya madah ke kadang tadi nadai karan tu pedias lagi lalu nadai air tu pedias lagi ya. Jadi anuan Mel
1: nanti baku nanti mesti dipilih antara duanya segi nadai air tu pedias lagi meh hari ke nadai karan deh
0: betul
1: tak nanti nyawa dia tu zaman dia tu kok tu the same kita nyawa dia apa mengeri tu nara dua-duanya segi pedis kan nama aku nyebut bekerja laban dia tu
0: aman
1: laban dia tu kita bakal ke contoh ya ai aman dia tu orang mayuh ngena kena orang madanya mesin ai tu tadi nanti tadi karana dia boleh kena nya
0: betul
1: nya meli ai butuhnya ke kita di luar dia nya kira ke au tak bakal nanti tu berapi tadi lagi boleh ngena api gas ke tu berapi ya kita ngau boleh dua tu naga kasih ya. Nanti kita buka itu tadi bakal bunyi ketua tadi angat tu tadi desem jam ke dia tu angat mai hari sem
0: aman
1: ya nak kira malam tu ke pagi nanti lagi sejam lagi boleh tu hanya kedua jam ketiga jam angat lah berkulum rumah
0: dia kini nanti bisik baka anak miatnya deh Mel kini ke anak miatnya kita nyo berpeluh lalu pihak mereka nanti kita berhati ke dia tu umat bunyi ke di Mel dia tu orang kawak dari rumah ngena laptop ngena telefon kini tadi laban kita kena kadang utai ke bukannya sikit kadang kita ni tiba-tiba nade karan laptop alu padam telefon alu padam begini kita kak kawak nyak ke siti penanggul yang nanti kita nade karan
1: aku kan ingat Sam ke lagi tang sebenarnya kita dekat macam komen peninga dulu Sam
0: okay, boleh macam dulu aku macam komen bala peninga dulu ke pagi tu Nemel sidak ya ke komen nade air tau ke nade karan ni ke ngasuh lagi stres bisik kemadah ke dua-dua Memel. Okey. Peninga kita mat apai legut ke mat apai legup ke pagi tau. Selamat pagi yang guys dua iko ya. Nada yai tau cukup merinsa ko ya. Laban rumah jauh hari yai sungai ko ya. Mat ke nyane Mel anti di sai sungai nyamai tikau ke sungai ken gebala sedagari. Sepingai ne.
1: Tang dia tau. Ndak sem. Tang dia tau tajak pen rumah tu atau sampai ngau air sungai kerana tang gelik meh tua kak nurun kian kak nyuruh ke kaki pun tua gelik apan kita dia tu nyo jarang nurun kai deh
0: nurun kai siti nyo aya kita nya nyo mayuh ke dia tu ne lapan kita nyo jarang nak sungai dia tu ne
1: iya
0: nanti semak penai bakal kelia nya mai ko ya buai aja ke jelatuang ko ya nya ari mat apai legup ari tutuang Brunei ko ya nanti ya ko ya nada airnya merinsak lagi stres lagi ko ya Mel
1: yeah.
0: Okey tu Murin Jalil ke pagi tu nyamai lagi aku nadai karan hari nadai air ko ya Mel nadai air cukup pedias laban semua berguna ke air kak mm-hmm. nyumai ngena air kak masuk pinggai ngena mm-hmm. air kak mandi ngena air kak birak pengena air semua pengawak ke di rumah nyetari koya yeah. sigi berguna ke air koya mm-hmm.
1: yeah.
0: Nanti kita nya tadi nadai air timbun mm-hmm. nyameh laban kena ngadang tadi mm-hmm. apu kini ke ngiga air tengena air mineral water nyameh
1: yeah,
0: nanti kita bisa beli
1: mm-hmm.
0: nanti nadai bisa hari nak nyumai nak mandi sehari-harinya ne.
1: Iya. Yeah. But rumahku desem, harus kumain aku ke dia baru rumahku nya. Bisa sekali kami nada air ke desem. Banyak nada yang ada yang. Laban bila mandi aku tu, bisa tuang aku kena tuang besar, sem tuang besar tu tadi. Nanti di timun penuh, sehingga cukupnya kena kami menyanyak deh, sehingga cukup nanti dengan temu menyade. Tapi banyak nada air tu tadi tinggal setengah hari, tu tadi setengah hari nama tu bisian tu tadi. Anak aku tu dia asal ke mandi dulu. Mana dia anak ayah ke air, aku kena mimin. Dia nemu bala nembi ya. Ukanya kalak bisi nada air. Na kalak dia nak nemu tek nyade. Tembo kya air. Nana mana aku sarang dari dia. Dia nak nada karat ke lemahnya. Apu amat kat isi.
0: Dua-dua sekali ini. Nyokok stres lagi. Lupu.
1: Boleh tinduk malamnya ke desain.
0: Lama kena ada karatnya nih Mel.
1: Nyau tengah malam baru ya bisa.
0: Apu ne.
1: Ya.
0: Baru air baru bisa menya.
1: Air nadai. Teng nyau tengah malam tu tadi nyau bisi dibuka remian ani tiap mimian. Awalnya pagi si teh baru ya bisa air.
0: Kak
1: pernah tino kerja mata pejam kerja.
0: Ama merinsa kan ne. Udah kena ada air nadai karan kan.
1: Iya betul.
0: Kak ini nadai air bayak kak ini nadai bisa ke karan.
1: Iya.
0: Bisa karan nadai air bayak. Mak kira bayak kak ini menya mandi air kue. Air kue nya kena mandi.
1: Di kenyade ke air ke dalam tuangnya desem sanggup di nak mandi labannya tinggal mimir desem laban nak tua berguna kemaya tu jamban tu tadi deh
0: orang keberanak mietnya cukup pedias nanti nadai air deh laban ke kenyanya kamari anak miet mandi di nemu bala anak miet tu kan uci sidak ya semua okey atau Jessica Hitan ke pagi tu selamat pagi yang guys dua aku ya nanti ya kedua-dua sekali ngasuh ya stres kremel amai laban air amat tu berguna amai buat penghidup kita mensia aku ya karan pan sama mega siang malam berguna ke ya aku ya
1: ya
0: amat dia tu panas dia tu nak bakal subak ne mel subak agak boleh retat panas subak tang dia tu mimin aja setengah jam kena aja nadai karan menyukurai udah tenyak malam sia udah kini kononya udah ke kasaya seku dalam ke bisa air tadi mandi menyata tadi ngambil kecelak mimin laban ada kipas nadai ikon deh ngarap ke mandi nyam tadi kena nyelap ke tubuh
1: iya betul Sam ok mari selamat pagi dengan guys Cecilia Kumit ko ya nada air pedias lagi di Jake ya udah kami dimiri sampai lama tu tadi tu sedak ke dimiri seringnya desem sih nan macam berita sedak dimiri nada air
0: sip nanggo air ni
1: sip nanggo air aman merinsah nada air menyi ketua tadi meh lebih lagi sedak ya ke beranak min okay sedak ke beranak min aja kita itu pun
0: kita itu
1: bakal aku tu desem nanti berapi okay berapa kali masuk jari kamu udah malah bawa yang masuk jari udah malah tu asuk jari segi nak pungkang masuk jari
0: masuk bawah yang masuk ke jari
1: tapi lo kita masuk ke jari ngai likat deh mecah telur masuk ke jari
0: masuk ke jari
1: mana mau nama kuahku
0: ngai bisi punya tisu tadi kain tadi nak nyamai
1: nak nyentuh deh mesti kau masuk ke jari mesti kau basah ke jari itu tadi deh rawi yang bersih
0: nyok meh kadang nak tahu nak ngandang air setuangnya tahu meh nih lapan kita ini nak nemu deh kadang tadi ukai penanggul nama kadang bisi orangnya tadi kereta ke bebadin tadi ngelantak batang pai menyata di autai kenyak ke namanya di takut ke kita deh ke dikirau kita jadi harap sama-sama ngandang air metang air tadi anang kalau lama tadi ini mel nanti udah lama tadi tahu tukar ngai kenyu nyamuk ke teluk dia lagi
1: ya betul
0: okey lanjut langkah ke pagi tu Ari Miri tau berdaul tu tadi email pemandu merinsa nada air ku ya laban semua berguna ke air ke pepanduak ku tadi dempak kena mandi, kena nuci pinggai. Jadi pak ya kuya ada air tu pedias lagi. Hari kena ada karan kuya mel. Amat mana ada karannya tadi pedias tang ya ada air tu maduk merinsa kuya mel.
1: Nanti ba aku punya kau tadi mel sama ada air ada karan segi ngasuh stresnya.
0: Dua-dua ngasuh stres.
1: Dua-dua ngasuh stres. Anak gig bakal tu ada karan deh sem. Ya kan ada ya kan ada karan ada karan tu bisi ai ti malam tu kaku tu tadi bisi ai ada karan automatic wifi rumah tu tadi tentu ya padam tu tu lain telepon nak mana ya
0: episode Korea ke bodoh ambis
1: enggak sus stres
0: episode
1: enggak ingat
0: episode itu Korea ke separuh dia saka panam tanya dia ni ya anak maya tanya maya nya ne
1: ya segi enggak sus stres meh si tege anti tu tu tadi pergi lah ke gawak pagi tu kat tino tu mau angat le sem nanti bakal ku kagi ku kali babila besai yang ada karan dapat tiba bila pangking bekum ya kak semua sebut nanti aku nya
0: dapat
1: ingat deh lapan dia tahu jendela dia tahu kai bakal jendela kita subah nanti tuan terdengar ke jendela takut nyamuk tama
0: aman kan mayu hati kenangi
1: ya
0: ok Hasrina senai janang ke pagi tu jadi baik ya aku ya men mel agi nade karan agi uliah ku ya mel ari ke nade hai ku ya nade karan uliah ngena kelita lampu kelitanya ku ya nanti malam dan nanti nade hai tu ku ya semua pengawak ngaya di ku ya mana lebih agi menyikon wan tadi orang kangin tu dapur bakau rindu bersumai berpandu ke utai semua ngaya di makan laban ikan uci nama tu ke masuk utai masuk pinggai masuk lauk ke dekat di panduak nya guna kaik ne atau ke kita kena ngadang tu kaku tadi mel nak ngadang aiknya nadai nak ngadang aik deh nadai situ aik nama kena ujung-ujung tadi nanti semak pasarnya mai
1: ya alun pasar nanti pasarnya semak rumah tu sama nada aik mah tadi
0: sama kena nada aik situ lagi ke kadang tadi orang tadi melut ketamu aja pan mandi me laban ngai di sio murang bau tadi mel kan nuan nurun ke pasar nuan ke bedau mandi ha kai ama tadi ya magang penusahnya ne
1: de kalau ke pasar nak mandi sem
0: nanti nak lama ternyata basuh muaw tadi mel jarang lah jarang
1: jarang
0: ke pasar
1: aku selalu
0: ne. Selalu
1: tangku ke market
0: ke market aja
1: ke market aja
0: tang ternyata deh bertuci mua dulu
1: punya kita
0: nadai galu angkat ane ya lu pasar deh
1: jangan
0: nadain ini temu kau ternyata deh temu kau keras ya mayanya karena temu
1: amai betul
0: maya dek ke benua sigarnya nadai dek temu pansang ya mua benua ngedau mandai benua musuh-musuh hanya dek maya dek ke pansang ngoyo ya ne.
1: Ya.
0: Oke, clearan midan ari pakan ke pagi tu apa ya ku ya nadai karan ga tu sah age ku ya ari kena dai ai nak sama gitu. Kita siko-siko tu nak sama dah ya. Laban rumah kami age bising buan penai bersungai. Atau ba pakan ku ya nur mandai kak nyawa kai bisi kaya besari-sari nanti ada karan tu sah mai kaya mayo barang kena boleh dikena baka petiai SK pas nga barang kebukai meh kena karan nya bak ya kaya laban sidak ya tau bisi penai ni kaya mel kira karan ada karannya ke pedias lagi kaya tapi penai nyamai semua tikau kai menyukutua tadi bala sidak periwak sidak gari tadi tuci ya kai kian mandi pan nyama terjun ya ke sungai
1: iya betul atau hari Dominic untuk tu Sam semua belak ngembuan pemedis tu DJ ko ya nanti nada ai tu sah ka belong ngintu tai ya nanti nada karan ke petang tegayam meh kita kadang-kadang
0: petang tegayam ne apa sagam ke kita ne
1: aku ngenang nada karan tu Sam nanti kita nanti nada karan ne Sam bisi ai mandek tu tadi ngena dilian mandek nanti bersih ya saya ku mandek nadai-nadai karantin nak tampak dari pedak deh. Pernah bersih ya saya mandai. Aku pernah nama-nama kebuah. Semaka kena mandai maka besi karantin tadi. Tengah rasa saya kena bersih.
0: Labang sudah terlebak besi api di tadi mel. Nadai api tadi. Nantu nyamai deh. Nantu puas punya kau tadi. Tajak pan kita nya tadi sama. Kena tadi mandai kena air tadi ne. Atang nyak mel laban nadai. Kita kita lebak besi api entar nak terang. Okey. Okey tu sikut komen peninggal kita ba live tu mail live Facebook YFM kita maka boleh meda kami dua mail live ke pagi tu encik kumang nanti ba ya kuya nadai hari ke nadai karan ngun nadai air nadai air tu saya lagi kuya mel semua berguna ke air kuya lebih lagi ke bisi anak miat kuya yang punya ke tua tadi mel kak Bira anak kak Bira kak Nusu kak Mandi semua berguna ke air maka yang yang akan ngasuh stres kadang tadi setengah hari nadai air pun sudah cukup lamanya nanti dia tahu
1: how? Okay, bisi.
0: Aau.
1: Kita ibu peringan dulu tu.
0: Peringan dulu nih.
1: Kan kita komen peninggal kebuka itu.
0: Okay, mayo komen peninggal ke pagi itu. Terima kasih komen. Terus sanjung komen kita ke pagi itu. Hari Ricky ribut tu, Mel. Lelaki kirim petara.

0: Pagi Rewind.
1: Itu topik kita pagi tu bah 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subah.
2: Di sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku menda itu subah. Ya udah kelama antara baru nama sano nya meh. Sama sekolah kita subah sama pemberi. Udahnya baru teringat. Ndak bertanya antara. Udah ke berpansa baru teringat. Labannya subah lain dah mea sudah besarnya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mea ke ingat amat ku kaya, nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng udah ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab lama ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngamai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nya sem hari ya aku nemu baca
2: isi salah ikan
1: nak aku nemunya lumik sampai tu nala ikan
3: ana nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Okey, dua pagi Wai. Dia tu dah ngelala ikan, Mel.
1: Ikan ke semua dempak yang ngelala.
2: Oh, sudah. Nyo suai ketamu dia tu ne. Jadi indah, nyo ketamu. Nyo ngelala ke ikan. Ya,
1: ini mimet
2: dah. Nanya, sida bala rekam jual ikan.
1: Ya, betul.
2: Ikan nama, ikan tungkul, ikan sardin. Nyo ngelala dia tu ne. Okey, dua pagi Wai. Kita berkenang ke berkawal ngau. Nadai air tau ke nadai karan ni ke ngasuh kita stres lagi tau ke kini kita nyantari merisak lagi meh nemel bisik peninggal kita tadi madah ke nadai karan ke pedias lagi lepas tidak ya bisik pendai bisik ke madah nadai air ke cukup pedih lah bahan ada semua tak nak nyadi magang.
1: Nyawa tanya aku ketubah tadi di Sam nada air tau kena ada
2: karan nanti bakal aku mel lah bunyi kenuan tadi mimit kita nama tau kejamban tadi berguna kai nanti wanak ngadang diri nadai ngandang ain tadi kak bira ngenyadi laban kita itu ukai orang kebebansa ke ngena tisu deh belap kena jalaban semua ngena air maka yang kak mandi ngena air jadi bak aku tadi nanti nadai karan nanti nak lama aku tadi mel nanti nyo sarari sama kena tadi sama stres sama laban kita berguna ke kadang nadai karan nadai lain kalau gini nanti nadai nanti di antara dua nanti pedias lagi ke merinsak lagi ke nadai air tanda mel
1: nadai air ni
2: laban okay semina bakal kita urin orang lelaki pan nanti bakal aku diau ke diri pan bersumai ke lawak semua ada mel guna ke air tadi uci gari tadi kira tahu dudinya tadi ni
1: ya betul
2: maya kebisiknya ke kita nuci gari tang berpandu aku tahu itu ya nak uli hamat laban kita nyuka makai tengah hari ngolemai nanti ada air nama terkena kita nyumai nanti semak pasar nyamai meh kita nurun aja ke pasar ne
1: ya betul Sam
2: okey hanya meh aku nyawat tanya tadi ya, mel okey
1: ngarak ke peninggal nyentuk meh ninggal tek Sam tadi ne
2: sama tek sira tadi sama bukan ku Sam ku ya apa dia nak ke nyumai ke
1: hari Wesley snap tu. Nada karan, nada air, nada ngawak. Kaya pedis lagi, nada jalai. Kaya kami berdua tu. Sekali ke kak ngalu ke pasar berjalan dengan air. Kaya berkunci meli minyak. Kaya tu enggak. Kaya uliah mada bungai refleksia. Ba menua marudik di tu. Tu orang ke sebana nadai nada jalai.
2: Gitu,
1: dengan jalan air.
2: Nya topik bukai ke nyelah ni. Aidak kita mai topik nada jalai ke ni. Okey, Rita Jaya ke pagi tu. Jadi inti ya ko ya nadai karan nak ngawa ko ya mel. Nadai karan nak ngawa ko ya mel. Laban sueh dia di menua kelia. Daun bisi karan ko ya. Okey, tang nadai ai nya ke pemadu merinsa ko ya. Ka ngiru berapi mandi semuanya berguna ke ai makan ko ya. Ka bebaso ko ya. Nak leh utainya lagi koya nyu macak mayu wah kita nyu kat nyumai ke koya nya siko peninga kita ke sebana nadai ai merinsa age
1: ya betul.
2: Okey mami nini ke pagi tu nanti ba ya koya ai nya ke pemadu berguna bagi time sia koya nak oleh hidup aku nanti nadai ai koya mel ai nya ke diruap kita koya dunia berguna ke semuanya ke gawak badapur bebaso mandi indah semua atang dia tau koya mel karan pun berguna koya laban kita zaman dia tu nyau canggih ko ya dunia nyau macam berubah hari pan nyau macam panas street angat amai berguna ke kipas ikon mah kita dia tu ko ya dia tu mayuh rumah panjai sama bakal bak negeri ko ya amat ni tadi berkena ke ikon ngau kipasnya tadi meh kita ini dah terlebak deh abis sekalia laban kita ke nadai ikon angka kita nyau nak perasa amat kena dai karan ya tadi tinduk malam atau ke siang tadi agi pan bunyi ku aku tadi panas kelia nak baka dia tu ne mel panas dia tu lain amatnyo nancum tubuh kita
1: stick get the same kan nama kita itu tadi baru panjang itu ada karan pan tu stress ga the same kan nama nanti baka kelia subak bunyi kenuan subak kelia subak kita agi kena injan api kita kena injan api kita nak dai peti ais nak dai ngembuan tai bakanya kita dia di rumah panjang subak laban kita nemu kita kena injan api nak buka 24 jam desem. Jadi dia tu rumah panjai pelabakku mayuh dah ngena datai karan. Bakal rumah panjai kami udah datai karan deh. Bisi petais dan bisi lawak kita. Nanti datai karan tu tadi.
2: Jai ke lawak antara ini.
1: Ngasih tu stres laban jai. Kalau sekali subak sem. Mayanya udah gawai mayanya kodik sem. Udah gawai angkat tu tadi. Ini aku tu tadi kesibu ku di sem. Kesibu. Angkat hujan banget mayanya trip bilik kami ku di sem. Trip bilik kami. Terpadam nama tu terpadam karan tu tadi deh terpadam bila banyak trip deh ya lu ngejuang ke petayas tu tadi kena ke lu narik karan nemu deh uta dalamnya apa buat kau deh okay terbuat agi kau deh sem nya bulat tiba dia nya kami doy bala ku pulai kerah panjai mainnya kau deh lapa ini ku mainnya agi di sibu kami doy bala ku pulai kerah panjai sekali mana tiba petayasnya kau deh sem penuh ngebulat kau deh sem apa waktu ku ngelengnya kau deh sem sampai kesan itu gelek aku apa
2: mayu
1: wah kau deh sem kami doy nuci petayasnya mata berbulan lah petayasnya
2: nama ya kati boleh tambah lalat ya Mel
1: laban kaya tambah lalat ya Sam laban daging tu tadi deh nanti udah lama nyau kenyanya
2: nyau nemu bulat ke rempo
1: ya pernah ngau ulat mah sebab kedai Sam kami doain uci kedai habis kontainer lawak semua nadai tu cuci nya lu buai pagi yang tanya sebab deh laban tanya nyau udah bulat
2: nyau ya penanggul ya kita nadai nanti nadai karan nanti nyau kelalu lama kenyata okay ya tu live apa komen bak live kita ke pagi tu Shilawi Lala ke pagi tu selamat pagi Shilawi Lala nanti bak ya aku ya merinsa agi ganti nadai air kuya mel laban air tu mayuh guna bak kita deh nanti karan tu kuya bak ya tau nak ngawak mimit meh laban ti malam kuya uleh kena nak lampu pelita lampu picit tang ai tu kuya ngai nyadi amat kuya laban enti ba menua sida ya ba semawa dia nadai hujan nadai ai meh kuya apo lebuh terkena kemaya bisik pengerami cukup merinsa kuya mel laban nadai ai kena berbasuh nadai ai kena bira nadai ai kena masuk pinggai mangku ngintu tai urang ka mayu aku ya ya gebisik temuai amat aku ngasai ke ya mel atang enti nadai karan ku ya kira baya agi meh ulih tengah ugau lampu picit mekitai ku ya tanah ada air tu semua pengawak nya di magang ku ya
1: nya segi amat nya sem nya men bakal roh panjai kami deh pai datai ai perintahnya saya makin kena ai sungai deh nanti bakal musim pengerami deh saya segi nadai datai mah ai nak kuat ai laban mayu orang guna deh tengena ai hujan laban kan kita di rumah panjai itu tadi bisi diberi perintah tung ai airnya deh Sam. Kena tung airnya di timbang kena air hujan. Kena airnya.
2: Ngerak kayu hujan aja mai.
1: Ngerak kayu hujannya aja
2: mai. Nadai hujan seminggu minggunya. Nadai mai.
1: Nadai. Nanti bakal di bisi pengawak atau ke penuh rabat semua. Segi berguna ke airnya mai.
2: Betul. Bisi pengawak.
1: Bisi pengawak semua. Bisi sekali nya tadi. Habis air betul. Laban bala keluar mayu ah. Habis hujan ke nadai. Payip nadai. Amat terpenuh. Singki nya ngepingai. Amat lembau. Masauknya. Nya bakal kami ngepam air hari air sungai. Kena ya ke pengepam kena generatornya.
2: Pengepam airnya tadi tadi kena masuk ke masuk tadi.
1: Ya ya pam bumbanya ke kita nya. Pam air sungai.
2: Ya bisi pam air empu re.
1: Ya.
2: Cukup pedias lah lebih lagi nanti bisi pengawak.
1: Ya betul.
2: Orang mayu halaban berbasuk kutai ke mayu di bala ke mayu pulai.
1: Ya gari agi sem.
2: Gari agi.
1: Kan usianya lembau sem.
2: Nanti kita pulai kulo lagi. Kayaknya semai adobinya deh. Dobi di pasar. Nanti kita di pasar. Nyamai mainnya tadi. Anjuang aja ke dobi tadi. Nanti kita nyepulai kulo. Dini ngiga dobi kulo dia.
1: Ya, nanti bakal kami bajulau dia deh, Sam. Lemau mada kan nganjung gare deh. Ngagai sibu, Sam.
2: Jauh diri mainnya deh.
1: Ya, nanti tu santai-santai aja. Nah, ya jauh, Sam. Bisa dalam 45 minit kanya deh. Nah, nanti sejam ya. Nanti di pasar Sibu Jaya. Nanti sejam.
2: Hari-hari di nganjung ya. Pama diri
1: me. Lembau.
2: Lembau. Au. Nuan pu ke bedau mandi. Keras lagi. Kawak ba tanya-nya. Ba dubinya.
1: Engka Sam tu Sam. Pasal enggak keras. Dempe mandi. Hari tadi yang nyebut.
2: Oke. Angela Cemrin ke pagi tu Mel. Nanti ya aku ya. Nah. Dua-dua sama stres ku ya Mel. Nadai karan stres lalu nadai lain telepon ku ya. Nyus rentak dia tu subak. Nanti nadai karan karan aja kena dai dia tu nyung rampit lain telepon ku ya. Nan sia aman. Kenapa ni laba wifi nya berguna ari karan ganya tadi dah Mel. Ai pedias semeh ku ya kak baso kak melabur pedias ku ya. Ai timbun kena dai kena nyumai ku ya. Laban ada ngadai ang ku ya. Nanti sejam dua bayak kaki nya nyo setengah hari ya kai para ya ku ya. Nanti ai tuangnya tak cukup nya na Mel.
1: Tak cukup.
2: Kena nuan berbasuk ku tahu leh kelimat menya tadi.
1: Nya ku mada setung ya kena nya ku siko aja.
2: Halo ya jampu ne.
1: Iya. Kelimat anda ngana ngaya ka ai. Kedina ta ai na mende.
2: Sida ya kayaknya nemu te ke nada ai.
1: Iya betul.
2: Nah, lama sida enda ngerja pengawak nya na Mel.
1: Iya, lama sida ya dia to nyamai menyikurana bakal kita subon. Kenika buka ja payap alu bisi ai. Kita subon terima panjang buka payah rendah air.
2: Bisa air.
1: Ya. Masuk pinggai sebab bakal kaki lima kami itu. Sebab kepala tangga masuk pinggai sebab Sam.
2: Nyaman-nyaman.
1: Ya.
2: Okey. Tu join us tulang. Nanti ya stres lagi. Nanti nanti air kau ya Mel. Tu saya hamai kabira kau ya. Nanti utai kedak berbasuk. Nyak meh ke utai ke pemadu merinsak kau ya. Kak bertanjah kejamban nukanya mai biara kau yang nak sengkilau kertasnya kau yang lain lah saya kau laban nang kita itu nang sigi nak ai baso kau ya tusah kau bilang tena ada ai kau ya karan to kira okey agi kau ya agi pan kita dia tu bisi solar kau ya aman kenyata deh nanti lampunya deh kita dia tu bisi lampu solarnya kira terang agi meh nanti ada ai di ni deh ngiga nampel ada ai punya
1: ya betul. Okay, Sasha mana tu Sam ya? Nanti aku dua-dua ngasuh ke kasih aku ya. Laban, nanti nadai karan semua nak uliah kemayari tu aku ya. Internet, wifi nadai, filter air nadai, kaya pun air sama megak kaya. Semua utai kan jadi magang di gagak. Air nadai pun pedis, karan nadai pun pedis.
2: Pedis, dua-dua pedis.
1: Ya, dua-dua pedis.
2: Okey, tu K-O. Oh nama ya tu nombor satu ai nombor dua karan oh nya aja sawat Mel.
1: Tinya sawat ya tu ngau Patrick Francis tu nada ai nada karan nada tahu yang
2: jadi merinsa ke yang nama
1: jadi ada Sam engkau makan Sam
2: sama merinsa nada ai nada tahu yang nada karan dia magen
1: dia magen
2: package nama ama merinsa nih nada guna hidup. Okey, Salisha Ganyun ke pagi tu nanti genang tadi Mel. Bisi nadai air, nadai karan, bisi tahu yang baik bagi Mel. Jangan ada air, nadai karan, nadai ketahui akai. Okey, stres lagi. Lupa aku Mel. Masuk hospital mi gila.
1: Nadai ke. Bisa kapan kau jangan dungak kau itu deh.
2: Oh.
1: Okey, okey.
2: Okey, kena.
1: Nadai tahu yang nadai masalah.
2: Ya. Okey, gak borngon deh. Okey, Angelina Candice ke pagi tu nadai air pun cukup merinsak lagi kau ya hari nadai karan kau ya laban mayuh berguna ke air kau ya hari berguna ke karan kau ya okey nanti Mel.
1: Betul refresh tu Sam.
2: Okey tu Cheng Suni Asraya kade refresh telefon nonya ne. Telefon baru ne Mel. Okey Cheng Suni tu jaku Melayu tu aku ngalih ke jaku Iban ne. Mun kami ko nanti ya ko ya nadai karannya ngasuh stres lagi ko ya Mel. Laban semua pengawaknya nak nyadi make ang ko ya. Apalapa aku nak ada air kau ya tu. Kelebih lagi maya nuci kari. Oh, kau yang nak mesin ke kau ya ne? Udah berumur tu kau ya. Nyulembau amat berbasuk kena jari kau ya. Nama tu nangga rasi. Uliah ke apa dapur kau ya. Kadang line internet pun alu nadai kau nama nadai karan. Nya hari Cheng Suni. Peninggal kita ke pagi tu.
1: Eki bunga cempaka tu Sam kau ya. Nyamai lagi nadai karan ku ya. Nanti kita ikat berapi ngena dapur gas ke ya. Pedis lagi nada air DJ ke ya. Kita ikat birak pen ngena air magang nanti bisi. Nanti bakal bisi anamit kat mari mandi pen pedis. Nyak ngasuh kita stres ke ya. Bakal betul. Kami kepulai gawak tu tadi ke ya. Ba menua mandi indai ku ba lawas ke ya. Cukup pedis nadai air kena birak ku ya. Laban air sungai jauh dari rumah panjai ku ya. Aku nak ngira DJ ngena air beli dalam butul. Kena berbasa so semua kau ya.
2: Kena butul, kena mineralnya. Makanya mana yang kena mineral ni?
1: Pemegang hari Juni Ben tu Sam dah tadi berdau ni.
2: Berdau.
1: Juni Ben kau ya. Nanti bak ya kau ya. Aku milih nadai karan kau ya. Hari kena ada air DJ kau ya. Berdau lama kami dimiri nada air kau ya. Berkelimat amat kau kena air kau ya. Nanti bisi hujan nyamai kau bertimbun ke air kau ya. Hujan. Air hujan kia pedis nada air speak ko. Tu ye kesidak ye ke dimiri serinya tu Sam ne. Tang sida dimiri serinya bapa hari sida nada air serinya bisi. Datai medua hari Sam.
2: Bisi bisi ne. Lama diri ke lebih lama diri ne. Hari tenya lebonya ne, batang payepnya ne. Penanggulnya sekel kenya lebonya. Bisi ko terpansa ke berita cepat.
1: Ya, tang penanggul ada airnya mayanya sikit udah dipadah tumu. Sida ye ulah nyedia ke diri. Nanti kita itu tarik nada air, tengenyet nada airnya ke pedes samai.
2: Pedes kita nak nyedia ke diri
1: deh.
2: Okey, Reynald Thomas berapa tua berperindang pagi tu Mel. Ba tahun 2026 tu dua-dua mesti ke bisi berguna mamat nyaku ya. Dua-dua nyaku ya. Nanti bakal orang ke bisinya ke diri sebilia ya ke sakit. Berguna amat ke karannya. Amat kena tadi Mel. Air berguna, karan guna. Laban dua-dua tu basic facilities ku ya. Okey, hanya peninggal kita Renault Thomas ke pagi tu. Lagi mayuah kebenar ya komen. Lama dah tua berjakut ni Mel. Berperindang dulu ke pagi tu. Hari Ricky L. Laban bisik peninggal kita minta tebah ke lagu hari Ricky L pagi tu. Atau lagu Jual Mahal.

0: Jual mahal Ricky L ke pagi tahu. Lagi macam komen peninggal kita. Nadai air tahu ke nadai karan. Ni ke stres lagi. Ni ke merinsa lagi. Namel.
1: Lili yang tenik ya baku nadai air. Semua utai nak uliah di kerja. Nanti nadai air. Pemaga hari pulin kio koya nanti abaku koya nada ai pedes lagi koya hari kena dekaran koya laban nanti nada ai semua pengawa ngai nyadi diadu koya
0: amat semua berguna ke ai maka yang
1: iya betul
0: pihaki apa dapur ne mel
1: Eki ana Peter tu Sam nanti baku koya sama-sama pedes nadai karan ngau nada ai nanti nadai karan pedes lagi ke laban ngepam ai ngena ngepam air ngena karan koya tu saya menua jauh hari negeri itu leban bakal orang ke kini kan ngepam air hari kini orang nganganya periginya sehingga ngena generator desem ngepam air nanti nanti karan air boleh pam
0: boleh masuk hari peguang tadi ni
1: ya boleh tambah air
0: aku berguna ke aku ngepam air tadi injian ya tadi berguna ke karan tadi ni Okey, Pauline Kio ke pagi tu sepi ya koya pedias lagi nadai air koya mel hari ke nadai karan koya nadai air semua pengawak ngai nyadi magai.
1: Iya, udah baca aku
0: tu. Oh, udah hantar email. Okey. tu sada demun udah ne.
1: Kabar
0: tau? Okey, sada demun ke pagi tu hari maruh baruah kelili koya nanti baya sigi nadai air meh pedias lagi koya mel lapan nanti nadai air sigi indai tua ya muat-muat koya nak boleh ngaga utai ke di dapur koya pengawak berdapur alung rampit sida ya meh koya ok nama ada mel stres pa mel kak berbasau kak nuci kak nyumainya lagi perut ke kamakai lagi ni alung rampit kami tau meh koya ukainya aku kenyaga payap air ni kuya kagai aku nadai karan ke laban uliah begempur diri sebili ya beranau begagai nadai betunga mua nadai betunga ketelipun
1: iya betul
0: aku kan lucu gitu ne aku nadai karan ya aku jadi mangsor ya ne
1: nadai ai ya mah jadi mangsor aku nadai ai
0: aku kagai aku nadai karan hari nadai ai nanti nadai ai enggak usah setidaknya merampiat orang
1: Okay, Agnes ina rupian tu Sam badan terene. Jadi bak ya kia tu saya lagi nada ai semua utai ngena ai magang masa ai irup ai kuya. Bak zaman pengguna ai kuya. Jadi karan banyak mimit kuya. Nada karan kita bisi bisi solar kuya.
0: Ya meh bisi solar nanti lampu nya meh. Okay, eri miri pelabak aku ke penudi tu nemel. Bak ya sigi maya nada ai nya meh kengasuh stres lagi kuya semua pengawak ke kerja baru mah terjanggal maka yang kuya nanti nadai air nanti nadai karan bayar lagi kuya bisik sula kena nganti lampunya nanti air deh kuya mel bisik mah air mineral dijual orang kuya nak patut ke tiap hari beli mineral kena nyumai kena berbasau mandi deh kuya dia tu pan benar napi penguji nadai air kami di Semanggang di tu kuya tiap hari berumban kerja pengawak nangi kain nadai lu gambar stok air mineral ya Mel datang nadai tu kuya abad ngasai ke diri lapan menyikunuan tadi rumah kami di Mel lapan rumah panjai baru nadai bedau datai air cukup merinsa aku lapan ke ngasainya Mel lebih lagi maya bisi rabat atau ke bisi pengerami bisi gawai kena cukup pedias lapan orang mayuh datai deh mayuh datai kita ini panduak kutai ke semua air nadainya meh tang kita boleh minta ke hari perintah ngasuh sidak nganjung air sidak ya sikit nganjung air madah ke kita bisi pengawak meh tidak ya bisa nganjung air kita kena lurin
1: ya
0: okey jadi kira nakanya meh peningah kita berkenang ke topik ke pagi tu semina kena kita santai-santai aja meh pagi hari tu nah mel ngericah ke pagi hari hari satu abang kita sama nemu hari satu tu kak lembau-lembau ngepun ke minggu deh
1: ya betul mandi blues kurang
0: lapan kita kudah hujung minggu jadi hari satu kita bisa kak lembau mimit meh nurun kawak okey tajak pihak terima kasih mayuh ke komen kita angka bisik nak sempat baca bisik nyapa kami dua email mari selamat pagi. pagi. Selamat pagi semua.
1: Ya, betul.
0: Awak kebukai lah. Mai topik kebukai ke, Mel?
1: Terima kasih banyak dengan peningai yang sudah mendak kami dua SM live pagi itu. Ba Facebook YFM Iban, terima kasih ke sokong kita. Sudah lepas tu lagi, dia kita akan mendeng ke berita utama 9 pagi yang kita dapat terus dari Kota Media. Angkasa Puri. Dahnya kita dekat bergulai ngau pengelola program kita kebukai bahawa Y19 dah lepas tu lagi. Jadi ngau tu mumpuk dulu ke benda Sam. Baru kita bawa kebukai.
0: Ya, harap ke Karan, harap ke Aik bisik meh. Dari penanggol ni Mel.
1: Ya, betul.
0: Ngambil ke kita sama oleh mandi, sama oleh ngerja pengawal ke pagi tau. Okey, bertemu baru.

segerakan projek perumahan rakyat berkonsep TOD. Laksanaan budi diesel terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudah Amir dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Leluk berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak

0: supaya perbanyakkan konsep TUD ni.
1: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak ses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima yang bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
2: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kajian negeri juga adalah satu benda yang penting.
1: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
3: Setakat sekarang ni, Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai, kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
4: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Masa Diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
1: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatankuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
5: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
1: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
6: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima, dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti, dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
1: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Semaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stephen Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myeongbo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa Tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
1: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh. Ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baharu yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 29/6 dalam tahun 1988, pengrami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuh dibetuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayuh kupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayuh tu ngetu dalama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik di berga RM60,000 oleh Sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalan diterus ke nuju Mini Stadium Lombak Kebaru terdekat di Penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah menjadi ke Mini Stadiumnya, Abdul Taib jadi sempulang bininya, Laila Taib Mega, bisa menjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi benua kapit tiga 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulir di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: 2 pagi rewind.
5: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
6: Jangan aku benda selalu dishwasher.
5: Tak mesti lah dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
6: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
5: Umur aku hidup. Aku sekali ya boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyawa hotel ke jelu dishwasher kaku.
7: Nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi nak laki rupiah tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher dah kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
5: Nah, pernah dicat ya dah mantai keterangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus.
7: Nah, kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya
5: eh? Aku selalu dengan aku tu semua.
7: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo bertalat nyo belayak dulu. Kak basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
6: Betul. Apa bunga kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
5: Jadi, nama deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
8: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Niaga bola kita luar, dia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, belah rancan dia. Diserian oleh menega kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Y 12.
2: Selamat pagi serta bertemu baru Y 12 pagi hari 1 Sarito 29 hari bulan 6 2026. Nyau datai berujung bulan maman kita itu ni. Sebenarnya kita inginkan gagai bulan 7 tahun 2026. Nak berasai pejam celak yang udah datai buat tengah tahun kita itu. Nyau udah setengah tahun udah ambil. Okay. Nah, ngarap ke kita sama bela sampal udah boleh nyapai julok hati dirimpu meh. Nak puas pan kira setengah, kira ke 50% ya. Udah dalam genggam jari bunyi korang. Okay. Ini ngarap ke kita sama belak terperansang pagi itu berjalan ke pengawak. Hajapan sari itu sangka aku engkau mayuah kita yang tadi lagi lembah. Wasai isi lagi buruk. Amat asai yang ngenang ujung minggu. Sari itu nyenurun baru. Tak hajapan pihak singkang kaki itu patut diterus ke pejalai penghidup kita. Nggak jadi kita nyak nintak sepuat. Sagi-agi kita itu tadi dia ada dunia hijau tu ya. Ngarap ke sama Ransia menjalai ke pengawal di rimpu sehari tu peningah. Lalu bawai 9.12 sebulan aku Ken Michael nyentuh ke pukul 12 tengah hari tu merindang bala kita setelah berkunci sekedari berita ia kebisinya di selampur di serata menua kita. Merindang kita ngol lagu sebenarnya kita ngalih ngenang ngelansak berita bukai mega tik tadi Mr. Sifu ngau anak Dio. Kesekali tu Jenia Jane I Miss You Zulu. Lepas tu lagi muka kita bisa lagu di Zuli Ngau Timothy Bawai 9.12 YFM.

0: meh ulah kitanya, engkah meh tuli ke bandur ti udah disediakan. Nanti kita udah nak untuk ngepang tinggal ke bandur nak ngepang jalan orang bukai lah. Mu meh bisi orang ke ngumpul tuli, tang nggak salah kita ngomong sedaya ya. Pesan tu hariaku cerita tegung tinggal WFM.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Bisanya tadi,

0: Eh, jai mah gemuranya.
1: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
2: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
3: Eh, nak mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
4: Hei, pedih apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu. Apa? Ngai namanya tu gejala skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
5: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kuntur ya ke bepanas, ya ke humai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedih sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

Batang Kudu lagu Ari Zuli. Baru dah menerima kita peningat Abak Y 912 pagi tu. Terima kasih nuju kita yang kebaru mendiang ke kami pagi tu. Nyangka kita yang kebaru tembok ngerja pengawak. Kelebih lagi kita yang kenyari suri rumah housewife. Kita yang kebjalai ke pengawak ngintu ruang bilik diri empu. Ha, nama menu tak ke nama bansau pemakai yang ke diintu kita pagi tu. Nyangka kita lagi berundiang tau ke bedau tertemu ke lawak tau ke kayu di kedeka hati. Perundiang ke dia meh dulu entap ke hati nama teka dempak kita anang tuk kak nyak kak semua kak magang bunyi lagu Zuli tadi ambai matang kudu ujung-ujung lagi semua teh nyonak nyadi magang maka cerita pasal ke ngintinya meh sampai kerugi ujung-ujung pasal limpo garugi ulah kita MC atau mayuh macam ragam mayuh macam bansa ulah bisik kita itu kadang-kadang nak nemu gagal pemutus ni ke kedeka hati kak magang-magang tuk kak nyak kak bapengujung hari ya kita empu kerugi korun yang tua tadi kak penguntung nujuang-juang nyoruginya nama penyadi nanti uliahnya entap kemih hati kita ya fokus dengan siti utainya bakal pemakai tu fokus dengan pemakainya aja anang tuk kak nyak kak ni nyakup ke daya tadi ok yang ke bisik kita pagi tu ya ke bisik semaya atau ke appointment kini dekat bertemu dengan orang bertemu dengan kaban kini nana ingat ke semaya durimpu kasih tu dah kaban ganti lalu lama lagi ya perambu mana pejalai ngambil ke kita nak lawan datai bandur ya ke dekat di lawak kita pukul 10 pagi itu lagi dur kami mai kita mendiang ke program Nuju Pengerai yalah yang namidah kini-kini terus mulai dengan kami Bakwai 912 dan lepas tu Jerry Kamit ngetan ke semaya tang sebenarnya tu cuan kadanuan lagi sayau Bakwai 912

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Pukul 10 pagi tu lagi segmen Nuju Pengerai Ba YFM. Nuju kita ya ke mana ke kami Ba RTM Klik pagi tu. Ni mu pagi tu kita ya ke misi merak main buah Ba RTM Klik ngelama tu kini. Nada mu cara ngena RTM Klik. Baru nemu misi radio berduhal Ba RTM Klik. Senang aja kebenar ya cara ya kita senang download Ba Play Store ke App Store. Telepon kita Giga kita YFM Radio Ethnic YFM kita klik. Klik dia lalu kita boleh mendengar kami buat dini-dini indoor kita ngena telefon bincang senangnya nak nanti lagi bisik balas kita sekedar ya ke nyangkanya apin mu tau ke apin di padah ke pasal berita tu tau padah lagi sedar ya lebih lagi bala ayah ibu kita sedar ke di menuanya dia tu ibu kena radio kena telefon jawapan kuliah ninga YFM ok pukul 10 tu lagi segmen Nuju Pengerai tu Ricky Anderson Rina kita bawa 9.12 Baduk Digerau Mimpi Rawat.

0: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket engkau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak kisi parit pendisi ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur di udah disediaka nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah ilmu meh bisik orang ke ngumpul troli tang nak salah kita nulung sedak ya pesan tu hari aku cerita tegung engkau WFB.
1: Aku Norman Ading, aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mah sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, nadai me guna. Sigat tak ke bajir bakani katipan kita, nanti hati nak mana, nadai me guna. Biar gamal nak bajir, tak hati mana, orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFN.
2: Ya, jadi selamat pagi dengan guys semua bala peninggal kita ke pagi tu. Jadi bertemu baru kita buat program menuju pengerai kita ke pasar itu. Jadi bakal selama buat program menuju pengerai kita. Alai kami mic ke kita yang tadi topik bergaul dengan pengerai. Lalu bertuah benar kita ke pagi tu. Laban pagi tu mega bakal selama mega bisi temuai hari biasa pengerai. Ya ke bisi dikangau ke datai dengan konti YFM buat program menuju pengerai kita ke pagi tu. Jadi aku ngelalu ke Sharon Buddha ianya disebut kita yang tadi juruterapi pergigian dari klinik pergigian Batu Kawah by unit perkhidmatan pergigian sekolah. Jadi topik kita pagi tu nyaga pengerai ngelik nembik amit. Jadi selamat datang kepada tuan-puan.
3: Terima kasih. Selamat pagi ngau salam Malaysia Madani nuju peningan semua ne. Aku to Sharon Buddha. Juruterapi pergigian. Jadi juruterapi tu subak dikangau orang misi ngelik. Cubalah dia tu dah tukar nama kami. Jadi aku tu gawak ba klinik pergigian Batu Kawah ba unit perkhidmatan pergigian sekolah. Sehari tu aku dekat berkunci ngau bala peninga siti program TBC digagak oleh Kesihatan Pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia ianya program penjagaan awal kesihatan pergigian kanak-kanak. Jadi program tu digagak dikena nerus ke program ibu mengandung. Program tu nyasar ke ba indai tik baru dah beranak, tau ke apai indai, tau ke mega penjaga baka ake ini sedak ya. Tik berumur 4 tahun ke bawah ya ke berpersa ba perkhidmatan kesihatan kanak-kanak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lah. Jadi tujuan program tu digagak dikena merik perangsang awak ke pengarai ngelik oleh dijaga mana ba umur

0: anak biak kandang 4 tahun ke baru.
1: Oh, jadi ya, manah benar topik dekat di pejurai ke pagi tu buat program menuju pengerai. Nyalai terima kasih Puan dan Nuan boleh ngelimpan ke terimpu bergulai dengan kami buat program kita ke pagi tu. Jadi tanya ke terubah aku tu nama utai ke bisik di gagak kita yang tadi dalam program atau ke nu kita yang tadi nyaga tumu pengerai ngelai anak miat tu deh.
0: Utai tahu ke rawatan ke bisik ba program tok nyang kaum sitik ya bepersa ngelik ianya kena ngesan tumu tanda ngelik ti jai. Udah ngajar cara nyaga pembersih mulut serta ngajar cara merus ngelik. Aktiviti baka petunjukan boneka, role play, ngomayo lagi aktiviti digagak dikena ngasuh nembiak rindu ka belajar bekeni nyaga ngelik. Udahnya rawatan asas bakal sapuang fluoride bisik megak dalam program tu neh.
1: Kira ke mayuah mah namanya tadi utai ke di sengkawum buat program tu neh. Jadi mana program tu nanti diperhati ke kita nya si teri utai ke patut diperhati ke pindai ia ke baru nyaga pengerai ngelai anak sidak ya deh. Jadi begini program tu boleh mantuk pindai kena sidan teri medak tanda tumu ngelai ke cair ngau nama kebuah ulih nyadi berkenyak tu puan.
0: Jadi antara tanda-tanda ngelik timula jai nyak tadi yang bermula ngau bintik-bintik atau ke garis-garis putih abak ngelik dikangau demineralisasi lalu berubah jadi warna kuning udahnya warna coklat lalu ngujung ke berubah ngagai warna celum. Biasa ya kita selalu medak warna tu berubah abak ngelik depan. Jadi kebuah utai tu nyadi laban nembiak kurang jaga permesin ngelik lah udah makai tok kengiru.
1: Jadi nama utai ke patut dikena namanya tadi merik pemerhati hati tau ke disebut kita merik kesedaran udah mesti ceramah pengerai ngelik namanya tadi utai ke berguna tau deh puan. Nama utai ke patut di kerjanya.
0: Ya, deto kami dalam program tok dalam kami mega bisik yang kawan program tok ngau ceramah. Ianya program tok bisik merik pendidikan kesehatan mulut ngagai apa indai tok ke penjaga. Apa indai mega diberi ceramah berkait ngau ngelik anak sidak ya. Ianya ngelik sus ngelik tok ke kita ngau ya dalam bahasa mudah gigi susu. Jadi dalam ceramah tok kami bisik ngajar apa indai teknik nyaga tau ke merus ngelik enam biak kebedau nemu berjalai. Dia to aku merik secara ringkas meh keni kita kat nyaga ngelik sedak ya bagi enam biak kebedau tumbuh ngelik apa indai ulih bersih gusik ngena tula ti bersih ngau lembut. Ti anak udah mula tumbuh ngelik apa indai ulih ngena finger to brush pendiau ya bakal bro ngelik tang ulih dipasok berjari apa indai ulih bersih ke ketika kita madah nepuk jarinya jari dalam mulut. Lalu berubah udahnya apa indai oleh merus ngelik anak sidak ya ngena berus ngelik tip mit serta lembut. Nombor dua pemakai tip sehat dikena memastikan tubuh serta ngelik sidak ya gerai tau kekuat ngau penudi ya kami megak selalu madah ngagai apa indai pentingnya mai anak kita berpesan ngelik tiap 6 bulan sekali. Awak kena lebak kena biak berpesa setandak takut berpesa.
1: Ya Siti utai ke patut namanya tadi kira ke tangguh pengawak ke kita ke apa indai banyak ni. Jadi tadi Nuan bisa nyebut pasal namanya rawatan sapuan ketika kita melihat fluoride varnish ni. Nama utai tu boleh Nuan rangau sili lagi.
0: Okay, sapuan fluoride varnish tu sebenarnya kena ngelindung serta nguat ke gigi awak ke ngeliknya ndak mudah jahit serta ngawal ngeliknya ti udah bisik jahit mimin awak kendak ya awak kendak makin balat. Rawatan to ndak pedis labai ya disapu ba pemukaan ngelik
1: aja. Unsut kaja
0: nah unsut
1: ya. Jadi dini program to suah degagak tu puan eh.
0: Program tu kami selalu ngagak ya ba semua klinik ibu dan anak ngau dini klinik kesehatan TBC Alai Indai berpesa kandung serta anak baru 4 tahun berpesa. Selainnya nah kami megak bisik ngagak lawatan ngagai tadika taska ngau para sekolah kerajaan berseluruh Sarawak.
1: Iya, awaknya Siti utai ke mana megai di perkunsi ke nuan to puan deh. Jadi ya terima kasih ya utai ke udah di perkunsi ke nuan buklai ngau kita buat program menuju pengerai kita ke Sarito. Jadi kena ngujung ke randau tua ke pagi tu aku minta nuan ngatai ke selekan dua jakul lalau lebih lagi ungkup bala apa indah itu puan deh.
0: Sama-sama DJ. Jadi program to dikena digagak kena nerus ke program ibu mengandung lalu ngagai nembiak 4 tahun ke baru. Dikena aku ngujung ke Jako, aku dekat merik Jako lalau ngagai apa indai tau ke penjaga awak ke ndak ngelak ke anak tinduk ngau butuh tusu dalam mulut sedak ya. Lepan butuh tusu ngasuh ngelik jai. Kami megak selalu ngajar apa indai berlubah-lubah ngajar anak ngirup ngenak cawan ari umur sedak ya 6 bulan. Kepenudi ya anak sekali-kali nambah gula dalam pemakai tok ke utai irup awak ke sedak ya. Awak ke ngelik sedak ya ndak jahit kelalu tumu.
1: Oh, jadi ya hanya meh sekedar hari randau buat program menuju pengerai kita ke pagi tu. Jadi sekali lagi aku ngari ke kamera YFM beribu terima kasih ngagai Nuan Puan Sharon Buddha ianya juruterapi pergigian dari klinik pergigian Batu Kawah buat unit perkhidmatan pergigian sekolah ia ke udah ngelimpang ke Derempu gulai ngau kita buat program menuju pengerai kita pagi tu. Nyalai nanti kita ke bertemu baru buat program menuju pengerai buat minggu kebukai ngau topik kebukai.
2: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Nyadi tu tadi nyengkaum pemal tau ke penusa ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik, serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
2: Sebenarnya aku nyawat tadi kada tanya nuanya tadi puan pini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyito. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayuah. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat meri kita pengeriang kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jaku Tuhan udah terus terang madah bak jaku ya dia. Tuhan dekat medak pengharap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengeriang ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisi contoh. Ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasi ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji tu ukai datai ri Tuhan tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun pini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub ndak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu nama utai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji, dia kita merdak penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu perhati ke jaku Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita yang ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah, lebuah kita betapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah ngekitai Tuhan semampai ngau kitai. Tuhan meh dipatut dikangau ke kitai. Laban penghidup kitai, kitai bisi Tuhan. Ia meh patut nuah kita berpangai, lebuah kita bertapi ngau penyakit kini, lebuah kita bertapi ngau pengurang kini pak ruang bilik kitai, lebuah kita bertapi ngau kitai kangigak pengawak kini. Kitai bisi nul kita berpangai, ianya Tuhan. Kita ukai bapangai ba nasib. Tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ya, tadi kita dah berdiam ke Randau Melati Gautamuai ya, buat segmen Duju Pengerai pagi itu. Tentu ya, berkenaan ke berkawal ngau pemesai guna nyaga pemersi ngelik bak sidak ya ke demia. Ha, ukai sidak demia aja. Kita ya ke besai, kita ya ke nyau tuai. Tuk pan patut menggak nyaga pemersi ngelik tempo. Ukai nama kita patut nyaga pemersi ngelik tu kelimpah hari nyamai nur urai beranau ngau kita. Kita juga uliah nyeliah ke igi penyakit. Nanti kita kamah, kita nak merus ngelik nyawa kita nak tu banah bau ya ban. Susah kan lagi kita ikat gulai orang nak. Nanti uliah perasa ngelik kita yang tadi batimbuah ya ke patut. Berapa bulan sekali kini kita merasa ngelik kita. Labanti delak ketua lagi tahu ngujung ketua kena pemedis penyakit ngelik kini pedias gusik macam-macam meh. Utai yang ketawa datang nanti tuan nak jaga pemedisi. Kau sebenarnya ngelik jam meh tang utai bukai mega. Ba tubuh kita siku-siku patut dijaga kita. Laban tubuh kita itu perengka dalam nyepan baka injen mega. Injen kereta nanti nak ditukar tua binya. Nak ada sabias tua ujung-ujung ya jahit. Pihak ya. Okey. Lagi terus gulai kau kami ba YFM pagi tu peninga berida kita ngau lagu-lagu tu lagu Ari Fidarus Udin Sayauku Penghabis Hati Semina ba Y 9 12 gulai sejalai ba YFM.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Rindu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kena beli kita. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal dikedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Okay, kita ya ke nyangkanya bedong nguyas ke plastik ke parcel atau ke bungkus baik diterima kita beli kita kena cara online berjimat meh lebih maya kita ke merunsai atau ke muka bungkus barang kita beli kita nyau ngambil ke utai ke beli kita nyata dena rusak okay nama tang bersebut ke pasal beli barang kena cara online tu ingat nak kita lebih maya musim kita lagi kena laban penanggul COVID-19 suba. Siti hari pengawak ya ke balat di kerja kita tinitiah ke panzia ya nya beli barang ngena cara online. Okey nama menzia tu belaba ke laban ya tiap ikut kita itu nang bisi pengerindu atau ke bisi penginian ka bempu barang yang kita meda ya nanti ada jual nah mesti kita akan beli nanti yang mana lalu kita bisi duit boleh beli ya mesti kita beli ya. Nya mau tay kenyadi lebih maya COVID-19 sebab pelabaku. Jadi nak nyebut orang bukai aku pun ban baganya mega meda barang online lalu ka beli order jadi maya mau barang kita beli maya nya leban maya nya maya musim pengerekai gi penyakit kita sama nangi maya nyaga pembersih pengandiri ngangku tambah luto me parcel nya banjet ku dulu ngena namanya sanitizer nya ngambi ke igi penyakitnya tadi nang rampiat kita me pihak kurun dia kita deh dan terjapan pihak jam kerja tu terjapan ukai maya musim gigi penyakit tu berampir pan kita patut mega jaga pembersih diri empu wow jaga pengerai kita empu barang kerja terima kita nya tadi bungkus tungkus sutainya nak salah kita bersih ya dulu banjir kena sanitizer dulu kita dah nemu ya dini indoor barang yang tadi dah terengkah siapa kebegaya apa kita tidak nemu ya okey merindang kita ngau lagu-lagu ku dah disedia ke playlist kita itu lagu hari Nicholas Frederick biar meh aku pergi lalu dah lepas tu lagi kita bisa Duna ngau Lucy M mega menuju kita ia ke benung dalam kereta benung feeling kini bisa naruh rutai ke dikenang terus belajar lagi kami bawa FM.

0: Juliet tau kanan biak ti di taban korang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak diklala, tengum panzi dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Aih, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
2: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
3: 10 minit sebedau.
1: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Awak, isi, injau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ga pen isi tu? Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
3: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang anang sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak ban semina pen sebatang aja. Pesan anang aban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.
4: Y 9 12
5: Y 9 12

0: ni yang agak pecah itu ni. Habis ini dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak tu nyau?
0: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kalau bantu jap.
1: Iga, gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinya nak ngasuh kulah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Pak head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemure membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
0: Nih tu kau deh.
1: Adanya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hariaku. Tada!
2: Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manual portable. Kerungan manual kulih debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manuk portable.
1: Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit itu, nemu jeluh ketepadaan itu. Mereka malu iban itu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku di jab.
1: Ya, kati kaku enggak ketawa. Nyau. Nyau, kau dengar di mana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang, enang ngapun dia, pun dia kita salai. Siapa kita digagal bakal di tau. Nipa kagak malimpu kerungan manual.
0: You jam ah, you don't forget to remember you jam. Ila dia muda jam. Nanti utai ku tu udah nyadi.
1: Yang kata ni repeat udah nyadi. Cici lagi. Ente nyemanya jelu table apa baru tetegagaan itu bisa dibeli orang ila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunsang hari puninya ke pemadu tinggi bak menua itu timpu milih ni bagi puninya ngila apa tiba-tiba lah.
3: 6 months later 3:28 a.m.
1: Wih Tukinyau. Lawa mai di dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jari yang mai di pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak di buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Cang, nyau meh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin. Bala Pinoy kuda. 48,000 IG. Kerungan manual portable.
1: 48,000 ringgit. Wow, amazing.
0: Nyak, baru si dari Filipin. Kedau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manual aku tojak.
1: Wow, sampun tebun, amai mayuanya. Ente anak uliah dikerja di siku nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bahkan boleh dikerja di siko nyau. Aku panggil tu nadai gantung bisik mau kira tau. Sabkun mimit meh ngage aku. Aku pan kak meh ngasai pampai bakadi.
0: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja nanti aku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi sabkun ngage aku nyau.
0: Nah tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai dejap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama. Ngeludah ke langit kena buah dirimpu. Ada sekali-kali mantas tika. Laban yang dang tebiang. Anda muji sarang burung kanji. Saja yang tuci kapas bagang. Anda ketawa ke sarang burung puna. Saja yang sarak seminak rangkang. Lumu-lumu kita. Understood?

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kutu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari ti diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
5: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Kesekali tu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun, ia ke udah lalu. The Old Court House, digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, Nur tu agi oleh dilawak mensia mayu buat tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main melantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Basdillah, YFM.
1: Sekali itu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabur di tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, buat tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.

aku perasaan kesaritu. Ngerai tubuh ngau semangat kitai. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata kaya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis manso, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi segi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka indah boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak apa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu hati sida, ianya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersema agi dengan Tuhan bertahun tiba itu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat dah udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa yang datarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati utai. Pilih meh berai. Pakai meh utai timai berai, anak ngelawan ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena utai masuk ke luar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat utai. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meh utai ti paru. Pengaya puraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Dan pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uli digiga. Dan luan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Nggak pihak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo, bagus mau tai bo dunia inyau tu. Ia semina inyau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan sepiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Baka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang nejuk ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Pegam tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama di diri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya, digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang kejam, ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, tinggayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover. YFM.

0: mandor pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng apan ke pen ke bantu. Ari kami, Bak YFM.
3: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Itu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Anak nganti lama lebat daftar.

0: lepas kita nyebut sampai itu tadi, kita nyangka bisa berpikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini, tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai kena pinta kita kini, Pastor.
1: Amat, mana nak jaga tanya tu aw, nang amat, nang mayuh orang bisik buah rundu yang temesenyak na ya. Aw, aku selalu ngajal utai munyi tu, bak raban ngobala bukai megak. Besampi, minta bepun bak nama utai ti diguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedekak kita. Bah nama erti reka jakuk tu dah. Erti jakuk tu ke diterang ke kudu tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita na ya. Isik tu mayuh utai ti dekreka. Tang besampi bepun bak utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apa kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemanah yang ngemata ke kita na ya. Lalu lebuh kita besampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu te diguna kita. Tentu yang ngai medak kita nya pedias. Tentu yang ngai medak namanya utai ke diguna kita nyak nadai bak kita. Oh. Baka apa kita bak dunia tu? Enti ya ibuah ke anak. Enti anak nyak nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu ada kat merik nyak ya. Aman. Lalu enti ya nak merik utai kena ya sekolah. Nama tu kena ya bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai boleh kerja ya. Bekenyak sekali-kali apa kita di serga. Lebuh kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekak merik kita. So bunyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan bak isik kita.
0: Ya.
1: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk, aku kak ketuk, aku kak ke. Mayuh macam utai. Tang, bapuan bak pengingin, bak peneka isinya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reputih satisfied.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: 1.23 FM.
1: Kabar di Berinang Kita, Media Lari.
2: Cus, berkulai kau kami.
3: YFM 101.3.
4: Statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari puas.

Selamat tengah hari berkelang dengan aku Daniel Stefan ba berita tengah hari YFM. Inisiatif ngau polisi babidan nangkap ngena ngau nyimpan karbon CCUS sudah ditukuh ke perintah menua na tau nak dikenal rakyat di Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke polisi ti dipejalai ke perintah menuanya. Tujuh ya dekat nentu ke tiap ikut rakyat nak ngira bangsa ngau jalai pengarap boleh ngasai ke penguntung ekonominya. Yang ada ke pengawak di nangkap ngena ngau nyimpan karbon CCUS National dan berpanggai benar bak Sabah ngau Sarawak. Laban dua bengkah menua tu tinya di pemansut besar ekonomi Malaysia di kurang karbon. Yang ada ke muninya bak pengarami maka lemai berserimbai ngau pengarami gawai keamatan KCCI DCCI di Kuching. Sama bisi datang uluk pengerami itu ianya sapit Kepala Menteri Sabah, Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Pengawal ke sebagai premier dekat ke Sabah dan Sarawak patut nerima ambis nadai 70% hari hasil levi cukai karbon penatai pemisi. Hari polisi CCUS National yang ada ke Sarawak dan Sabah patut negap ke kerjasama dikenal negi ke hak begulai berkawa dengan polisi karbon menua ngambil ke sebarang pemain ekonomi di dihasil hari pemansun asal dua bengkah kandai menuanya boleh dipulai ke sama belak sebedau ngagak formula polisi ekonomi hijau Malaysia. Kelimpah hari berjalan ke tanggung pengawak nyadi palan nangkap karbon. Kampung di Sabah ngau Sarawak megak ngasil ke oksigen hari proses fotosintesis. Temegak ngengkah ke Sabah ngau Sarawak diberi tanggung pengawak ti berbeda. Dikenal berjalan ke polisinya. Akta CCUS 2025 ngau atur terit serta lisien ti dikeluar kenyak sudah diperjalan ke kena 1 hari bulan 10 tahun sitik nyin kemari. Parti Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak dekat ngatur gempuruk besar kena 20 hari bulan 9 tuila. Sapi Presiden Kanan PBB Dato' Amar Fadila Yusof bak sebengkah penerang Facebook madah ke gempuruk besar itu jadi ke pelasar berguna benar. Dia kena negap ke penyerakup ngau sepenemu bala ketuai bak partinya. Kelimpah hari di ngatur kuen 7 tidi perjalai ke PBB. Tujuh gempuruk temegak dekat merik kuasa ngagai bala parti. Ngambil ke mengkang relevan, ngasi serta seruran ngemeran ke utai guna rakyat bak menua tu. Dato' Amar Fadila kemarin jadi Chairman Awam Komiti Besar Convention PBB Sarawak Zon Selatan berandau ke pengawak nyendia Kediri sebedau gempuruknya diatur. Program Sarawakku Sayang dibagi menua kapit udah tembok kemari. Program ke diatur pengelama tiga harinya nerima timbal ke cukup mana serta mujur mata lebih 35,000 ikut temuai. Program temugang rekod penatai pemisi kapit kitchen lebih RM343,000. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Jefferson Jamin Unyat, lebuah ke berjakup berpengawak nutup programnya, mada ke timbal dicukup mananya ngayan ke bukti komitmen rakyat nyukung agenda pemansang perintah. Nyalai program tu kais minatnya di medium, dikenal ngenatai ke penerang ngagai rakyat ajak dan mengganya di platform ti efektif, dikenal nyemak ke perintah ngau rakyat. Tunaka kami nabur ke berita hari YFM, nyari berita tu di dusun Rosita Ampung, hari bilik berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Desmond Ganai. Salam Malaysia Madani. Jadi bukan selama kita dekat bergulang dengan YFM Sibu.

FM Sibu Meri, selamat tengah hari dengan guys semua bala peninggal ke bisik bergulai dengan okey tai aba awang lah tengah hari tentu ya sarito hari satu peninggal idal kami hari YFM Sibu sarito 29 hari bulan 6 tahun 2026 apa udah hujung tahu hujung tahun yang kekal okey udah hujung bulan tu peninggal. Nak perasai kita nyong dekat nyingkang senyingkang hanyo kat atas ujung tahun mai lah ente udah nyingkang. Jadi berita gaya hari kita di Sibu tu peninga mana ya cukup ya mana ya panas. Ukai tak panas lagi angat angat sepek ko. Laban 2-3 hari tu udah ngasai ke nak tentu angat. Di kapit laban kami sebuat tu pan kira ke baru datai baru sangkai di Sibu pukul lebih kurang pukul 11 tadi meh baru sangkai di Sibu lalu terengkeh ke konti nyak meh berita gaya hari kami di Sibu sarito peninggal jadi ngambil ke nerus ke program kita bawa ngelah tengah hari program kita atau ketusun program kita ungkup ia sarito udah tau lagi dia aku dekat maca pesan berat ngau mega pesan batang ke bisik diterima di YFM ditangkan ke ngau program randau temuai pukul 12 tengah tengah hari. Sebedau kita nerus ke program Squad Trio dia kita mega dekat ke kapit tangga ngena cara barus randau ba lubang ribut begulai ngau menti sigih hari studio rekaman di kapit sebedau kita inget tu pukul 2 ngale hari kita mendiang ke program pendiau penghidup aku begulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau nyentuh akai 2:30 lalu ditampung ngau program secangkir kopi tadi keluar ke Christina James Suntai. Nya tadi munyi tusun program kita ungkup ya sarito bahawa ngelah tengah hari di YFM Sibu. Ngaunya siti lagu kena merindang bala peninggal kita tentu ya jam gede tu benung bak rantau jalai dalam kereta nak ngiranya ngetu belelak atau ngetu merarau jam gede tu tau ke benung mansang pambik ke anak pulai sekolah. Tu lagu kena merindang kita ke tengah hari tu lagu Ari Eda Sengila Bayang.

Hanya lagu Gila Bayang pelaba kongka kami sebuat lagi ngasai ke Gila Bayang lagi di nama tu program Sarawak ku sayang di kapit daya satenya lagi tinggal di yang ku aku pulai semangat pulai nanti lagi nanti buku lain kita ga ya nyawat aku tajap ya nang awak sikit saya meh pama kita nemuai dan di pedak aku tentu yang mayu bala sidak ke bujan darah berjalan belah program Sarawak ku sayang di kapit yang ngasai ke engka bisik menyapang kau mimik lagunya dan lengkap kenya laban aku dekat macam pesan berat kau pesan ke babatan ke bisik diterima di YFM jadi pesan ya keterubatu ianya setiap pesan bermati hari sulang anak ngidang tau ke apai cendu ngari ke menyadik ya ianya nai anak ngidang tau ke lawi tau ke indai lemah deka nesau semua kaban belayan semua kaban belayan ngambil ke sampah datai ngagai rumah turi sungai Barun Serikai laban laban apai sidak ya ianya ngindang anak kasih tau ke apai galung udah nadai lalu deka dintu bala mayu sarito malam hari 1 29 hari bulan 6 2026 di sungai sarito bala mayu ba rumah turi sungai Barun Serikai lalu dekat dianjung kena 30 hari bulan 6 2026 ianya hari 2 ba pendam batu tugung nyalai pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan di bekakap 5 buah rumah panjai jalai pakan kamup batang air entaiah batang air entabai batang air kemaliah pakan buku biar mereka jalan dan sampakan kaban belayan di lubuk mengilas sayung tabai julau kaban belayan di layar betung tuan rumah kanyan batu nia tuan rumah bayang sungai rusak serikai tuan rumah kabang batu 14 jalan bintu lumiri tuan rumah tambi batu 10 dasu pakan ngau kaban belayan kenal rintai kedito kita dipinta datai ngagai rumah turi sungai Barun Serikai ngau sama ngintu niang ngidang anak kasih tau ka apai galung sebarang tanya kita tau betelefon ngagai sulang balumur kusung 1 kusung 77 97 402 tau ka ngagai nai tau ke lawi ba 01450852536 ya pesan ya ke terubah lalu pesan ya kedua tu ianya pesan ngetas ulit hari bangkang anak kemarau deka madah ke pengawa ngetas ulit niang bulan anak ngilah lalu pengawa tu deka diatur kena hari 6 4 hari bulan 7 2026 ba rumah anak yampu ianya ba lot 2680 jalan beletik kapit ianya ba belakang klinik kapit jalan 8 jadi pesan dituju ngagai kaban belayan di sungai baliah sungai kapit pian megak sungai sebabai ngemah sungai yung ngau kaban belayan ia ke ngelala niang bulan anak ngilah lalu sebarang tanya kita tau telefon ngagai bangka anak kemarau balumur 013-743-7107 lalu pesan ngetah sulit ya kedua tu ianya datai hari Douglas Angki anak Siba ngari ke apa ya ianya Siba anak angkuk tau ke apai BJ madah ke pengawa ngetah sulit lalu muai terbalu niang Lina anak pengiran tau ke indai BJ kena ngali hari 5 hari bulan 7 2026 ba food siu trading batu 6 jalai bintulu miri jadi pengawa nguan ulit ianya 4 hari bulan 7 2026 lalu pesan tu dituju ngagai kaban belayan di sangan tak tahu sibu entah bay entah jum muput pakan kakus batu 12 pintu lumiri pemegak kaban belayan di penyarai ngau kaban belayan ia kenglala
Niang Linda, anak pengiran, tahu ke Indai BJ. Kenal ala derintai ke dito. Sebarang tanya, kita tahu telefon ngagai Angki. Ba lumur 0128915679. Ngau pesan ke buka itu, aku nampun baru. Pesan ke sekali itu, mega siti pesan. Inya pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit ni yang Gerald Lansam. Jadi pesan menuju kaban belayan di Miri Bintulu Sibu. Semanggang Sebu Ulu di Banting. Ngau di Kuching. Ia kena lah rintai ke Mega. Madah ke pengawal ngetas ulit. Ianya 4 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai bepalan bernombor 101 lorong 1A Taman Boulder Butte Jalai Stephen Yong di Kuching. Ianya pesan ke Nudi benar ke sempat dibaca aku bahawa awak kita tau kejam kita ke dia tu. Semua lagi bisa awak udah tau lagi nangkan ketau lagi dia aku dekat nampu baru gak pesan kita ke pukai. Nanti kita ninga bunyi kita ke meredup dia. Agak pun ninga ke peninga na nemu nama utai ni berkenya. Tan tajak pihak. Lagi aku nampu baru awak pesan ke pukai ngarap ke pesan ke dibaca akunya tadi terang serta oleh datai ngagai kita ke dituju. Ngaunya Siti lagu dari Dominic Christie, Siti Sumpah, Siti Janji.

0: Ya peningga bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Idar kami hari sibu ba awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah berdalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngau temuai ke bisik udah nang bertunggak ngaku buat studio ke tengah hari itu. Dekat berkongsi ke penerang ke cukup mana. Au ke asai ku patut ditemu bala peningga kita ke bisik mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu enyak. Pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di sibu itu nyadi ngau basam gak kita yang lalu ke Tuan Dominic anak empara nyadi tok tuan nuan ke bisi udah bertunggak ngaku di to mere selamat tengah hari ya, lagi nuan
1: terima kasih lagi ATM oleh mere awak ke kita kunci penemu lah
0: ya la bante ko meda utek ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai kenuan ngagai bala peninga mbak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitiah ke atur ordinan Buruh Sarawak Kepcer 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1 bulan 5 2025 tu kemarin eh. Jadi tok tuan uliah nuan madeh kenama kini bangsa cuti tok ke dikumai kita ke misilan eh tidung ko pengerja pengawak di menua Sarawak ni tiah kepindaan ordinan Buruh Sarawak chapter 76 tahun 2025 tu kemarin nah nyu terus anggaran au tu tarik lah tuan au ya
1: Bisa empat bengkah cuti untuk pengerja pengawak di Menua Sarawak te udah dipindah atau ke udah di amendment lah kura putih atau ke digagak mana lagi berengkah hari 1 bulan Mei tahun 2025 atau kemarin ianya cuti sakit, cuti hospitalisasi, cuti maternity, cuti paternity, enggak cuti hari besar.
0: Oh, kiranya bisa empat itik kemisi lah tu tadi ni tuan. Oh, jadi ba dia tu jamin tak nuan nerang ke site-site hari kemisi ke disebut nuan tadi tuan.
1: Nite hatu ordinan Buruh Sarawak atau kami kami short form ya OBS te baru cuti sakit tu dikira kediri lalu cuti hospitalisasi dikira kediri leban seberau tu di pegulai kaya bak ordinan kelama sobak lah ngari suki cuti sakit dia tu kediri ianya bisa 8 hari ukup pengajar pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun lalu 12 hari ukup pengajar pengawak tu dah gawa lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawa lebih hari 5 tahun. Jadi cuti hospitalisasi itu sepakat magang ianya 60 hari setahun. Dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya. Jadi cuti sakit biasa aku kita nya MC semina outpatient atau ke kena ku Melayu nya berehat di rumah nya atau ke nak nurun gawa teng ya nak masuk hospital. Jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam bawa wad masuk hospital nya ayah dikumai kami cuti hospitalisasi. Jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang ngau surat atau ke CJ sakit atau ke surat masuk hospital lah. Jadi nanti pengerja pengawak nak boleh meri surat yang agai majikan agai company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya laban sudah mesti meri bukti. Jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ke ditambah ngagai 98 hari seberau tu 60 hari aja. Jadi berkeni atu ya tu lagi mungkin sepakat bakal kelama sobat lah berkeni ke kelayakan ya arti ya berapa lama ya udah gawa lalu berapa iku anak. Jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya di trade ke bak ordinan buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ia ke bini sidaya beranak ianya 7 hari Jadi bekeni sirai atau boleh atau lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar public holiday atau ke cuti umum dia tu bisa 6 hari mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company ianya hari buruh 1 Mei hari jadi yang di Petuan Agong satu hari satu keterubah dalam bulan 6 hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10 hari Sarawak 22 Julai hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September jadi 6 itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company pihak mega sidai company itu mesti milih 12 titik lagi hari bukai hari besai bukai jadi semua total ya segi 18 hari jadi 12 hari itu berpanggai dengan company lah ti company itu nadai pekerja bangsa bukai ambil banding semua pekerja itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja ti yang nadai Muslim sidai atau ni boleh milih hari namanya awal Muharram contohnya lah.
0: Aau, jadi nya senentang hari komisi nyerumak ngari besainya tadi tuan, udah diterang kedua artinya dalam setahun ya company patutnya dia ke 18 hari besai ungkup orang ke ngerejap ngawak ba company sidak ya nah. Aau, jadi nyu pulai ngagai nuan tadi bisa nyebut komisi paternity tadi ungkup bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bamenua kita di Sarawak itu di pejalai ke ulun nuan nerang kena atur tu di pejalai ke hari upis kita tuan.
1: Cuti paternity tu ukup semua pengerja lelaki punya koko tarik lah nak milih pangkat nak milih berapa gaji ya tau ke kumai orang gaji hari kini gaji bulan kini teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah sijil kahwin cuti cuti tu mega bisa limit ya ianya 5 kali bini beranek nak milih berapa ikut bini lah laban bisa gak bala ke tanya-tanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini tapi sikit dikira 5 aja lah jadi cuti itu nak namanya nambah kenyak ya mesti gawak ngau company itu habis narai 12 bulan sebedau ya ulih minta cuti itu lah lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranak tante bini ya beranak tumu hari ke sepatut ya ya mesti madah nak pengekas lah
0: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan au artinya sebulan tumu lah notis diberi ngai sida ke majikan ko kita deh udahnya tuan aku bisa ningan dan nerang karipun tadi kita bisa empat ite komisi na jadi ba komisi keempat tadi bisa gaji magan diberi ngai sida ke ngamik komisi
1: semua cutinya segi cuti bergaji nak kira sekali kesira ya bergaji hari bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pis retat ke roputih atau berkesedak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah
0: Dan sikit bergaji makin hantar deh sekali ke kontri sekali ke gaji hari tak dia beri nah. Aku lah tuan entah nyemak lah bak sesebuah atau kesemengkah company itu nadai mereka komisi kenuk kenuan yang tadi ya tapi yang mega diputuang sedak ya agak gaji orang ke komisi tadi kata ke tanggung pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tadi nah. Sekali ke orang ke diputuang gaji tadi tak kena diberi komisi tak boleh agak report dengan kita kini.
1: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisa nemu atau bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50 ribu ungkup setipnya lah reti ya sikuk pekerja nanti ya 10 ikut pekerja reti 50 ribu kali ngau 10 lah nyalai kami nangkan bala pengajar pengawak anda ngai ngereport ngai office kami nanti semua nur sidaya nyagawa bisa narai merik cuti atau ke udah dikalak diputung gaji company sidaya boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi boleh muka kes
0: Awak kira ke kena tinggal hukum bala majikan ni tadi lah. Tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ambil kebanyakan lah bakal aku tu tadi ngeriput nak. Aku gawak bak kumpulin nuan, nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil kemisi 4 itik kena sebut nuan tadi. Nah, kata report akunya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? Kena ke kita ada tenaga kerja?
1: Sudah tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini addressnya tante sudah ya kak menuntut ko kami yang ngaga tuntutan gaji ku dar butuhnya tahu megak datang ke office hanya mesti datang ke office lah
0: jadi identiti sudah ya dilalai ke kena ke
1: nah nak boleh nak ya. Nak boleh nak rata.
0: Ya. Aman ke kan jadi.
1: Iya, menggunakan tanda tangan apa ya, semua.
0: Lepas ngambil kota tu terang. Kadang orang yang dipotong orang gaji. Kadang kita ada nak diberi komisi yang takut ngeriput. Ngai kita buat kemana kerja ada. Mayu apa kena
1: bisa, tuan kena, ya? Bisa kena ngip kena. Tapi nak ada yang ngamak. Nanti semak saya dibuat kerja setengah ngeriput utainya. Kami boleh charge toke mai pekerja ke.
0: Oh, bisa kena. Bisa. Bisa atur yang pun.
1: Bisa pelindungan kena.
0: Jadi cukup mana utai ke diterang ke tuan ke tengah hari itu. Tuan, jadi aku umrit terima kasih. Mayu akan penatai nuan ngai studio. Berkenang ke berkawang ngau hak cuti bala pengerja pengawal nitiah ke atur ordinan Borong Sarawak Kepcer 79 ke baru dah berengkah di pejalan ke tahun sitiknya kemarin ngarap ke aneh nangi aku dah ngagak report jadi terima kasih ya ngagai tuan tuan demi ding anam perah inya pegawai tenaga kerja hari upis buruh ko kita tau ke pejabat tenaga kerja bab bagi berdua kita di sibu ko leh datai ke studio ke tengah hari tu berkunci ke penerang ngau balap peringat kita bekau ngau perkara ke baru acak udah disebut tadi jadi ngarap ke kita bertemu baru maya buka lah tuan. Okey,
1: terima kasih.
0: Ya, okey. Ngatau buka dulu peninga. Bye bye.

0: Nya tadi Siti lagu dari Andrew Bonny Jam. Maya permisi bertemu baru koyo. Au ngarap ke Maya bisi awak, Maya bisi peluang kita bertemu baru ba awak Maya kita kebukai tentu ya di dini-dini ndur meh. Alaban sebenarnya untuk bisi bala komen ba Facebook kita di nama tu di Sibu FM madah ke sida di kapitnya sunyi udah habis program Sarawak ku sayang ku ya tang tajap ya nang awak laban kita kami di Sibu RTM Sibu Mega atau ke kami ari RTM Sarawak dekat datai ngagai palat ke bukai ke enangkan ketuk ba minggu baru di Sibu dekat diatur mega program Sarawak ku sayang begulai engkau bala mayuh me di Sibu dito nangiranya nyangka kita bisi datai nemuai ke Sibu boleh agak sampal datai ngai guys studio mini kami di Sibu ke dekat diatur 10 ngagai 12 bulan 7 2026 tentu ya program ke lebih kurang sebakom ya bisik pengawak pemandang dari Raban agensi ngau bala kita kekak datai sama medak programnya bisik megak tentu ya bisik Sibu Kitchen pengawak panggau pemerindang ngau mayuh macam lagi program ke bukai lah kami berkongsi kelebih lagi gaya peninga laban tentu ya tahu narit hati bala kita ke datai nyak ngenam program Sarawak ku sayang lagi nganti kita bergulai ngau menti hari kapit lagi kita beranau lebih lagi ke ngenang ngenangnya laban tentu ya kita ngasun tim pun usih pengasai di kapit laban sidak di kapit deh tentu ya yang ngasai ke sunyi kini bakal bala peninggal kita ke bisik komen berdia kau nyak aku mai kita ngetu dah lama berperindah ngau Siti lagu hari Rudy Peter ke tengah hari tu Siti lagu ke di kumbai ke lalu dalam. Nama nama kebun ada monyi ke tak nak awak lengkap ke dulu ke nanti pada kau monyi ngambil ke kita ngenang ke sekedar hari program kita kebukai ke di atau nama kita peninggal bisa mada main buah kita aku kan nanya kita nanti kita bisa mada main buah tau komen kita laban kami sebuat tau nyangkanya nyo dah rindang amat di kapit berapa hari tu deh nadam tu mada main buah bisa gaku mada ketua bahagian rancangan kami bisa ya meda member meda hari telepon ya ngah RTM klik deh bisa ya meda aku ya takut tu nak lepas sikit ukai orang member rindu ke meda member kan yang nanti final meda bisa ke aku meda ba page rasmi radio RTM Malaysia dia belaban tu pagi lagi meto pukul 1 pagi lagi 30 hari bulan 6 2026 dia Brazil dekat bertemu ngau Jepun pukul 1 pagi yo nanti bakal aku laban ke dikerinduk ke magian tu rindu ke aku dua-dua tim tu tang tahu ke kita komen about live kita dia siapa bagi ke dikerinduk ke hati kita laban pukul 1 pagi tu lagi deh 30 hari bulan 6 2026 nya masa semak nya peninga dore kat datai pak final okey jadi jam kita dia tu lebih kurang pukul 12:47 tengah hari tentu ya agak hangat mat kami di luar dia lebah kuling ngasai ke kesu hari dalam konti kita di tu ke sehari tu kemarin peninga di nan mu nyangku amat ga gaya hari kita di kapit hari keterubah kami ke datai dia aku hari keterubah kami ke datai dia aku ngasai ke hari cukup celap nak ga panas nak ga hujan atang ya celap kira kenyangkuang kami sebuahnya celap dalam studio mini kita di kapit pemainnya bisa peninggal kita komen Denby Denby Zen madah kangat di luar ku ya bisa megak tu ngatai ke pesan dito Christopher Jana madah ke
1: Kira ke minta lagu dari Florian Hai, kau tua kelia aku ya kena berindah rempu ngobala kaban kebukai meh ngarap ke terperindah aku ya. Lalu Sri Harry agak bisa minta lagu dari Florian Hai. Mayu atau pesan kita tahu anjung kita ba Facebook Sibu FM nak aku nyengala macam ya tang aku nanti bisa awak ulir aku menda-menda komen hari bala kita sebuat. Oh. Okey, lagi bisa komen ke bukai di to laban ni tadi ayah kemadah kesidak di kapit tu le ngau sai ko ya. Ini pika madah panas sidak di kapit sari to. Api mega enda ayang-ayang tu bisa mega kira ke mansa ruai kita ke tengah hari itu. Rita Philip tu atau Rita Philip madah yang beda live hari kapit panas hari itu mah kaya sunyi kami di kapit udah habis program Sarawakku sayang kaya au ngau hanya peninga udah tu lagi kita nampung baru program kita tentu ya lagi kita di kemendian ke squad trio sebenarnya kita begulai ngau menti sik ya hari studio rakaman di kapi asa ke bula tu peninga laban pagi tu begulai ngau menti di kapian dia tonyo telepon aja tu ya. Atau ke ba arus ba randau angin lalunya sembama randau angin lalu tu ya ke tengah hari tu lagi atau nak ngawak sige baka bekenyak me kita bisa maya kita berserara nanti bisa maya kita bertemu bisa maya bertemu baru jadi tau peninga lagi nampung program tau ke perkara ke dekat dikongsi ke tengah hari tu di YFM Sibu nanti kita meda gaya ubah pemansang jalai di kapit laban di kapit boleh tembus nyo boleh datai mensia mayuh ke datai deh mayuh cukup mayuh kereta ngasai ke dia asai tajak pan menuanya dia asai ke bawa sitik tumpuk pendiau pasar ya aku tak lagi ke mayuh dua ya, ke bukai bandunya atang ya asai tau disebut lantang ati yo dengan kita orang kapit au nyang ngenan di kapit dan lagi mentimbo madah ke kita au hari satu sarito aku nemu kita ngasai ke dempo akai hari satu tukang ngempun ke sarito baru hari satu agi bisa hari dua hari tiga hari empat hari lima nyo dini ngigang menang-menangnya lama main ngantai okey ngaunya Siti lagu hari Rudy Peter tu kena merindang kita ke tengah hari tu lagu hari Rudy Peter ke lalu dalam

0: Rita deh, gak nada gak temu dini, gak tau apa mana lihat aku tau kikin ku mansang ini bilai kan, mai nanya ini ku ngai ku kedirai gak ini ku tau, oh ini bilai,
1: apa ini tua itu, si ke ane yang ku aku, ya nama, bangga ngasuh di kesen ah, nama nanti ngari tau udah gawai, aki ke kesen,
0: kian tuan, ngai ke ini ku ngai ku kedirai anong elegai an.
1: Aw, kenyok mete. Aku nada yang mau tahu lu ile. Baik dia minta anu aku.
2: Ia nama nyari tadi aku kedinga nyawanya. Nale pampur wap dengan aku mana kedai ni. Ura aku dah parai bersebayan de tanamnya. Tadi meninga betar kuang dengan urat yang mesai nama na urat kuangnya aku. Yang mesai beli data ya.
0: Ngam
2: dia ya, aku kena kata dengan aku berkata aja aku nanti orang salah ya dan aku pakai dia udah limbang kebukai tersebut anu nanti betul ini kan anu nah ya nama aku penting mat ke kerana aku tau
0: ngam dia di tau ini gue uci buka TV nya ini belai buka deh nyempat ini belai
1: ni remote deh tau ya nih nama deh TV minyak ya rumah dia ada TV ya
0: ah kali ya uci kali ya gede nya ini belai kali ya
1: iya kak kali ya gini tuh kok kibok kali kanan
2: iya tuh datang lu ngika rimum ya nyerawah aku tuh lapan setua itu lagi kuatnya ku dien amat kayak aku dia lagi wain ini sumpeng tuh si kok kak kone cini ini bagi ya tuh itu nama tibi nya kalian teh tibi kali tungkup sekali ya nama kali ya dia rimum tekan tibi kali ya katanya
0: tekan remote tekan remote nya
1: iya nih ngoy ini sumpeng nya banget tegesa nyuk sal kengnya ke TV. Ci, lapa di ne sumbang. Ya nama utai ke mangat. Ka pada de nungi lo de rempu de la banyak.
0: Nai, nama dua de ne ningo. Mayu rita. Urang ade ya, mayu laki sikat dio badunya tau ayan di tau nyipe bu ba TV. Nemu de nya ka baik pada dua de. Tan nama ba TV aku tan ada ai wai. Ba TV aku nak ada ai ne gua.
2: Nara tak kebisa ngode laba dena nemu berita. Kumai de sada ada orang mantai ku tebat tibi. Mayuh lo ya kumai dah kedai. Nya orang ke kumai de nyipek buah mantai ku lelaki sigar. Kumai dah kedai orang berbuat kemangkuat dunia nya. Nemu de munye kebala ucok ku nyebut World Cup FIFA 2026. Nya alayah de laba ku. Bak kita dengar radio kita.
0: Pipa why? Nama nyemunye nama ane inai pipa nyen uwanya nama uwa ke uwa dunya ku deknya berbuat mangko dunya
1: ya nama ku dek inai guap kini ku dek tadi dunya me ngai pipo ke dek ukai pipo anak inai pipo FIFA F ya nama dek F FIFA
0: oh tau ya gigak bat lepun FIFA nya jako pandai ari hau nemu aku tau ya Federation International de Football Association gerempuan orang main buanya ni guap
2: ni nemu gede meda de kumai de orang mantai kura laki sigat nyipek bua bedunya nya mi ade de jako putih pepanya nemu de FIFA kura kumai de pipa gal gane sano nian kode ga
0: ya ge pandai anau munyi
2: ya me ten spear di ni bise sama nian ucok sano ke ucok sapan tare kode stek nian pipa PIPA pipa to FIFA, FIFA, alah lah aku ke sekolah nyanyi-nyak. Nama guna himpun dek kemar kebeli dek bulannya kemarinnya, ketukar dek nyak. Jenama buah hangwa nyak berbelakang. Nama nak kena dek nyak, kena dek mada. Guna kita melihat kecanggihnya, semua tawa nyak. Uliah nyak, kadang nak tanya nyak, mada ke dek uliah, udah dalok dek tadi.

0: 来不提背表，把耳提眼表。啊，娘呀，那么贵个，比赛把贝塔嘛得得。Menteri Komunikasinya Dato' Fahmi Fazia yang ada keskalik tau ku ya RTM-nya di penyiar resmi wai.
1: Hei, padahal kena bila pada pala aku entah aku tak pedih apa sebut ke yang ni.
2: Eh, kini kena ngumai yang ada ini sumpah yang tau ya, berada tau cina sukan ya tau ya, ya dia ya buat cina TV ok ya tau tak klik dia nombor deh ya. Nya aja ke orang dia tau nya. Klik klik aja nya. Ah, alu liah ya nemu dek. Jam tu bedau ke ya? Ya ke. Pelaban jam menua luar dien. Pagi lagi nemu dek. Kuma dia sama ang kita eh jamnya.
0: Eh. Nama ngungku nare gambar bekon ngodeknya ini bilai. Keninya deh.
1: Iya deh udah download RTM kliknya deh. Udah. Ya nya betepun nya pedaknya. Bas kerennya. Udah nyak kumadah ke deh. Nanti udah download. Sambung deh. Ngagai TV deh. Kia. Tucuk deh kia nya. Amat mada bisa internet. Kumana canggih TV. Kumana ke deh. Ngedek nyadi pengias. Jat TV berbilik deh. Memesai nya. Nyubaka wayang deh. Kia. Dia mada ngicak ke deh. Namakai telepon.
0: Amat nyamai ke TV deh tau. Ya kini nanti nyadai deh. Kini kenadai. Bisa ya. Ni gambar deh. Pedak ya. Kadang nak bayarnya narai baku di tau deh.
1: Hei, nak bilai deh, jangan beranau ngai ya kau. Padah kaya, ure mada pria, mada bayar.
2: Dah deh bayar kami tu, pria aja, ya. Janji deh bisa internet, nemu deh. RTM klik ya, ah, tok spear ya. RTM, ya tulis deh, klik. KLIK, klik, ya. Beradanya, ah, curah hijau pisangnya ya. Bakal tanda play ke TV-nya deh. Ah, ke sekaliahnya deh. Ah, ke kibak, ah, makanya ya.
0: Oh. Ini kena ke deh, ini gua.
1: Ini aja pada handphone pada nyanya kaku. Ya, uleh punya download pada dia. Kami tu deh dah jaga, kami empat paket dah subah. Empat dah tak apa. Dunia ni main buah orang. Dia download, kami RTM klik. Nama dia, sikit ada RTM klik yang lama tau.
0: Dah ya.
1: Hey, yo, main sah dengannya deh. Apa ya? Dari berapa nya main deh numpil. Mada orang main buang na handphone dengannya si teh hal. Lebih deh galak dan di tengah malam pegai deh kyo. Lebih deh siaran deh kenumpil ke TV dengan TV nya. Pilih kamar lah kamar tar dengannya. Mada bertelepon. Ya,
0: udah tu bisa.
1: Ika kuni yang tahu atim klik tu na. Na bisa ku deh.
0: Na jauh bisa yang tahu. Engkau balik ucap ku si pak nyimpan tu ay.
1: Nah gila ngode dempo je suwana ingat deh nya laban dena medaknya.
0: Kalau ingat yo ngenaknya. Kene ke tolu klik dia aja tu nai. Tekan dia. Tekan nye. Ah nye ah yo.
1: Kenya me ya.
2: Ya pada dek ke ya. Ya bakal dek lama na muka aja deh. Kak dikemas kini deh dulu nya. Update. Ah. Kada kalau buka nya. Ah ngam. Udah update nya pada deh. Pada deh baru sekali nya nya sepiak gambar rumahnya utama ku ya dia nya sepiaknya gambar TV ah nya klik deh ah tik nya nya ah password cina nya ah cina nya dia ah dia ya pilih deh bak sukan tau ke TV ok ah.
1: Ya, nanti kena handphonenya berapa nya mai dia meda semua 104 perlawanan ku madah kada bisik dia magayang antek dia nak ulih madah sida lemai to bisik ulai yang ya nya engkal ka mata cuak dia nak ulih kehabek kada labau rata uru main dini hari pagi pukul 3 pukul 2 laban una jam hadunya luar dien dunya ho putih dien
0: oh
1: ulih pada dia ulai yang ya ya antek ya ubeh orang baka de madah ya madah main pukul 2 tenak nya di ngagai 5:30 ulih inso pada ora dia aja dua bapa nak nya main de semua bau nyari pengrajin aja nyileknya deh mengga meratin tu ada guna hidup dia tau tekamatnya pada dia
0: alu kio alu
1: ya, kata dia deh nada itu temu si teh baik beranau
0: ente yang mayu hanya perlawanan mayu ah metiamnya ne ini gua 48 itainya ne
1: mayu wah mayu kata kena mayu ada bapa ite kumpulan eh sampai bapa JKL kian bapa mayu kemana kere subak cabu ni urainya Napi aku ini bilai. Ya, aku main dek pemilih. Oh, tim aku kat belabar dengan anu-anu. Ngai ya. Capu ni dulu dek tim ni. Kenyak ya.
2: Udah, ini aku ada semua 104 pahlawan.

0: nya. Terberengkeh menya 11 hari bulan 6 tu tadi deh. Nyentuk ke final 19 hari bulan 7 hari lah. Tang kita di Malaysia tu mendak final 20 hari bulan 7 lah. Ah, 8 jam kita bisik dudi mimiat deh wai. Ah, pihak ya.
1: Nah, ya, mana ada ini jam dunia kita tahu sudah 8 dia ni. Nama jam kita dudi dulu berkenyak ya. Apa dia berengkehnya pihak. Anai, kau mai kau bedaunya ini bilai. Nah semuanya ba RTM Klik Channel sukan tambahnya nya deh. Nada bayarnya deh. Aman ada bayarnya deh.
2: Jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya Dato Fami hari nya. Nih, jaga udah ada pri gue pri. Tibi buka tibi swasta ada uli ngeluarnya. Kita itu aja uli. Nih dunia luar dia tahu. Nah uli SS RTM Kliknya eh diskat perintah ya deh. Laban tahu diungkap 34 juta rakyat Malaysia aja uli ngena RTM Klik tahu. Lagi nyubame uli gua dari dunia buka meda pri dia deh. Nyam deh, udah harus begaw baru deh nemu utai. Hari tadi deh nyamat perih, amat perih, perih. Nade bayar. Internet dah jadi saya deh. Tapi saya deh 50 sebulan. Nya jawab bayar deh, nih. Dia tahu apa nyamai, dia tahu deh. Aku nyolelek madah kedai. Padahal kan ini bila ini orang kebelapan membuang. Cungai aku madah ke tahu utai. Nade tetemu, ya kan? Nau ya aku dulu nyebut hal membuang tadi.
0: Dek tu ini sumpah yang dia orang melaban bah tiga bengkah menua namun dek Amerika Serikat Kanada ngau Meksiko namun dek nya kati kenyak kak sama jam sama menua kita dek ya nak sama meh menua sedak ya dien dek di lek dien
1: ni dua dek medak dek
2: ya medak lama kami dek ni buah ke pipa je nak pipa je nya main sekolah ramai sekolah je namun kami
1: Eh, nyok beda aku ai kapok aku nyok. Ngambek dia nemu. Nama, ngambek ku nemu nama.
2: Nya, dengar dek, kita gay pendiam dek nya.
1: Na di ngau.
2: Ku dek. Tahun ke pro di pipa di gagak tu dek nemu. Sebeda tu 32 tim tu nama hang 48 tim artinya mayo ge me nama menua ke ngau. Menua ke ngau ke semeka ti baka tua ka. Oh, kami tiga ke ngau Malaysia ke ngau. Na ya. Iya, aku mana kedai mayu rengat, mayu peringkat belaban rengat to layak ke nanti na layak di ni dulu datang ngau dunya. Baka peringkat sko, peringkat daerah, peringkat bahagian negeri, kebangsaan Asia, te kemunyinya nyu datai bari tau.
1: Patut nyu mayu nyu mangai 104 te ini sida belabannya.
2: Kati kena mayu de.
1: 64 kali sudah belaban support tu nyu 100 lebih. Oh mayu wah nyu.
2: Kena mayu ha de beda 32 tim sebab dia tahu dah 48 tim bagi ngai kumpulan. Laban nyage baliga. Nya. Udah.
1: Eh, nemu tak keliga di ini.
2: Kami madak membuah. Kada ku teh peri. Eh, ku mai deh. Sampai bangkuang mata aku tu buntau. Kisah aku bayar tanya sebulan jo.
1: Kene kada ngau mata deh nya. Ah. Awek kene ku deh.
0: Nang sigi amat menyak. Nya ke buah pekit main buah Piala Dunia FIFA 2026 ke sekali itu ke ngau dibagi ngagai 12 grup bisik grup A sampai L pihak ya empat itu tim dalam sitik grup eh panai nak kau ni
1: apa nemu ke dia nabi lai ku mai kini grup nemu dia nemu ke ya siapa pilih dia deh ha aku kan ingat kesikat je aku tahu ni ku ngira dua deh
2: ada guna dek, mana kesihat je, ada utai uliah dek, kemana kere? Nyam dek, kumai dek penyakit, kat penyakit dengan jadi penyakit kalau pandainya. Kumai dek pekik penyakit tu, bakal kita serumah pekik gawai empat lama, tu pekik main buah tu ngari kerunya. Ukainya bisa lama, kemana kere? 4 tahun sekali, nyam nemu dek, nyam pantai bisa, nyam tek nyangkung kong tahun kubik sebab ini kau bisa. Nyam dek kelawang ke tahun ke bisa penanggulnya.
1: Pio
0: 4 tahun sebenarnya ha dia ni ba tahun 2022 dia sudah berlaban ba Qatar dia no jadi ramau nya suba Argentina menang wai eh menang Piala Dunia FIFA deh kalai Argentina tok bertemu ngau Francis
1: nya udo menang Argentina aja geng kau
2: ya nama ke buah milih Argentina deh
1: nai udo menang meh
2: ni siapa mai udo menang man mai menang ku tai deh man
1: menangnya mai ini gua mat eng ne ku ini bi lai ma deh ne
2: orang begau ke buah begau ke deten ada ke salah mai udah ranau tu nemu ke deh utai ke main buahnya muka runde muka hati muka mata deh nya Ya. Nanti daripada nitia ke rekod dari FIFA kudah digagak deh. Kudah berengkai hari tahun 1930 sobat. Ke pemaduk mayu menang kemana ke menua Brazil. 5 kali udah ya kemana ke deh.
1: Oh, Brazil nah. Kan kau?
2: Ku nyok mana ada tap sekali hati dia. Te tame krame hati yang palung kau tak hajang kian baru deh nyebut Argentina. Nyok Brazil yo ga.
1: Ba. Kak ku mage yang deh. Asapa menanya mang kau?
2: Ne nya nada hati mesti te bukan nan tam ne wai ne bila.
0: Jemani ngau Itali pia me wai. Nyok ka napat dak. 4 kali ya. Udah kalah menang FIFA deh. Nya Argentina nya 3 kali. Ah Fran Uruguay ah belak sama 2 kali.
1: Ah. Eh, umahnya cerita main buah umah awas ku tu amat ku. Ngirup kita tiga awas ku tu. Pularinya kita ngiga baju jersey, aku kembali baju jersey nama Argentina. Brazil.
2: Ah, umah dia nak mende nuainya pala buban kena baju jersey nya.
1: Nah, ku. Main buah malam tau
2: dah. Nadai meli ku cok ja me.
1: Nai meda di RTM bising agaknya ah. Nama sarinya mansa. Ngagak video kreatif. Kita tiga mengenak bajunya.
2: Oh, buat kita buban bajunya. Nemu aku tu ngah berdari belakang. Pakai induk maruk bajet. Sekali ngui yang muang kita tiga. Mau, aku medaknya. Nah, bakal tahu jalan pemburio kumpai kerawah piko.
1: Nah,
2: nak banding sekali.
1: Anaknya suam baik balu cok di belakang aja. Eh, tengah awak.
2: Lelak nak bahan aku main buat tau laban kita. Haram yang ngiruk kita ya, dia bisa duit dia ke kaya kamu yang ngiruk. Udah terima dah, dia ngiruk
1: kena duit apa sumpah.
2: Eh, nadai ku, nadai, nadai ku, udah kena
1: aku tanya. Udah nyua cipiang tadi.
2: Nyua cipiang me, udah kena masuk kanek aku nyabak pun nampak lama dia. Ngiasin ku dah nadai tau, kerpai tau nadai, udah rangkai tau.
1: Ini belai ke? Ini belai nama bawa, udah nyua
2: nama. Nadai, capu-capu ini belai.
1: Udah nyawa ini
2: belai. Lepas ya, nama udah ke ngerukuk duit ya. Nih, nyawa dengan ini ya, nih. Agak ya deh.

0: Iya, jayau, jayau pasak api atau enti, ini dente.
1: Ya, tak ku bisa saya di jayau kini dah pulai di pasak kapir mah.
0: Oh jayau, ya pasak kapir. Ayo kita kapir nanti.
1: Balan majayau tu dah.
0: Balan majayau nya gini kena anda tadi tahu.
1: Iya, gini boleh bayi. Bayi apa nya ne? Nuh bisa ingat ke jayau ke delut balak balak kedoan tu dah. Balan mana?
0: Empat pemayu hamansa nya nanti. Anyo bisa lekat jayau nya dia.
1: Amat au nama berita. Ama,
0: maka kepegak di pagi tau mentai.
1: Aku kan nama ni peninggal mayu. Kita temu kemarin tim tidak sebuat kan kemarin. Pagi tu tadi baru mulai train punya terus apa jago ada si budi ni dengiro.
0: Nau,
1: udah hebat mat. Terima kasih ane kan kita sebuat ke udah ngau aku berkapi udah nyasar itu aku nu. Sunyi puang kita, kan aku jauh jangka aku ni, balau tu Facebook kai bisa kena luang apa ya?
0: Bisa.
1: Sunyi masih dah ya deh.
0: Aku si lu ilu masih dah ya deh.
1: Aku kan nama ni, kita nemu ke balau peringat mayu, bapa di tu aku dah, 3 hari aku dah baru temu nanti ya ma, Sarawak ku sayang. Rindu hati aku kau berkongsi ke tu ni ma, aku kan nama ni, kau berkongsi ke penyampau, mesti mayu ke bisa datai, lebih maya Sarawak ku sayang bahawa bagi menua kita di kapi dalam kanan 3 hari sepenyampau 38,607 iko.
0: Cukup banyak. Nanti hari ukai kita mandi yang kena nanti lepas menua kapi atau siti menua ya ke tau kumai kita min nanti di mandi yang ke ngau palan SKS tau ke Sarawak ku sayang ke sebedau tau deh apalah ni keempat ya. Dia tu datang terima penyampau tau ke sambut ia ke cukup mana aruh ya agak kapit nyo jam tang tajak pihak ndak dia lama ndak jam ya tang enak lama tapi mereka dalam berapa hari tau kita tau kira ke ngasuh orang sesaya suntai nyo berdarat jauh mina lepas kat datang ngai kai sepi ada seorang
1: nanti nya me pemayunya baku ni cukup mayu ah tau ke mereka terima kasih hanggai bala ke sama ngau ketik kita sport program tau aku sayang ba bagi menua kita di kapit munyi ku diterima menua kapit tu nya palan keempat nu ngatu program tau aku sayang nang sebetau tu sikit target resident bagi menua kita di kapit deka lebih ya hari 3 itik palan kebukai tajak pan kapit tu kira ya mid hari nu bukai ame ke bandiang maka mentulu nu nyuda bana nama kami sebuat tu kira ge daerah ko kita pi anta de uliah data yang amayuhnya jadi terima kasih hangai bala kita di bagi menua kita di kapit kita kebukai keluar kapit mengga terima kasih abang udah datai support programnya reti ya nanti bisa support ketok nya ke utai ke dikekak ke bala sudah ke ngatur program ngambil ke nak lebu pihak antara ni ya ngatur program buat sitik-sitik tu kita yang mendak ni mahal ngeberingan mayu buat namanya buat jualan kapit kitchen ya. Pun udah mayu no, kita ke makai dan mega buat gerainya deh ma bisa udah nerima penyampau yang bisa 354 RM1,090. Nah, ya. Kaya orang kapit wai.
0: Kaya.
1: Nama aku bakung mai kaya. Lepas sari pari ke terubah 26 hari bulan 6 2026. Orang ke membeli ke pemakai keras tangan utai ke bukai utai ke bisa dijual bak. Namanya gerai jualannya dah bisa 50 itik ke campur no makai no teru bisa 36 itik 14 nya gerai jualan sari mangai 100,000 lebih ni menari ke terubah 136,862 ringgit nangkan kenyak hari kedua hari 6 majak nikik ma 151,419 ringgit 75 sen ni namanya bergulainya 354,009 ringgit.
0: Ayuh banyak. Ayuh nanti.
1: 3 hari je.
0: 3 hari.
1: Jadi nak nana ke sidak kejualnya mereka sidak kejual deh. Baik ke pemakai air utai dempak ngah mereka kerap ngah utai bukai. Nyame ngatai ke untung pemisah yang saya dah ya bukan yang main eh dia mendak nah saya dah ke bergerai pupnya masa ke saya dah yang maya setiap pupnya dalam kanan 3 hari dan tena salah aku 100 dah sudah bayar nah tak banyak ke di bantu atau ke ditolong namanya program Sarawak aku sayang tapi antar eh 3 hari kadang aku pernah mesti nanya sedak ke bukai buat ke bukai ngarawam tadi ke ngau ku bertemu pagi tadi deh ku kita bisa nyam ada berapa uliah deh betul-betul gerai deh si kuda aja aku nanya ya deh semaknya 10,000 ku ya nyah
0: nyapu 3 hari
1: nya buat gerai buat palan craft udahnya bisa sete gerai sete nya ke nyual nama ne kena salah ku wangi hari ya boleh nyewa 10K nerima 10K ya ukai kira untung semua total tanya deh
0: ukai bedau bersih menyenen tadi
1: bedau bersih nyak dek mendak kita mendak tak kebekannya deh site ya namanya nama ke penata mesej ngai kita ke buka atau ke bisik gerai bekannya deh ana ingat mah yang kaku tentu ya dek Rino ke pemakai namanya Palan Notapa Sawaku Sayang. Ingat ke Empasak deh?
0: Empasak
1: malam apa banyak
0: lah. Empasak goreng gulai tanya
1: bungai kantan.
0: Bungai
1: kecalo.
0: Bungai kecalo.
1: Tu banyak bungai kecalo. Nak balik ke mana mana goreng-gorengnya?
0: Kecalo kusu. Kecalo kusu. Empasak kusu.
1: Kusu.
0: Tiga hari dia. Tiga hari nampak kenyal.
1: Tiga hari nampak kenyalnya. Di ni deh ngira. Ya merak nah. Nya apa makai kita dayo. Tetap. Lumus pastu
0: nama aku kata Empasak je nyak ko teng
1: Empasak je pun
0: entah ya alih ke saya mana goriangnya dia
1: ya saja pan kita nanti kita berundiang napa ya mangan buka pedinga mayo Empasak je pun aku nemu manua entah ya
0: entah
1: itu kan nemu manua pemakai teng ya baku bisa no utai beliau cara orang manua ke mereka nyamai lain no, ya.
0: Cara jari kita sikau-sikau nak sebabkan te ambil kebandian te aku minta respi buat orang yang lagi aku mandua ya nak gak sebabkan saya ngoyo bekanya
1: betul sama ada utai panua ngau mengau utai kira-kira ambil kebandian semua kita itu kita kena tentu nguji namu magam agak ke sikit borai ambil kebandian aku nak dan utai keraga orang yang lebih mana lebih silia lebih halus ya ke segi bisik pemandai bahas tentangnya itu bisik pun ngambil pengawaknya tapi ya aku sama agak orang keraga baju hujan utai kebukanya tapi aku nak nyebut utai itu dan lama utai itu pun antara yang kemayu pansut aku deh dia mendak malam kebudayaan kita mendak balas sida kemenari kena mana apa tak ada mau
0: mana cukup mana Siti aku ke nyebut nanti lapan aku tu kira tahu disebut kita data dari menua luar aku data kapit nanti dia aku meda malam kebudayaan malam adat main asal kita nya deh sida ke betandak mayu pupu raban bangsa amat ngelama tu kita meda mayu pupu raban bangsa betandak tang malamnya ya penyelai ya pada aku cukup ramai cukup kini aku kita warna-warni ya
1: warna-warni
0: ya curai nyentuh ke tanda balam nyadik kita ke punan ni kita kena kalah pada kita tanda balam nyadik kita bangsa Tanjung
1: ya bisa
0: cukup amat. Mana ngayan ke pupu reban bangsa kita lebih lagi menua sitak kita di pilih menua kita di kapit nanti
1: iya lah banyak ke, kaum belaga bukit mabung deh
0: iya nyak kejarang-jarang ditemu kita iya
1: aku punya kuih tadi mah sudah punan udahnya sudah Tanjung tarian Tanjung deh sudah kayan kenyah utai ke bekenya aku pun jarang medaknya jadi tapi puji dengan guys sudah upir sedin video kebising atu mari dia utainya bekenya mai nya ngai semua kita ukai mina orang ke dikapit aja tang nya meh semua bala ke bisik atai ba malam keterubah malam kebudayaan amarindo nama
0: amarindo
1: nya orang bisik atu Bedaun ngira pengerino sudah ayah bu sedai bau nya bukai nao.
0: Bedaun ngira iya ke bisa entap dua-dua bermua nama to panggau inti entap dua-dua dia nak minah ke bukai dua-dua dia jaya gaya hari cukup nyangkung ke dalam berapa hari tu. Ya, ya tak angat ge tan nak teu nyengala teu angot man.
1: Ulih nya meh. Ulih ne age erti tadi. Age ulih namanya pengelansi yang ti kita medau tanya kita ke kawak bekenya. Sama agak ne kami mina bala kita kedatai orang ke kawak bekenya. Semuanya tarang siap ti makan apa ya?
0: Aku meda hari pun maka aku bu tak tama pintu penamanya dia meda bala sida ke gawa dia orang ke datai pan kira ke pulai bisik utai de baik nanti anda ngiranya nama tu penemu kini tau ke sida ke bertanya ke macam-macam perkara sida ya udah nemu menya udah terang udah nemu kelimpah kerindu hati gulai yang pangan di raya nanti bertemu sida ya ke lama nak bertemu ni nemu nyo
1: baru nemu dalam pu bakat sudah aku nak lebih kedatai kita buat kedua do makai ni deh. Aku sete tapi mereka diperhati aku. Nah kalau aku mendau hanya nemu dah saya kau kai bak kapit aku ni deh. Saya kau bak menua luar. Pada aku sudah kini no darah bapa ji aku deh.
0: Aman bapa ji ya.
1: Nih pada aku sudah ya mah aku pada boleh no kapit.
0: Aman baji no kapit wai. Pama kami no muji.
1: Pura wateri kapit no wai. Nyarti dalam ya ne.
0: Apa tu nyarti dalam ya nanti. Kami ngai kunsing kita nanti kami singgi kau. Dia kami ngai video kunsing kita.
1: Ya.
0: Tuci kena tu ampun nuci mata nanti.
1: Ya,
0: empat pemaji indo kapit, nak pedok penyikat laki kapit nanti, nak dai, nak pedok, tenggelam terus. Minta ampun maku kita laki kapit, indo kita kapit, apa aja ya?
1: Amal, sampai sesuai yang kami pun jadi pemadah bukanya. Baju aja
0: sedang main.
1: Kapit, terus sesuai yo.
0: Aku lalu ngasai ke dempo, engkau amat udah berumur ke maku. Ukai madah dempo baju atau ni, nak ngasai ke dempo, medak main. Balas sedap membiya nau nyu agak rumpas nya ke kumai orang au darah gantung sengai nyu han teh
1: ya benung ya aman
0: benung ya aman sedak ya
1: munyi ka ku madah ke dema nu asai ke na mato aku tu dia ba menua kapit ka bekeni ne kena nya me antara pemana ya ente dah ketega hutai berato tua tu nuna dari ke duduk bekedai nuna dari ngelok ku tala banyak ya kita ulang mendak sudah sampai dua-dua maka utanya
0: bagaimana aman uci mata ya aku makan nanti sempat nangkap bala sidak ke bala main ke landia belago semua
1: betul dia kita mendak melati kena mah anu nemu sidak ya orang tu pandai berlagu minat yang kaya malu mungkin anu terbantai makan utai kena impak kemayu aktiviti atau kepuran kebisa diatur ni kurang beke bertarik tali suka nikah macam macam
0: main bol menyedia main sukan rakyat. Laban yang dipedak kita magang ya. Laban kami sebuat tahun dua studio mini kita ni.
1: Kondi nanti. Mana hudu kanya?
0: Ulih nimpai dari panggau pentas utama. Kita ulih nimpai yeah. Kalau sudah ke main bawa sukan rakyat kau main nama futsal nanti. Ya kebuah.
1: Futsal awal sepiak. Sepiaknya pentas utama kami sebuat. Jadi nanti kita bila lansia ni nombor saya di jemaah ngamai-ngamai kita benung ngelisi yang menarik talinya udah sama kita contohnya nyak utai ke benung nyadi bawa bagi benung kita di kapit lalu kemari maka bari ke penudi utai ke namanya sikit setelah ini memang kita berkongsi aku dah lama tu baru mah nanti maka guna pisang baru mah tau ya?
0: Baru kita tua tu berkongsi ke pengasai hati tua ya kebenar ya tau kira tua amai orang
1: sorry ya,
0: amak dalam pengasai hati tua
1: betul ya aku lebangkannya bisa bala nak datai tau kepala-bala kita dikapit kena boleh pulai depan kita nemu nak nanti lama tu kapit tu sekut semua lumayan mesti gawai je.
0: Nah, nak kawai, kita mayu orang kapel, wah. Okay, mayu, ya. Tempo nak kalau mendak sekedarnya. Aku ni buat orang datai.
1: Udahnya namanya muak ke lemai dari milis penangguhan. Kalau milis penangguhan tadi udah ada jadi ke yang berhormat Dato' Jefferson Jami Anak Unyat, Nyakaban Adun 63 Bukit Kuram. Menteri Adat Mainasal kita Ibane ma kalai mayanya mega sida pengatur program sawak sayang kita nemu parais ya mai pulai mutusikal kun si de ma mana mau menceritanya kini kena na kami itu benda no bukai dengan aku mai kereta kalian parah sana pia boleh kereta bagi menua kita di kapit empat buah musika jadi ente ya empat buah tu pati-pati kurgot empat buahnya uliah yang kereta sete ma
0: kereta sete menya ya lepas ke grand prize ke pemadu besar ke
1: pemadu besar besarnya kakai ku berapa ya mahalnya berbelas ribunya saya ku
0: ya besarnya aw ia ke terubah nerimanya hanya ayah bunga nanti ayah bunga
1: anak
0: kabang ia bisa terima nanti kita mendap TikTok kita Sibu FM bisa ke nanti ngerandau ya bisa mimpi ya nanti nya ke penyelai nya ke penyelai cerita ya
1: kita narik hati ya narik hati aw lawan kita berarti kan eh sebelum kita ke ngau ipraduan ngapa ukai yang mina kita tayang register nama nak pihak ya tentu ke kita yang tadi benda bukai nemu jangka ku sebaka ya mina ku tu kak berkunci ke berkeni lapa udah tau mayu lagi palan-palan ke bukai Sarawak ku sayang
0: oh nangkan kita di sibu kita deh bertemu kita di sibu
1: nah, minggu baru mana kita standby download Sarawak pas
0: Sarawak pas
1: lapa nyak ke dulu dia kena kita baru kita boleh scan tentang iparaduan isi kita udahnya sawut kita soalan ke daripada yang salah ku lima soalan laban ma nanti ya nak betul semua soalan dia nak boleh ngau masuk iparaduannya masuk sama dia pihak minak dia nak boleh ngau sedang yang ni nama prize-nya
0: ya nak boleh untuk tiap nama dia tinggi ke
1: nanti ya jadi ayo tu kira ya lulus makanya ya pas makanya lima
0: laban udah bisa Sarawak pasnya data dien kita berpalan Sarawak pavilion tau kan dua counter iperaduannya baru kita boleh ngambil tanya yang tadi nyawa tanya nya badia tajak pan baluar tau kita bisa Sarawak pas nak ge ulih nanti kita nak data dien scan tanya nya tadi nak sebab
1: laban bisa orang nanya nak mau bisa ko Sarawak pan nak ulih ko ngau nulih ngaya bakanya nama ke buah agi sete lebih maya pumumannya kita empu mesti iya. Nada yang boleh dianyong ke wakil datang mesti ke maya isi. Laban maya mat terlepas tidak ya ke kena prize-nya ne.
0: Ingat aku bisa dua kau. Ia ke penudi benarnya nanti nomor satu grand prize. Tapi yang pun tu buat nadai.
1: Nadai. Bisa ke boleh TV besainya. Nak datai mi ya?
0: TV yang 62 inci nak datai.
1: Nak datai. Jadi kan kita ke Benono Bukai jemaah tu elok. Nanti kat Ramadha maya maya jam no orang nentu ke siapa boleh nyak. Kita mesti bisa dia.
0: Semua duanya. Saya nak nyapan kita gagal ke orang bukai. Aku kan bola-bola aku peningah. Nanti daripada aku sebakar mai tua tak kerja-kerja dia. Ya,
1: memang nyawang.
0: Orang boleh. Nama nanti tua boleh raya luput kini tu nanti.
1: Kadang-kadang luput. Nak boleh mansan ke mana lagi guys.
0: Lepas tua ke meda bala sedak ke bolehnya tua. Lu nak mungkasai. Dia.
1: Nyak meh. Nampung ayah pungok ke boleh mutusikal tadi. Nama. Lepas ke dia tanya tua. Selalunya yang ada bisik mimpi. Mana mimpi aku ya? Nyak kami dua mangsa kita muka TikTok, Sibu FM ngambil ke kita ninga bu bekeni ke mimpi ya yang sedau ya. Boleh nyau.
0: Ni buat tu nyebut mentai awak ke sini.
1: Ana nyebut awak sudah yang ikak
0: ke
1: TikTok Sibu FM. Iga ke dire dia kata boleh medau.
0: Lawa nanti udah depan muto.
1: Lawa
0: udah. Bye ayo pulai. Udah dia nanti ne.
1: Udah ya.
0: Nak juga sekali.
1: Nak juga. Laban sebenarnya ni sesuai dia siakan nemu nanti kau mesti kau macam kemarin ada nampukan nyawa. Semakal sekali kamu dah ayo. Ayo nak ada lisin. Nak nemu mai untuk sikau tang bolehnya asite utai ke Yamadeh. Sebenarnya jual ke ente kan ada ente kau beli kau ya udahnya
0: sudah
1: baru ke aw disebut ya baru nanti kan nak namanya kena ucok kena nak aku ke kuyanya
0: dan bisa ke motor kuya kena
1: bisa ke motor ku kuya aman ayo kau bagi kami dua ya reganya ayo masuk aku dah tahu saya Au. Ngai kena tarik.
0: Empat itik motor nyanti, dua laki, dua indau.
1: Dua indau. Pakau tai ke dia tua. Mana
0: man? Puan Sherry Shani ngau mega Cik Sherry kini na nemu kita. Sherry Shani ngau Cik Alice na lidam. Seruai tau.
1: Ini keboleh.
0: Grand prize pula ngai Rafizi binti Hassan tu tadi.
1: Ya keboleh ke mutusika kebesai. Aba si bu nama nak ini lah nai ma.
0: Kita ninga ber radio mak kita tahu ila kami berkunci kia ngambil ke kita pan sampai nguji mak kita ini nemu orang ada tua atau tadi nak temu kita ente bakal ranau tua ngau encik Rafizi nya nanti nyo kira ke nyo kat tutup dah ke i peraduan yang luar yang ngau.
1: No yang ngau aman. Pihak kue nade yang dia kan ngau nguji ni se ya bisa ngau sebenarnya. Ma tanya yang salah kue ya. Nak betul deh. Jadi nade ni ke mana ma ya. Bari ke trobe bari ke dua laban ya nak
0: boleh nyau.
1: Nak boleh nyau penuanya di nadai mana ma ni ke. Reti ya, bari keterubah kita ngau ibraduan bisik perai sebenarnya ni mah. Aku benda macam macam yang mai periuk karan, mai gokiu mutai kuenya
0: ala-ala itu. Blender, tak kebakanya. Mana ya?
1: Mana ya? Kalau mana ya? Nah, nanti kita sibuk limpah sama kita. Mada amat konti kita.
0: Bersibu tau. Bersibu tau meh nak lama dah lagi. 10 hari bulan.
1: Ambil peluangnya ngau lah bang tetok cara-cara datai limpah kita ke uliah namanya info hari ulai utai buat ke bukai ke dibuka upu-upu perintah dengan mereka NGO ke bukai ni biar
0: uliah ke bertemu dengan kami sebuat nanti kita medak pintunya ditutup nanti salah kita tahu ngetuk tamak.
1: Iya,
0: ada salah. Tajak pembintu yang tutup kan nama laban kita benuang berjakau berketau dalamnya dente. Jadi pintu ingat jadi dibuka kita. Kita tahu tak mahu nanti kita akan meda. Lepas kami sebuat nasi gigi bisik dia. Bisik gak pedak kita sesina luar dia. Nanti.
1: Ya. Udah jak kami hari si Boy FM bisik yang gak siaran langsung hari kunti nyempu. Buat si Boy FM pukul apa nama? Pukul 9. Angkat pukul 12, hari nang minggu nampak ya. Udahnya kita bantu pukul
0: 12.
1: 12,
0: angkat pukul 3.
1: Danya si dari Sawa FM pun bisa ngangkat report terus hari konti kita. Kita mulai terima kasih sampai puji ngangkai bala upu-upis perintah. Bala yang berhormat ke bisik datai ke ditemu buah kita nampak ya. Pak Ranau temuai. Pihak mengak terima kasih ngangkai tim ukas ke udah ngatur. Utai tahu berapa iko semua kedai interview kita mana?
0: Lebih ya hari.
1: Mayuah ne?
0: Mayuah.
1: Dia mendak hari ko terubah. Sudah berbelas iko. Mayuah. Terima kasih mengga ngagai sidak ke berjual pembisik dekat ngau. Terima kasih mengga ngagai sidak ke berlagu ngari ke kita siwu. Cata
0: kenyalang.
1: Kenyalang. Mayuah mah sidak yang kena berlagu. Nya kade me enggaknya malu. Munyi ku dengkanya nak mu no kita. Main ada dia kini ko demau.
0: Laban dia.
1: Enggak kita tengok nang kerabun.
0: Enggak antai. Sita ada gay. Aku kan nyebut sarang nyata. You nak ingat pintu konti kita nya deh. Studio mini kita nya. Ia di dalam. Terang mai kita medak teh di luar. Ia sida di luar nak medak kita peteng.
1: Ada langsung sekali. Langsung ada.
0: Nya antai sida ndau mai yang mansa dia, sida jam mansa dia. Nemu ngadu ke buat sida ngadu ke buang, ngadu ke mua. Kami medak kami medak kami.
1: Bisa udah pangka wala ada ikan inyau dari rempu dia. Ada salah badas deh.
0: Badas.
1: Bikin ngerian rempu. Mayanya deh.
0: Ni nemu kita ke bujan daro kita. Aku tahu kita ke bujan daro. Ada salah ya menyak.
1: Betul. Aku nyak meh. Utai ke baru dah nyadi. Bagi menua kita di kapis. Kita ke megama. Utai ke di parti kita lebih tua ke berjalan ya gaya palan pabeliannya deh. Bisa orang mendak sedap main buah. Ingat deh.
0: Medak main buah, bah screen besar dia.
1: Besar, mana kami dua nak sempat ngerekodnya.
0: Rino mat ke sida, medak main buah dia, nanti.
1: Alu, kami dua ya baru kak ngau, saya utai undang me ya. Nyau me, utai ke, menok kau dia asai, laban perawak tu dia tu, nanti ya hari bari keterubah kau kedua, nanti tu akan pukul 10 lah. Lalu hari kemudian pukul 5 lebih ya, nombi ya. nhà của mà ra tại đây tàu bà say quá quá mà tì của nó muốn đến xí lì lù khổ nay cái má đến sàn ra mình cái mình biết quả cầu
0: nhỏ aku saya kebola agak aku datang di sini benar udah sih bawa aku okay nama lah aku tu pejam mata aku tu tak dari kapit ni pejam tino aku
1: iya dan yang awal terima kasih yang kita sebut lah bang udah datang dengan kami bagi menu kapit ngerami ke maya pengingat ke namanya dikingat bawa memori kau kita ini mah
0: Amat.
1: Oh, daya nan mus semanya, kemanya kebisik baru Sarawak aku sayang. Ngau nak kini nak ku deh.
0: Ngau. Wow. Laban udah
1: tu.
0: Laban kita di Sibu, kita RTM Sibu. Okay, seminat data di Kapit, kita dekat muka studio mini di Sibu, bah dataran Tuntung ke Bujang. Udahnya kita nampung pejalai kita sebuat ngagai serikai. Program Sarawak ku sayang tampung baru kita ngagai muka program Sarawak ku sayang mini studio tak ke studio mini kita nya bertemu
1: empat kawasan namanya ke di pegai Sibu
0: zon tengah Sarawak betul dulu tu ante itu asal ke awas ko ya genarai nu mele ai me tau
1: Tidak, dia nyamai, aku dah belanak-belanak. Tidak pasal kejauhan, dia ngomong. Tidak berasai.
0: Tidak berasai. Siti lagu matau kena tuan merindang pemajik pemadas gamau. Sidak memang kebisa daripada tuan. Di darah gantung sengayuh.
1: Okey. Ya, sengayuh tu biasa sanggup awal. Nggak boleh pakai tenangan ke tau.
0: Ya.
1: Oh, okey.

0: nyumua.
1: Iya, darah gantung sengayuh kaya tontin teh. Hanya meh ngante kita iba dia hanya baru ke apa sambung utai tua ya dia tahu lapan tua ya tegepang beda darah gantung sengaiwa nanti
2: iya betul aku temerau kayak darah gantung sengaiwa
1: aku temerau bakal batu kerangan ya dia aku
2: aman bakal batu kerangan aku ya badan kenal patut
1: nyanya nyolat apa menyebut sengayu atau tadi nama berita sentap sengayu akan konsi ke dente
2: au nyak me nak kurang mapo ne tak kurang hari 3 minggu dia kita gila ngos sengayu kita nya au kenapa ne ma
1: au
2: laban namanya Bali Kapit Raf Safari 2026.
1: Ya, rame baru.
2: Ini aku mandi lagi lo ngesengahnya wah ada ada tau. Ya aku. Kalai pengen waktu dekat dia tu kena 17, 18, 19 dari bulan 6 ke dekat datai. Bulan 7 ke dekat datai kini kena umah, umah kan nyakit ke Sarawak ku sayang ne. Kalai pengen waktu tu dia tu udahnya utai ke dekat dikunci aku muka peringat mayu hati kita berarti tahu ke meda hari tahun-tahun ke udah nanti ya ya bagi menua kita di kapit bisa dua itu palan nu orang melekat ke sidak tengau merakit tau ya aku ne dan ke tahun tu tu nak ya di pelekat ke hari sitik palan dan nyari rumah Jonas kaya pasal kapit sepenyawah 42 kilometer.
1: Hey.
2: Nak jauh hanya aku sedak bala pemesai. Tak ada air. Nyo wow. Betulnya. Oh, ya.
1: Uli ya, aku sedak ya nanti.
2: Uli ya.
1: Berapa aku nanti aku terberingkah reng. Reng kau. Terberingkah.
2: Kenapa reng, kenapa kayu lah.
1: Engkanya benar punya aku.
2: Baik benar manjuang
1: kan? Baik 42 kilometer. Okey, berdaun nanti kami ke Bekayu di Serangau. 21 kilometer.
2: Nah, kalik dia nya.
1: Benar ke berjakau awak kali duanya? Ya.
2: Ya.
1: Oh.
2: Ini nak pulai jadi makan ketam ni kuda.
1: Atau peringkat reng dia. Lepas benar berjakau deh. Atau peringkat.
2: Ya, keberingkat bereng dia.
1: Bereng.
2: Oh, ni apa? Kalau ya safari balik rakyat kita edisi ke 29 tu hari rumah Jonas menyekat kota deh 42 kilometer. Sudah ya di pelekat hari ini untuk angkai pasar kapit. Udahnya terbuka angkai kategori lelaki terbuka, memang kategori terbuka ino price ke cukup mana nak ke selama cukup mana ungkup sedak ke ngau no le man no le nama mana yang nyawa pelabak kaku ne bahan mana okey bab pengawannya pamanya bisi safari tau ke rakit tau tentu ya sitik utai mengak kenarit kati no kita ke ngantik saya kita ke ngantik sedak ke berakitnya ianya powerboat. Kalau mak speedboat perapap kita, ya, titik mereka utai ke narik hati. Kalai bisa beberapa titik kategori ke dekat dibuka. Hanya kategori 18 kuasa kuda turnabout, 30 kuasa kuda 2 piston turnabout, 33 piston turnabout. Biar mereka 40 kuasa kuda 2 piston turnabout. Ngam mereka 50 kuasa kuda turnabout. Ya, ya. Bas tentang tentang luma powerboat atau ke perahu laju ya ke kuasa kuda nemu aku ya ke 2 3 piston nan nemu aku ila aku nanya nini nu piston nya ne
1: bisa ya saya ku kalau ku ningan tengai ga ku nyebut ngai ke lagi nyu salah ya lagi sebutnya salah tampung lagi bisa kalau nanya subau tai ke tai ke kena ya ngasuh ya kuatnya menyantai
2: Play aja.
1: Nya jakau balas cerita ini sumpah ya saya nya.
2: Ya
1: nya
2: kau nanti apa?
1: Ngai kalau kena dah tay ngai kau peninga. Ila kami ngemai ke kita berita kita tahu kita.
2: Ya, aku kita menda bagi menua kita di kapit tu. Aku pergi now out menda sedak ke berpikir tu dahnya ukai seminar kita bagi menua kapit tuang belaga mungkin mabuang. Tang tua ke berdua bukan te maka tahun saya yang sebab nyentuh ke sedata dari menua Brunei pembisik ngau berpikir powerboat.
1: Oh, cukup ramai.
2: Sama yang bisa utai berketau pengalami berketau tentu yang bisa orang berjual. Nyok deh natai ke baru
1: Hasil
2: tunya bagi menua kapi.
1: Amat nyantai. Sige amat. Ya aku lomba speedboat tu aku cukup rindu aku mendante tajak aku berpanas dia. Tau, dia tau nyentuk ke dia tau berdau me bekau angat panas kami medak powerboat di Pulau Lihua tau subok. Alu berdau nanti, berdau pulai. Kapak ni celum, dia meo.
2: Dia meo. Amat maku dah rindayang.
1: Oh, amat di rindayang.
2: Iya, nyak mega siti porem kadai-kadai tu bahkan dalam bulan tujuh menyekaku tinggal nama tu tiga minggu lagi, dua minggu lagi kami sibu SKS nangkan kenyak nama tu kita
1: bawa kapir ke safari,
2: safari udah nyak nu Selangau, apa ni?
1: Ya, betampung. Bulan tujuh tu kita iba zon tengah Sarawak tu mayuah program ke dia tu mayuah mereka.
2: Ya.
1: Ba zon tengah banyak kita udah di Sibu.
2: Betul, betul.
1: Kita ke Selangau pun ujung bulan Selangau nanti.
2: Baik, udah ke Sibu kapit lo, berakit dulu. Kapit,
1: berakit, udahnya ke Selangau.
2: Udahnya. Selangau, udahnya kita hacking kurang apa kok kemarin hari deh.
1: Oh, tanah ini nanti kita di Sibu mega kita nyambut hari Sarawak mega.
2: No.
1: Hari Sarawak di kas menua Sarawak di itu meh di Sibu.
2: No, kasih ngelaban nama.
1: Ngelaban nama.
2: Oh, no meh. Utai kuliah rekursi kaku bahwa kita ikut kau itu berita-berita lajang. Dia mayu utai kedekat di kursi dekat di baik. Ila kita baik dengan mata lagi orang ke patut yang mesti kita berkawal dengan safari berkawal dengan pengawal ni mungkin mabung nampak ya ma
1: oh.
2: Ini dengar berbelah tengah jalan sudah berbala pemesainya ngemak rawah ngagak awam aku deh baik magianya kerdio lah
1: baik baik
2: ya
1: ambil ke datai berita bagi kita berluar di zon tengah tu nanti
2: ya betul betul. Awalnya meh, ialah kita ditemu baru, gak peringat mayo, gak mau gak mau, berita kebukai, info kebukai. Okay?
1: Okay, nanti kapan dah, mereka akan dilihat meh, hau. Okay, terima kasih nanti.
2: Okay,
1: wow. Nanti bakal belum mau, ngai ke lubeh pakai yuh, atau tan jam tu
2: dulu. Anak kalau lubeh.
1: Hau, okay. Terima kasih nanti.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye. Hau, ngaunya, situ lagu. Hari Hetsia Hekskia. Kapan sampai mati?

aku duduk kedirik, ngingat ke sikap orang tidak kangau kainai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai dikingat berari. Recah nyawa nuan didingat aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di andai nuan. Neto inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua serka mulai kita buat program peniap hidup aku yang tiap hari 1 jam 2 ngelari seminar di YFM Sibu.

Okey, peningga bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku ke minggu tu. Jadi ke minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Dia aku dekat menatai ke Sara Kenang ke Bisik Dianjung Bala Peningga ngagai kami ba YFM ya. Bakal selama terima kasih ya ngagai kita ke nak mula jo tau ke Meruan mulai aku dalam program PPA. Api megak ngagai Bala Peningga ke Bisik tau ke Mayuh dah berkongsi ke Kenang Jalai Cerita Penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikok peningah kita tu ngenatai ke sadati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku menggau program Peniau Penghidup Aku ngau sitik lagu.

Terubah, Maria, terima kasih ngagai pengeluar program pendiau penghidup aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di Bacanuan ke Minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nada ngasu hati semua orang keninga berasa insiban tau ke berasa nak nyamai. Naka alah aku nulis reta nyeliah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke hati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke siku iku aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pian megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suai aku bersebana bak bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga, utainya kudah nyadi, tang agak meruan bakal ke kemari belama diasai kaku, laban aku linyau siku induk, kecukup diksayau kaku berdalam dunia to. Sebedau aku manyai kesada kenang, dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku to. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Maya aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau siku orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama. Agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Pian megak nadai inai ngau balam nyadik. Ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku, hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai dengan ibu aku, menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai, maya nyak subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai, maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun direk empu bakal peniau orang bukai. Kebenar ya, lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban ke nyawanya, laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Medak inai aku berkenyak. Minat aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam hati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peringat, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Nyangka ia nak sanggup menda inai aku kelalu lama sakit. Nyak maalaya ngambil nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tusah hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ninggal ke belajar. Tang peransang hari jako inai sebedaya ke sulai. Bekenai kati pun penusah tua aku dudi hari. Bekenai kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak gila lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ku jako ni yang inai. Biar megak peransang hari balake nguini. Ngabala ibu aku, mai hati aku tuk kering. Serta terperansang, dekat nerus ke pejalai penghidup aku, ninga jakuk sebangan hari bala petunga aku. Nasib menyada inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua. Lebu aku ke bersekolah. Sekumang inai aku kesakit, ibu ngayak menghintu ngadu ke kebun lada kami. Lebu maya, lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudih inai.
kodang kandek ke spital betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikena nyak me dikirim ke ibu aku ngau ayah aku ngagai aku. Dikena meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mungamit kerimpek sinnya. Dikena meli belanja dapur tu dah inai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lepu maya inai aku ke masuk spital. Ibu menyaga ni yang inai tu siang ngau malam bakwet. Kerana bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak gantung puah. Laban tu dah ini kena tan pun tahu. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke. Lebuah kang ibu ni naik ke hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kepala lutur ngawini misi. Sekuman sebulan inai ke hospital. Duit taruh ya. Meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke diasuh sidak hospital. Empat inai aku. Nyak meh cukup besar gak. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai kaku badalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh uleh malas semua pemaneh ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dai tangkai mayuah maka induk bukai. Entik nadai ibu nadai meh tudeh ni yang inai aku. Kadang nak parai malai kemik malai taik. Laban kena dai orang itu. Maya hari inai aku madam kesebut. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai menua. Lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku. Nyapai ni yang inai makai. Serta ngintu pembersih inai. Nyentuk ke inai nadai agi uliah di ibu untuk kediwan pak hospital. Kita gaya ti udah dipasuk ke bawud ICU. Aku semina nimpai inai ke gegari yang beratas katil. Ari cermin mata ke sepuat inai ke dekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat hospital. Bermalam bat luar hospital. Pia megak berkedugau bat kaki lima. Lebuh maya siang ngibun niang inai. Nyentuk kini aku parai seminggu pengudah ia ke masuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kini aku dah nadai nyawa. Seput mega udah nadai lelungi di pedak bat dada. Tajak pun aku ngadeng inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Teng aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya ajak. Puas aku bersampi ke nuan inai. Air mataku suih naya. Teng baku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal ke nuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kediri badunya inyau. Pada aku tu di ibu maka nama nyambek ke nuan inai. Kami belak merinsak dilengkak ke nuan bakanya. Bekeni udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggau kenuan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak baka anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuan pulai datai inai. Nasib meibu ngangau kenuan. Ini ngebala ayah biar megak bala bukai ngangau kenuan inai. Cukup lelengau, cukup berasai nak nyamai. Lelengau kan ingat nyawa nuan inai. Ngangau kanai andai nuan makai. Lelengau dikangau ke nuan. Dibaik bertungak bercerita. Maya ketinduak lemai. Nadai agak meh. Inai orang dua aku bersebana. Mantai kutai ke berserangan berdalam hati. Anai andai nuan tau. Nadai agak orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Sayau meh inai. Nuan pergi ngelekak ke utai kedianyam. Bak sebelah bilik tua. Mayuah bekau jari ditinggau kenuan, dilekak kenuan pi aja. Kempeng nuan inai, ninggau ke bilik tua berkenyak. Nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggau ke semua utai, sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai. Seduai belak nada agik daripada mata. Belak berumban seduai, danyan ninggau kaku kediri. Seleka-leka anek seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemanah seduai ni yang apai. Sekumang kehidup bergulai ngurang, diau badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai.
pia mega jadi ku cerita orang nuan inai teng nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bukulai ngok kami seduai ga lengkas dekang ingkas kedirai ari tangkai penghidup bukulai ngok kami udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngaya mengawa aku mayat induk kelemai kadang tu dah ini ga nanda yang datai. Entai aku galek kedire, pada aku segenam utai berdalam bilik tua. Naya, air mata aku inai. Baka nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Baka nama nuan bersimpan ke duit, ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngemacam cara. Mayu utai kede beli benda tikai, nadai kenadai tua inai. Ku jakuk nuan. Ngai ketua ilak, kedudi hari. Lebih agak nuan anek ku jakuk nuan madah kaku. Ngai kanek bujang aku nginiang. Bilik orang bukai ke bisik resah. Macam jakuk nuan inai. Ngau aku. Ngamik kedudi hari. Entik nuan babini. Nangi no bukai. Dekat narit nuan ngawai. Laba medak pengraja abad tua. Tajak tua ukai kaya duit. Temu puak meku jakuk inai. Bebeli ku temu ngamik. Dikenak ngisik. Bilik tua. Ngamik ke bisik di pedak. Ucau aku kedudi hari. Anik nuan ilak jeng. Ku jakuk nuan inai. Cukup mentas nuan ngawaku inai. Nada ngile harinya pemaneh nuan. Nada kalak keingat aku. Sekume aku kada kedunya inyau to nuan nganu aku. Jauh nuan kenyipat. Jauh nuan kemalu aku. Jauh nuan kejakuk jai. Nada sekali jakuk nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai. Bakal kengasi ketika yang gemala. Nada nak nemu orang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeng nuan kempeng ningau kanek bujang nuan to inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ningau kaku kedire-dire dito inai. Naka mah penuh sehati nuan betati kaku inai. Teng nama berdaya nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai ari menua kitai. Ente baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngage aku. Cukup nak nyamai maku ditingau ke nuan di inai tak jauh. Soba inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kedire ngai ningau kaku nangi korang kedudi datai nak mentas ngaku ku jakuk nuan di inai aku sanggup nuan inai hidup meragai merinsak nupe aku kedire-dire hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah teng inai dia tu nama menuan milih jalai ningau kaku nemu kenyamai nuan inai badunya bukai nemu kati-kati nuan inai betati kaku kadang nuan beteh aku di inai bakal aku kena beteh nuan nyampe belama aku inai ente aku ngenang baru jakuk nuan serta ente aku ngingat ke semua kenang lebuh maya tua ke begolai ente bakal aku pulai ke misi sekolah dengar rita aku kap pulai udah bakal nama nuan nyedia aku utai bakal pemakai ke kerino di empak aku begigak ke lawak ngigak daun sabu ngot kuyung serta mansap kaku anak jagung ditanam nuan sebelah umai ngau pemakai kampung kebukai dikasam ke nuan daun sabi kasam tubuk ngau dibeli ke nuan jelu ke dekat rimpak aku sebelah orang laban nuan gagal ni ngaku ke dekat datai pulai ke misi sekolah dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua dikenang cukup manis dan lebuh aku betati ke nuan udah nadai betisi. Jadi utai kecukup pahit berdalam penghidup aku. Ngujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang. Tak baka dia tu inai. Baka aku kat pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nada orang ngamat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Henti baka aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nak hati kat ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di Tasik Biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai ati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kita rempu ke menua. Teng tajak pihak aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sigi kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Tempai dia tu ngante ati aku berasa nyamai kudu di hari. Ente baka anak orang nurun kerja ditengkira ke inai, ditipan ke gare, disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku duduk kau ke diri baruai,
betati ke bekeni tujuh kuyang pejalai penghidup aku to udah to ila. Tama aku kebelia, diamai aku biak, kedire kaku ngelipat gare, nengkira ngoi mata. Nyabai aku inai, kadang ibu keduduk betisi aku, nengkila kaku betusun keresa. Pengujung nyabai ke ibu, ngangau kenuan inai tajau, meda aku kesikuk-sikuk betipan ke gare, kan urun kerja nyabai ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai enti nuan bisik betisi, dan dia tau inai, semuanya minat mimpi aku besiang hari. Dini nuan dia tau inai, banget nak betah hudum aku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu ngon yang apai berunya sebayan. Kasih aku betati kenuan inai berjalai ke diri. Ukai nuan dapat baka orang bukai, hantai baka nuan hidup berunya atau. Betati kenuan aku inai belangkau ke diri. Kasih aku ngeneng nuan makai ke diri, merauk ke diri di menua orang. Betati kenadai orang itu nuan inai. Nyapai nuan makai ngomrek nuan ubat. Nanti bakal bak menua dito. Nanti aku nadai ibu kebisik. Ngau aku bersawup ngintu serta mata ke nuan inai. Belak ibu diri metua inai. Laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nadai sapa-sapa ngau bergulai. Aku dito nuan din. Belak ke diri ditua inai. Nyak maku ngarap keseduai apai bertemu bak dunia baru. Kasih keseduai subak belak asak. Ngasai ke penyayau pangan diri kelalu nak lama. Aku anak nuan irau inai. Aku anak lelaki. Naka aleh maku ngibun diri bak menua dito. Anak tegau aku nuan tu sehati. Serta nuan berai. Nyak meh bak peluang tu. Bak dalam kenang ke ditulis aku. Bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisik ningal kesada kenang lekas bana anak lelaki kecukup diasi. Madah kedore empu puang makoto inai bangin lalu. Madah kedore empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak bakal orang bukai. Madah kedore empu lo lengau makoto inai asi. Bangin. Nanti nuan bisik ninga datai genuan ngundang aku inai. Madah kedore empu merinsak makoto sekumah nuan kudah nadai. Madah kedore empu sungi makoto inai asi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu. Bisik ninga kesada kenang anak menyadik nuan tok. Bakal ke sekali tu, aku merik cuma kasih ngagai nuan ngawayak. Laba udah cukup mana yang ngintu mparu inai, serta udah ngibun aku bakal anak sedua empu. Nuan ibu, nadai kala ngira diri rugi belanja. Nadai kala bersebana kemasa nuan ketebuai. Lebuh maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital subak. Pia mega ayak aku, nurun ike nintia minggu. Nganjang inai aku bertemu ngolu tua serta berubat. Aku nak boleh malas pemanis seduai. Tiang aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mpuh ngamaneh. Pengerai seduai. Anang kelalu benar gawak. Duit boleh giga tiang pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngagai ini mega. Ngarap kenuan ini kerisaya wati. Meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mere terima kasih ngagai ini laban seruran. Nadai sekali ngasai ke diri empu pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak. Nyentuk kesarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni seluruh merek pengasih ngau penyayau ngagai aku. Nuan ada kalak bercipi yang pengasih ngau semua bala ucok nuan. Dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kena hospital. Makai tua suwe nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai. Nak betul adik ku ibu, lebu aku kenulis kenang tu. Ngenang tua tinuak belak belala. Ngenang tua kesengapak ngalik ke derempung lelap ke lekah mata. Lebuah berkaki lima, maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali agak ibu, laban wan meruan bisik batisi. Lebu maya tu seh ngusenang aku. Lalu ngagai bala betungah aku. Terima kasih wahai madik semua. Laban kita me pengeriang aku. Jakut semangat kita ngagai aku. Seruran aku kenang. Semua penghidup aku. Nyambing ngagai semua orang kenglala aku megak. Terima kasih ngagai kita. Aku dah nerima aku. Bak segenap ruang penghidup kita. Enti nadai kita. Bak siapa aku nyangkai ke penghidup diri. Bak siapa aku bercerita. Lalu siapa kengau aku ketawa gagal, serta siapa kebisindu aku mangai kepala. Lebuh maya aku kenaya air mata. Nanti lebuh maya aku bergulai ngok kita. Nanti aku bisa silap. Aku minta kita ngelalau aku ngojako acau.
aneng ngena Jakob mucau. Ente aku silap, aja aku ngop nelap, aneng ngau Jakob biadap. Taja aku kedire, dan aku tetap ngeriang kati. Mali aku keluan, hake panjahi mepejala itu, nada semaya kesangkai datai bak pengkalan. Cukup nak nyamai meh, nada apai, cukup meh, nak nyamai nada inai. Agak mayuh mutai ngante di mua, tang berasa puang, laban nada apai nguinai ngante. Lebu aku mejam ke mata, lalu bersampi ngakai petara, ke dekat nguji aku, ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayu hage penguji kedudi hari kedatain untung bak muai lah. Berasa lelek kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngau penguji. Teng belubah kaku nyabut durik tinebek kaki ke disagi. Benau maku nagang air mata kari neritiak nayang. Jadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai. Nyemak aku bisa nak mana singkang pejalai. Ajau aku wai madik laban ada orang enggak. Menyadik nadai kaku, apai nadai kaku, indai nadai kaku, penuh ngau penimpang. Nyemak aku jako ngelambung di dinga kita wai made. Ane nangi kita negul lalu madeh kaku. Nyemak aku bisa silap, ane nangi kita wai made ngampun kaku. Lalu pia ajau aku, ane ngena jako biadab. Ngoto mupu aku berdalam program peniau penghidup aku.

Okey, peningan yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita bak minggu baru. Tiap hari satu bak jam ke sebaka. Bukulai dengan aku pengeluar program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Waktu aku nyurut ke direk, mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: berarti bisa sudah mendak case nya dia bawa sebrainya kah case bunuhnya deh
1: tuh
0: tuh sudah suai itu ya ya ayan bawa suai itu aku tuh
1: ya kemayanya pas sudah ya siapa kena bunuh lalu siapa kemunuhan
2: nai nai bahan yang mereka info kamu makan nuan pas sunai ni nak nyomunyi letup senapa yang puyo tanya nuannya no kaya nak nemu ya nama dekat nanya utai sikit sili ya sekali baru atai ya puasnya
1: tapi pada kapai sunai nanti nyetua dekat tei kada sikit pio menawi ni ada info nya lagi munyi kok kutada nyo salah tampuang nyo pulai ke kita baru pada kurea bola nemu duai dai ya tajak kita tertarik seminat nampun cerita hari mulu ura bukai bah pada ke dia apa sunai
2: sabar ke
1: bunuh sabar ke dibunuh wah
0: kias bunuh wah nyadi bunuh seberai nyo ke dulu tadi nyo puyo nama dah induk nyo kena bunuh pangan yang pu kena tangkap berita pulih berita TV di tiga tu lah baru sari di kelaloi balaman tituanya tituak baru
1: tituak baru
0: tau nama aja nama sebuah dia tituak si macam-macam tak ke bisa untuk dia pedak bar dia
1: nama apa sunai
0: mulai ke ceritanya tadi dia amai tak 61 kali ya oh induknya kena acuak pengani yang menua kena lunggo nah dini itu buah kita misio eh
1: nyak yang itu
0: ini punya tubuh kita punya tangan
2: oh jadi perlu 10 lah
0: acuak lu enggak ngemahiwahnya buat tubuh 61 kali
1: mau bahir
2: kadang nak bekam manu pepatnya ya deh apa kadang nak gila lakinya apa sunai
0: nemu
2: entahnya mensia ke nak gila kini maya tahu sekempiannya atau yang acuak pangan induknya sampai nyu 61 kali bekanya
1: empat memberi hati ya
2: maka tak mepat manu pepat
1: dan ni puyo ngacuk-ngacuk-ngacuk-ngacuknya.
2: Tak mediah tai ya. Nama mentar dah kakak inauknya so mediahnya tai.
1: Ya, ni nak mati induknya kena bunuh dah pesunai. Kerenya aku kegesek dalam ni ngau tai munya nya. Eh,
2: aku ni pedih sik ku
1: tau. Saban te jarang madak telepon nya mata ni nantu nemu tai nya di badunya kebayar itu. Kai pasai kita dah cuai 61 kali dia na weh.
0: Rundiang ni. Di ngingat madak berandiang kena dalam rundiang tempo 61 itik. Abis itu cuak lu nggak
1: betul. Yang kalau tertaca dia nggak.
2: Namu kok
0: lagi biak main.
2: Kau bawa bawa pansur air dah ya macia
1: apa kena perak di dalam perak.
2: Apa mana 61 kali bayangkan lagi.
0: Lagi biak induknya piu. Tak baru berangkat darah baru 19 tahun ya.
2: Amal
0: kita lagi belajar bawa kulis kena cerita laki ti menua Jepang. Benar belajar bawa kulis ke sana.
1: Oh sama. Tak bawa runi yang.
0: Sama gitu ya. Bapak nari kes nindi yang nim sekes lukai.
1: Iya.
2: Sikit bahaya amai nama kita kelalu nindi yang hidup di dunia tau au amai tengai tentunya di sekali di pain teh ni mak baka daun ka pai ulung me nama nindi yang nya udah jadi raja dalam kerubung pala kasih amai me induk nya teh apa mati me me nya tanak ko me apa inai ne ni harita pemidia ne akan dekarap sekolah kena kok sekali nyo parai kena bunuh apa nak aku nemu agai udah agaknya 61 kali ngacua ngena lu gak agaknya nyau nyilo tubuh aku tuh dinyau tanya saya kau kena cuk akibat kanan to ayo bantuan ku pedah pai
1: pedah tubuh
0: ya
2: ya ini nggak cerita nyawa saya kau udah cuek he, dia mah tahu lintan ku lembu yang ku
0: luluah megang kena tu cuek lu nggak
2: nyawa karena luluah gay, nana mau panco
1: berkebicai magang apa ya nyak kayak kenal kayak nyak mau tak lalu balat mayuh jadi kemayar itu dia namanya pesunai nyak takut nih nggak tak ke munyinya nangi na dekat menda kebalan nyak sekolah jauh deh okey kan nanti kita tarik ngai jauh sidak ya tengnya mau tak ke bakat tu ke Surawana bukai bakat nyawa aja tadi bisik supaya hospital bisa dijual sebelah kedai.
0: Oh, basupainya main ni.
2: Kemai bakal mati tua. Korek tekan beku ni yang. Oh, sebut kita paman bunyinya nyamai mat meh. Ayuh mau
0: yang dia. Ya, bos kulo
2: macam macam. Lako sebut mawai ngah itu naik.
0: Waran mati mulai sebut ni. Kena ngiduk ke baru dah.
1: Ya, pada lako.
0: Krono lagi kiasnya bakal tu puyuh nawi. Ada baca aku lah ngambil kesuai lenak lagi ni ngah deh.
1: Tanya ke dia apa sunai?
0: Kirau kenawi salah tampuang lagi.
2: Ma kamu lah kalau kamu jah kau nak deh?
0: Induknya engkau apa pangan kau dua ikut laki ya saya kula. Laban maya siang hari ya keluar engkau laki sih ku sarinya ngena kereta undo.
1: Ya.
0: Ya lemah anjo laki nya pulai ke yang kain duar ya ke nyewa. Laban ya sekolah. Alu nyewa nah dia apa tanya. Malam harinya ya keluar ngelaki ke kedua ke ngena kereta bezanya. Lalu laki keduanya mereka menuhi dalam kereta. Ya. Udah dimenuhi induknya setelah muai. Ya petisi jalan dia laki lu pulai datang di rumah dia ya lalu nuci darah induk dia tak cuak yang nak lunggok bok dalam kereta ya.
1: Okay.
0: Apa yang suai nai laki nemiaknya nemiak laki beli ke tajak pasuai nemu perkara nya tang seruai mengko dekat nguji ngau nak seruai belalai ke kes bunuhnya itu juga seruai pasal mana tangkap pun
1: tapi yes. Ke dia suai nemu suai
0: subahan
1: dia ke kena kenyapanya subahan
0: tau subahan
1: nyak ni ya
2: ne kena kau dekat saya kan ya nyak ke buaya ngau belalai ke kesnya uju-uju nyok seruai yang pau ada palit penuh saya nah, penyadai
0: tengah malam mana laki-lakinya ke, masuk kereta bisa
2: alih masuk ya
0: main-main dalam
2: kereta kayaknya bau leng tenang aku tau
1: hukum gantung kemenuannya tadi apa sunai
0: saya kena saya kena hukum gantung puyung
2: alih tau kita menuh yang hati-hati ya
0: mina penjara 40 tahun setelah 12 kali sebatan aja bukannya setengah umur baru 19 tahun kita sebuah hakim nak meri hukum bunuh gak lagi biak deh kira-kira
2: cuba nak buka kira cuba nama ya baru umur nih retianya ilah umur ya 59 tahun umur ya pansuat nih
1: aku udah tua
2: nanti badan boleh abak penjara kadang nak tumuh agak ya pansuat ilah deh uji tak nyawa bayar nyawanya baru yang nama agak ya udah ada parai lagi hidup nama penyadai
1: uji ya kenyidah
0: ngeri semai 61 kali
2: 61 kali dengar deh tikam 61 kali pansuat penjara 59 nak datanya dua agak nak datai
1: didi
0: lagi benar tahu nah itu lelaki bujang baru ya 59 tahun
2: kan jadi ngau pembunuh wae takut aku.
1: Bayana wae nada mah merga pemati dibunuh bakanya deh. Nya baka kegila ke munyi kenuan tadi. 61 kali ngaco ngena lunggaknya. Takut nih ngabak menua kita kemayari tau. Macam-macam tanya deh.
0: Oh ya de puyo no. Makin maju menua makin macam-macam lah musianya deh. Ni ke kena bunuh tu, ni kena bunuhnya. Biman aja kita ingat orang tinggalingi kita.
1: Ya, baik.
0: Laban. Utai kita tahu nganu. Kau orang kenang lalu kita.
1: Oh, mayo kita kenang lalu kita. Ya,
2: kita ya, takut aku. Ya, bau meh bala milik aja aku dah tahu. Ni aku takut nak lel gay.
0: Ah, apa hukum dulu aku kan bayar bil pasar.
2: Biman ke deh pas sunai takut ku yang kena cuak nak stok kalai.
1: Karena yang cerita ke tu adanya ya nyau ke pasar.
2: Bayar.
1: Kalai benda ya.
0: Pakai mi dulu pasar pagi tadi nak sempat.
2: Ya, pakai mi ya. Tengok, asuh tu tengoknya.

Lagu hari Stella Philip udah ndak sayau tan tajak pia. Aku ngarap ke kita terus sayau ke kami di YFM mendiang ke program kita ke bisik dikeluar ke kami di YFM. Ngau nyak peningat jam kita lebih kurang 4 minit dah gekat pukul 3. Terima kasih Laban udah mendiang ke kami di YFM hari pukul 12 untuk ke pukul 3 ngali hari itu. Terima kasih. Jadi pelabak aku ke nyurut kerempu dulu. Udah tahu lagi bahawa awak rentak ngali hari. Kita terus mendiang ke pengeluar program kami hari YFM di Kuching. Kita dimiri terus mendiang ke program dalam jakuk kayan ngau kenyah. Ngau nya peninga. Terima kasih. Mupo dulu aku ninggal ke kita ngau sitik lagu ke dibai Suelin. Gerah mata undang. Apo? Nanti nyu gerah mata undang. Nare penyadinya peninga. Nah, ngau nya bertemu baru kita. Ba Maya kebukai. Terima kasih. Bye-bye. Selamat bertemu baru.

info temuai RYFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tuan pekong tak ke tepi kuang janyak Siti Aripalan kata bilang bat menua Sibu. Kenami miat berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita ke bisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebiang Sungai Raja. Pikong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu pikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yangnya tu pikong ke pemadu lama bak menua Sibu. Dulu subak tu pikong tu mien digagak ngenak papan. Sinti penyelai tukuh tu pikong tu yangnya yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntuk digagak bak tisi Sungai Rajang. Kena ku cerita

ba na bing sunera jam. Ngagai bala peninga, kebisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata kepemanah mata panas, padam, tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yanya festival Tepikong di tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tu yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tu. Bak pengerami tu megak bisi konser mandang kemayuh bengkah main enggal adat asal menua Sarawak enggal bisi megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggal pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentah Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Gau Mujab Episod Alo Ukai Kak Lulu.
2: Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
3: Ya, nama ulah deh bekanya asli buah. Jari deh nyok kita tahu misalnya kelelengah bekanya lagi. Makai deh, udah dimakai. Tinuak, udah tinuak. Makai baru, udah makai tinuak. Makai tinuak, tanda. Makai tinuak, tanda. Makai tinuak, tanda. Nanti pengok bukai deh.
2: Nih, semut ngirit, eh. Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku madah, dek, tuh, bakal nyumbuh kalah berkah, nyap. Udah, alah, lalu ngay nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah, dek, tau, kekumai orang pisin, tanda kemayari, tau, nemu di, jap. Nyak, dah, dek, pedak diinduk dalam video, nyap. Nyak, kedikumai orang guyang dua jari, nemu, dek.
3: Ya, nama aku peduli, kak dua jari, kak yang empat jari, dan guang jemari. Makai jari, Pak Duri. Tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulai istri ada nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua. Nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau kebuyang 2 jemari di tau. Dini, dingkah mua malu di nyau. Sayau kuci aku tumit. Nanti ndak, sehingga badi aku nepuk mua malu ku tau.
2: Eh, gagau dikurang terjaku nyap. Ini ku sudah yam, eh. Kayaknya bisa boleh lawin tidak kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu aki ketua pediah tina. Bukannya kalau minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalau ngutang tua tu. Aja ya duit baik pula Eris terlihat serinya. Nyindah deh pedah di atas sadaunya. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
3: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur. Nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
2: Ujap. Bam de siko anak mai urang jap kediri ngi aku tutuak de daun jabang pasak Bandung ubi nya makai maku jap de bekenyawa de nya jap asik tenyo berunjung bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja de nanti bekenya de makai jap
3: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang aja sedan mudi aku tutu sate nyau duit simpan tua nyau majam be nah nemu nambah. Mbeh, tusur, belama. Kerja, tolu nadai senadai.
2: Nih, pejap. Nadai Sultan Singapura, pejap. Tangan main ke munyi ku deh, jap. Ah, nemu ku, jap. Mana tua muka sinias, jap?
3: Ah, sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik, ngai aku. Sinias mesti kak benandang besar sekali. Anang bermimit.
2: Wah, nama sinias kau boleh ngasuh tu kayaan, jap. Kak, tuan sinias kapal. Tasik, nadai ke kita yang menua tu dito. Nona dan dua ketua pakai yang kapalnya lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kuda ngau orang masuk skim najap.
3: Amai kau dengyok. Saya oga sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan tua tu ukai bisi piko nanyungkur kagak rumah.
2: Nih nanto nama gede nyong kuam nah. Nemu teh pajuah dinya. Ni namanya Pama tetep beli ku tadi ni antun ya tu.
3: Dap mai Pama beli di tadi nyong. Nyong belema asanya menyinya mulut ku makai. Dini dimeli Pama ku nyong.
2: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang namanya ku nurun ke market pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15 beli ku mah tadi. Tawar ku 10 ah keterubah tadi jap. Tang meningai dari sindang madah kaku sigat sekumbang pula Eris terlia. Temu beri ku 20 ah niar. Keep the change koko.
3: Keep the change? Tui kini nyau. Temu pahit isi pama atau sepe aku. Ya, madi beli udah ga duit tu majak tu suar. Deh, gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke puji orang sigat. Nyamain meri aku RM20-nya. Ni piampau pama kedeka deh. Padah aja. Tuh lagi aku nangkap ya bapak guang tuai rumah peti yang kian. Aja pama butuh guang dia maya lepa. Nyamain bandat kedak ya. Pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
2: Nih, jap kasih ya, Giam. Hukainya selalu ya kemuji ku sigat. Nah, sit gi ya semina muji ku sigat, jap. Nih, dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seginya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
3: Berapa sikat, Rek?
2: 15.
3: Kelita.
2: Apa dia, nah?
3: Lagi lo kok ngira-ngira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya.
2: Ya, meh.
3: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau. Cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, abu! Aku bisa akal, nyong.
2: Namanya?
3: Aku bisa akal.
2: Gini, kena?
3: Nama dagang yang kepatuh gagak, tua. Nemu ku jatuh. Mana tua, jatuh. Asaiku, gagak, peguang, pamak. Benar yang besar. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
2: Apu, dia apa? Pamak berdendang besai. Ni nak apa besai aja? Nas payat pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
3: Ya, mesti teh ada peranggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak kesatuan tadi. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau utai tadi. Tahu di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadir. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau. Ekspor. Sadir, pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
2: Apu?
3: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
2: Kampung Tai.
3: Ya, jap. Kampung Tai.
2: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup. Jap, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadir, nyakai. Bukannya mudahnya jap, malnya malmu nih jap. Kak pendak nyau buat biang tu aja. Nah, tang penanggul biang tu. Sekali lama-lama nanti jap.
3: Nyau deh, anang nyirau sesekali nih nyau. Anang nyirau sesekali. Sawat ngagai penanggul kedai sebuatnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
2: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kala ngajar tua suba. Biar hidup senang tang anang mekitan curi uco kunu ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ngena maku bae di kuncuri jap.
3: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asupan suwet pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar ya ka salenya ba pala dempau. Tinggal dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bat yang api, ya. Aku bisa beda advertisement, mure. Advertisement, siap ngelumur telepon, ya keritampal orang dia. Medah ke uliah merek duit jalek tekadanya, mure. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah, nada yang nak gerinto, nemu gerinto, dek.
2: Nama ada gerinto, nanya apa?
3: Ya, kak bakal geringkatnya, entah gerinto itu mesti ya, geringkat kertas.
2: Tau. Iya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi, jap. Di telepon ke tua.
3: Ini, bisa aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sembas dien. Bak dien, ya. Nak patut gak aku nyoma bak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
2: Ih, baik. Waduh, nusah. Jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambago itu. Bah, kini itu dah.
3: Ya, bahkan ini lagi, bah. Kian, itu ngamain nomor telepon bak tiang karanya. Tang, telepon lagi. Dek, ya kok ngos tidak nyawa?
2: Ya, aku ya, ialah apa dinda ada?
3: Telepon aku, ambil kredit, nanti boleh aku uang.
4: Hari sini, Pak, pasar besar.
3: Nyong, apa itu? 2 rupiah, nyong.
2: Asai ku ya, apa itu jap? Nih ya, atau saya dijap?
3: Nih, ini aku nemu. Bukannya aku keberandau ngos tidak ya. Ya, nama pada sidang gak ada buat telepon kemarin nyau.
2: Nih, sidang madah keluar ke kak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu, kupis, ku sidak aja. Sain gerimian. Ya, mentua saya ku jawab. Yuji pedak di nyenda di nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak mana makin disebut kemarin jawab.
3: Nanti ya, Pak. Dulu dia nike ketua nyau. Lagi, aku tuli dari belakang.
2: Aku baru. Gak dulu, udah kemari aku gekul. Tu niki upah aku baru. Nada yang guna beli tu ada kedunya aja.
3: Nai, dek me dulu. Ya gadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Nyaja ketemu aku. Alaim dek.
2: Aku baru.
4: Datai ba upah serikat.
2: Hello, anybody home?
5: Di rumah kita.
2: Bisi orang ya.
3: Entah nyau, tangku bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Haa. masal Riff FM sida. Dengar dia bakal nyawa Xiao Yin nya.
2: Kemaya di mangga ningar Red FM jap. Pasapa ke Xiao Yin jap.
3: Nai, DJ ya, DJ gawak bar Red FM dia, Xiao Yin. Aku kala minta lagu bayamu deh, ba program antara station sida ya hari nya mu deh. Lagu Puyang. Mas Uyen nyam ku minta.
2: Ini ke lagu Puyang menjap.
3: Nyai, lagu Puyang dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
2: Parai lah bandit tuh jap. Nadai utai kena temu deh antau.
3: Ini koting kaya. Udah makai kami dua. Datang kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya siapa lu alih-alih memunyang?
2: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Mama kita berjaku antara pintu tujuh ya. Dah ada sorry tamak kami dua itu piat oke?
3: Soli memunyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai bisa telepon kita apa dah mau pinjam 2 juta nyampu memunyang ya bunyang.
2: Nah, kami dua ini menjatuh ke. Nya kebjaku nyaku. Umnya ik boleh lumur nya ya kemari lumur tiang karan di sembas kami din tau kaban ku tu bujap.
3: Oh, mansanya memujang. Anang ngilam sudah empulun udah apa lut? Dia tuh minta. Dua tuh dua memujang. Sulai deh, kasih sayang tuh agreement ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tu company? Dia peda tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company? Ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
2: Abu nyau, tepat lah main krimian tuh kan nyau. Main jap, tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
3: Iya, anang ilau mana bujang. Anang mayu lundin bujang. Di seduai sayen tuh aja luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
2: Bah, anang mayu lundin nyau. Sayang aja. Dengar deh. Ya mada. Cash ya kamri tua 2 juta ya. Oke mimit. Anang makanya. Dek jap. Iga kedin hajera ketua kesayang buta. Mayang kenurun ke Australia soba. Nyap dari nama penyadi tua jujuang. Jadi sepabisa sudah capi. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Baca menjap. Dah nama teh grimin tuh jap.
3: Bah nanti pia. Enak baca. Baca kan ya uliah deh. Aku nengah kaja.
2: Oke. Tuh dengar nek. Tuh grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
3: Ah singkong.
2: Company? Ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab.
3: Aku.
2: Company tu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys dua ya.
3: Nggak ketua.
2: Ngau syarat. Si syarat dap.
3: Nama syarat dah.
2: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee
3: 500 ribu.
2: B 700 ribu dekat deputung hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimian
3: 700
2: lima iwanya jap. Aku isi jap 300 ribu dekat deputung hari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Nama tu nyelai mai grimian tu jap.
3: Ya menyau. Nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Ya mai yang akan nambah.
2: Lagi bisa jap tu pernah ada jap. Tidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tahun sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lulus dua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak, nak gak sedua mayar, sedua setuju kena jam. Lain mah itu kepinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
3: Amin nak tu ke tu jap. Nyak enggak ku nyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak ku iran nyau. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah. Buna ke gerimian kap ya. Ha. Anang mayo loneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak sayin aja nih. Saya naja
3: neng. Tu ya. Nyau. Uruskan. Wajah. Nyanyi saja. Nyanyi.
2: orang minak kang iga. Untung pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke perintah. Ayah.

Terima kasih 8 agi terus ngenggam semaya kita segulai sejalan ngau kami ba YFM kelebih agi dia tu kita udah ba awak rentak ngali hari segulai sejalan ngau aku Uncle Stone. Okey, lalu dalam kandang 3 jam sebelah tu tadi hari pukul 12 nyentuh ke pukul 3 kali hari dia pengeluar program kami hari YFM Sibu udah segulai sejalan ngau kita berkongsi ke berita hari tengah menua Sarawak. Kelebih lagi hari selampur menua Batang Rajang. Okey, jadi hari Batang Rajang dia tahu kita nyau mudik baru ke Sungai Sarawak Pasar Kucing nampung semaya 24 jam YFM merindang kita semua sari tu. Hari di luar dia sebelum aku tambah gay studio tu tadi agi pamawai panas gari. Jadi kurang kemeh aktiviti-aktiviti ba luar rumah kelebih lagi maya hari ti kelalu angat bakal jam ya ke dia tu seliah ke laban ke nama kita nangi ke utai ke di kumai kita heat stroke tau tadi luput ketegar hari ke kelalu angat nanti kan gak aktiviti luar nanti dah lindap lagi meh. Okey, jadi bawa rentak ngali hari ya tentu ya dekat terus berkongsi ngau kita berita ya ke pemadu baru lalu pihak mega merindang kita ngau seleksi lagu-lagu ya kudah dirintai ungkup sarito au. Jadi sebelum kongsi berita aku buka aram sekali lagi terus berperindang kita ngau lagu kedebai Sheila S ke sekali tu niri meligai diganti pengelebu sebenarnya apa YFM tentu ya terang didingga peringat kita ya pasar kapiat frekuensi ya 94

0: Woo! Dia tu kita dengar YFM manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo!
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia ti diksayau.
2: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026 hari 2 30 hari bulan 6 2026 round of 32 Brazil lawan Jepun pukul 1 dini hari live by Sukan Plus. Siti lagi main dalam round of 32. Germany bersatu dengan Morocco pukul 4:30 dini hari live by TV OK. Main langkan kenyak. Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Ya, main ya ke dekat di atur FIFA World Cup 2026 round of 32. Okey, dini hari tu lagi nyetuk ke pagi ya pagi lah. Pukul 1 Brazil bersatu dengan Jepun, 4:30 Germany bertemu dengan Paraguay, Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi. Okey, jadinya tadi 3 itik main ti dekat di atur dini hari tu lagi nyetuk ke pagi ha pagi lah. Lalu apa pagi tadi South Africa tim ya ke terubah ya keluar round of 32 pengudah sidak tu tadi Allah bersatu pengau setiap hari ya tuan rumah World Cup 2026 ianya tadi Kanada engkau pemutus satu kusuang ke alainya tadi gol di pasuak ke injury time minit ia ke 2 pengudah 90 minit habis di atur ya. Okey, kiraan tadi mimet lagi nyoka datang ba extra time tang nasib natu mana ngagai South Africa pagi tu ia keterubah tadi terkeluar ba round of 32 lalu Canada ujar mundur nyingkang ngagai round ia kenangkan ke tu lalu ba bola position tau pada ke mayu lagi game tu tadi kira dimpur tim South Africa ngau pengusahaan padang 58% nanti dibanding ke ngau Canada 42% tang saja pia shoot on target naya dimpu Canada 7 titik shoot on target South Africa 9-2 aja lalu card ia ke bisi di keluar ke 2 titik yellow card jadi beri ngagai tim Canada. Okey, nyam tadi main bol. Kerti tadi bol mayuh ba nuan, nuan tadi alu champion lalu menemani si game. Laban tu tadi berpanggai ba strategi ngau pihak mega nasib. Okey, dia tadi main ya ke diatur dini hari tu tadi. Lalu nanti ingat malam tu 3 itik match lagi dekat di atur round of 32 FIFA World Cup 2026. Okey, udah tu lagi bakal sama kita dekat head banging ba awak YFM Rock. Okey, sebelum kita head banging aram pembina baru kita ingau lagu kedibai Heli ke sekali tu pelakuan. Sebelum bawa rentak ngali hari YFM di bintul oleh mendiang kami bak frekuensi 9.7.

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ekonomi sektor saja dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM, Segulai Sejalai.

YFM Raw. Boleh didengarkan kita pukul 3.30, nyentuh ngagai pukul 5 lebih. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

0: Agi hidup, Agi rock, yeah.
1: YFM.
2: Ingat ke YFM bro, Ninting hari 5 pukul 3:30 hari. Agi hidup, Agi rock, hari aku, Amis.

Ay Kelmayang Band featuring Jacinta Olivia. Penerang dalam petang, lagu yang sudah dipilih. Ini tadi hari 24 itu lagu kenyingkang gagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara. Ya kedekat diatur apian lama dah agi. Ya, okay. Jadi yang lalu ke peninggal kita bak awak YFM Rock lalu mimik info megak ya berkawal engkau Carta Sapa Juara kita semifinal ya kedekat diatur ke alayanya tadi ya ba semifinal ungkup ya ke sekali tu 92 iti aja band ya ke sudah dipilih ya masuk ngagai semifinal ya kelimpa hari ya band Kelmayang ti lagi ya sudah muju arinya tadi raban ti enggelar diribu tanah bernyanggol lagu sida ya Arisa tiba tahun nyen kemari bisi mega semifinal dua iti band ianya tadi band Lemabang Lemai ngau pia mega ya Meza Bostang Sembina City aja ia kudah mujur ngingkang di final ianya tadi band Lemabang Lemai jadi nama kendak kini nasib band bat oh ne ingat aku sis kita lagi band apa semifinal tu ila nyo ingat ne ingat unta udah tua ianya tadi band masterpiece ya ke tahun depan mega city nama ya kudah dominan bah dalam anugerah Carta Sapa Juara final ya jadi ngarap ke tahun tu kira angkat baru meh genre music lebih lagi beraban bah malam final nanti oleh tiga-tiga kita akan nyikang masuk koki time ya tadi okey mulai baru enggak gaya awak YFM Rock lalu ke apa tinggal kita ti headbanging kami bah tiap lemai hari satu arif keempat nyentuh ke pukul 5 nang ya awak sejap tu ungkup ngagai kita ke headbagging. Okey, jadi info ya kebuka kawal ngau ACSJ maya program Carta Sapa Juara hari 5 tu ila me pengeluar programnya pun gelansa ya ila. Okey, jadi ke situ haram terus me kita headbagging still lagu single ya ke baru hari Rabana Kevlan udah nasib tua. Terus mai kita headbagging ba awak YFM Rock.

YFM Rock Deka. Sekali tu ini lagu ke diambil bak album sedak ya dari Biru Mata Hitamku. Ti dikeluarkan dalam tahun 1996. Lalu lagu Gegar Gunung Gemora tu ditulis Joing Pua Begulai Ngau Mana Melewar. Lalu tu jadi Siti Ari lagu ya ke agi kelebih agi bak lirik ya ke penuh ngau meses ya ti dalam. Jadi lagu tu ya ke amannya diambil ba cerita buah kudus ke bekawal ngau Bukit Gemorah kalai cerita ke ba benua Gemorah ti adi kayat ke ngau pengrusak mensiah lalu ngujuang ke nerima hukum ari petara. Lalu abak lagu Gegar Gunung Gemora tu ukai seminak ya madah ke bekawal ngawa penusah ke datai area gayari hatang mega betusi ke bekawal ngawa amaran tu ke wani yang diberi ke ngagai mensia enti nyemak tu tadi melaban jaku petara ngau maiwah macam cara. Jadi sekarang meses ya ke di keluar ke dalam lagu tu kita perhatikan jadi mesti ya nang ya suah lagi bila jalai ya ke salah tajapan uta itu udah dipadah salah tak udah dilalau lalu pihak mengga penyumbung manusia tu tadi ti kelalu ngai ninga jaku nang ya pengujuangan nare kini nang ya mai ngagai pengujuang ya ke nak mana ancur penghidup lalu pihak mengga tiap iti utai ti digagak kitai kitai patut belajar ari pengilap ya ti udah ngambil ke perkara ya ke bangsa tu endak nyadi sekali lagi. Lalu ba perspektif muzik ba lagu tu kita nang berarti ke identity rock keras kelebih lagi ya ke di main ke Joing amanya dia tu lah karena maya bukan Joing lagi ini tadi Joe Branco dalam tahun 1990 nang ya penuh ngau energi ya ditambah kagi ngau vokal ya ke lantang lalu tusun muzik ya ke cukup dramatik nur kena dang datai ke meses sebab lagu Gegar Gunung Gemora tu lalu diperhati kita tu nang ya ukai semina lagu rock tang pihak mega sebuah karya ya ke tau pada kita ya ke epic penuh ngau cerita tu penuh pengajar sejarah ngau pihak mega kritikan sosial lalu mengingat ke manusia ngambil dan tadi nak mudah lale lalu suah kita tu berfikir ngau cara untak ti rasional lalu ngambil ajar ari utai ya ke udah nyadi jemaat subah. Okey nya tadi lagu rock 90-an dia tu kita ke belakang lagi ba pun 90-an headbanging ngau lagu ke dibayar Raban Handy Black terima meh legend rock and roll dini lagi nanti kaya bak why.

Freedom and Justice, lagu kedi by band ACAB, ianya Siti Namaya ke cukup besar bahas sejarah music underground menua kita di Malaysia tu. Kelebih lagi bak genre oi hingga pemegang street punk ditubuh ke bak Kuala Lumpur tahun 1996. Lalu sudah tu Siti band ya ke udah ketiga jadi betul jaga Siti identity ke di Kumbai Eastern Oi yang tadi accommodation bunyi oi area Britain ngau pihak mengapa pasar ke ciri-ciri budaya menua tumpu. Jadi band tu ditumbuh ke bukan Hafiz tahu ke nama glamour yang Max Skin ngau pihak mengapa Eddie Herwan. Lalu bab itu selalu itu kira-kira tadi dua tukuh ia ke cukup penting jadi tulang belakang band ACAB. Lalu nama yang kebuka ia ke keluar masuk bab band tu bakal Syam Anas Black. Lalu bab penubuh sidak ya sidak tu nang ya ngena cara DIY tapi jadi konsep do it yourself kalai sidak tu ngaga demo ke depo lalu ngaga marketingnya kediri ngagai community ya music underground tan tajak panan si promosi area mainstream demo sidak ya nang cukup terima sambut ya ke cukup mana Ari Bala fan laban sidak tu tadi lebih lagi kita berarti ke skill music sidak lebih ke ngagai oi punk rock lebih pengga skit punk lebih pengga bisi elemen ska ngau reggae pada dalam beberapa iti lagu nanti disebut ke ngau cara kasar sebut kita tadi skinhead tanya tadi skit tu ia lebih ke budaya ya ke nanti di menua kita itu tadi nantu boleh diterima jadinya sila ya kira ngubah mimet aliran atau ke rundi yang skinhead tu disebut sila yang ngagai oi lalu manual lekal lagu raban ACAB itu tadi lebih yang ngagai brotherhood pihak mega ngangkat ke bala kuli atau ke kumai orang tadi working class hero lalu pihak mega lebih ngagai kritikan sosial pengawak ya ke resis tahu kenyata tadi mencipi yang hati antara bangsa manusia di dalam Malaysia di tu. Lalu berkenaan ke lagu atau album mungkin tadi lebih dikumbai ngagai EP ya ke cukup terbilang ianya Eastern Oil dalam tahun 1999, Skinhead for Life dalam tahun 2001, Orang Timur 2002, Bangun 2024. Lalu lagu ya ke nyanyi cukup hits tajapan diatur ngocara DIY do it yourself nada buat mainstream yang lagu tu nangnya disebut di lagu ke semua peminat lagu underground lebih lagi bakal lagu Skinhead for Life Orang Timur Street of Uptown Bangun Fight for Your Right ngau pihak mega lagu ya ke bukan tang 6 itu lagu tu kira nang ya lagu ti di ingat ke nyentuh ke dia tahu lalu mayor ke nemu nama arti ACAB tu jadi ACAB tu suah dipadah orang gau Siti kosa kata ti madah all cop a bastard hanya tadi kira jaku ari budaya panggau skinhead di United Kingdom tang saja pihak kontak Malaysia sudah atau tadi dikelala ngau music ngau pemega identity sub budaya oh ya ke jauh nanti dibandingkan ngau slogan atau ke message nanti dibalik sila nanti dibandingkan ngau skinhead dari United Kingdom tu tang nyamai penanggul baraban ACAB tu angkat sila ya bak salah maya tadi laban mainnya perintah menua Malaysia nang yang menuang ngelaban nah, budaya ya ke dikumbai budaya skinhead ya ke di peda di nanti diambil hari cuan menua luar nang yang nak itu mana digagak bak menua kita itu laban Siti sidak ya berpegai bak white power tak ke white supremacy percaya semina orang ke kulit burak yang berkuasa dalam dunia jadi bahasia atau ngai penyadi wai okey dia tadi mimet cerita berkawal ngau band legend kita mega ACAB lalu 16 kita dah tembak hujung awak YFM Rock lalu set ia ke penuh di terus kita mendiang ke berita aram headbagging kita ngau lagu I Kill the Prom Queen ini tadi say goodbye lor hujung

0: Al Saibari dan pemain tengah Brahim Diaz.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Pakistan melancarkan serangan udara di timur Afghanistan. Menteri Penerangan Pakistan memaklumkan operasi itu menyasarkan kumpulan militan dengan 25 daripadanya dilaporkan tewas. Kumpulan militan berkenaan didakwa bertanggungjawab dalam serangan maut di Karachi. Afghanistan bagaimanapun menafikan bahawa wilayah negara itu menjadi tempat perlindungan mana-mana kumpulan militan, malah mendakwa serangan udara oleh Islamabad tersebut mengorbankan orang awam. Serangan itu merupakan episod terbaru dalam ketegangan antara kedua-dua negara yang berlarutan sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Tiada kes baru hantavirus dilaporkan dalam kalangan individu yang dikenal pasti sebagai kontak rapat. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jelas beliau, semua kontak rapat kepada dua kes yang dikenal pasti di Afrika Selatan telah melengkapkan tempoh pemantauan tanpa sebarang kes tambahan dikesan. Tempoh kuarantin dan pemantauan semua individu di Sepanyol dan Belanda termasuk kru kapal persiaran MV Hondius juga selesai. Dr. Tedros dalam hari itu mendedahkan gelombang haba telah mengorbankan lebih 1,300 orang di seluruh Eropah sejak 21 Jun lalu. Beliau memaklumkan benua berkenaan mengalami peningkatan gelombang haba paling pantas di dunia, dua kali ganda berbanding purata global. Minggu ini beberapa negara Eropah termasuk Jerman, Poland dan Republik Czech mencatat rekod baru apabila bacaan suhu melebihi 40 darjah Celsius. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak, benua belemati ke langgur penemu, ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Johari Tun Abang Openg, mada ke projeknya agi barenggat tumu, serta penyampa ungkus gama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke, tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pokok bak projek tu. Dato' Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangkup pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyokong pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkian produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitiah ke standard pasaran. Berbak banyak perintah dekat nganjung 40 ikut nembiak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pereja pengawak landia kena nangkup peminta guna industri Ari Menua Tumpu.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kesekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belamuri tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak jadi palan ndur ngatur Aum Kaunsel Negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brook di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brook Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, di ngayan ke bangsa kebisik di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak Mensia Mayur, bak tengah-tengah pasar Kucing, tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: 24 iti lagu kinipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: suak kelabung.
1: Watrok, lagu terabai. Leka Ngotiwen, Frankie Man.
0: Kadeh ke langit, minta petara mereka yang nyanyi.
2: Sambut me, salam rindu.
1: Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngotiwen.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Okey, nyetri 24 iti lagu sudah mujur ngagai semifinal SCSJ ke-9 nak berasaiwai 9 edisi. Yaudah di anugerah catat siapa juara atau di gagak lalu siapa nak ini jadi juara ya ke 9. Terima kasih megak-gagai semua penggiat industri ya bak menua kita bagi bak lagu-lagu Iban tu tadi laban suku ngari sida yang megak ngujung ke pemujur lagu-lagu ti dia pekiat ke ditau. Okey, jadi kebakar selama bahawa rentang ngali hari kita hari satu kita akan mendiang ke tanduk baru program Panggau Cerita Tuai. Sekali itu, selama bergulai dengan Mr. Thomas Teguang Laka.

Selamat kita bertemu baru. Ba, tujuan program pengingat tuai cerita girai. Lalu ke sekali itu, ba tujuan ti ke 85. Jadi sebenarnya aku ngemanyai ke cerita tu kujung lagi. Aku minta kita nak kenyal ati. Kebuah pihak, laban tusun ti ke 85 tu, nyak mia ke penudi benar di keluar kari YFM. Aku ngai jadi nyebut sekali ke cerita girai tu. Lalu nak ditampung lagi, tau ke semina deketu kenakak tu dulu. Dan aku ngai nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipambias ke kita nakak tusun 85 tu, laban dia agi panyai sepi aku. Ni nak agi panyai dah. Kenyua tu baru dekat mulai ke diri hari panggau. Udah ya kemedak pengawak sanawari. Lalu mayanya, ya ada suah kelihatan milih pengaruh. Ngambil kebisai terbaik ya pulai ke menua. Malamnya, laban dia dekat. Dan yang pulai ngagai menua ya baru rumah jungan, malamnya lagi. Datai aja menua ya baru rumah. Ya lalu dia asuh kelihatan nak tahu nak niri ke pengawal jabuah ruang. Pegam, pihak megak. Ya lalu dah suah jadi ngaum pina. Anak jantung. Menyadi lidam. Nama kenyak girai seruai bini yang sugi. Lalu bedau kamu puak mulai ke diri. Ngagai menua yang ditinyar dian. Laban ke dah suah keliang. Nak mulai ke diri dulu. Nanti pengawak dia udah temu pihak kuya baru serai tahu pulai. Namah kenyak. Girai serai bini ya sugi. Bunyi koku tadi. Laban ke detan ke keliang dulu. Bedau pulai ke menua yakin bak tinyar. Lebuhnya ratai dien. Bisa ke ceritanya di bak ya. Kok cerita? Ya, dininya nak lagi umas pemanjai dah cerita girai itu. Intinya mak ya lagi dia suah ditampung baru tahun baru nyendela. Bayar ke? Ngambi ke kita yang tadi nemu berkeni ke pengujung cerita girai itu. Harap ke pihak meh. Okey? Ukai semena kita kemendian ke cerita tu aja. Tak asa atayat asa hati. Entiknya mak ya tak delengkak kena kak tu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita tu pan berasai meganda puas hati. Entik ya tak delengkak diketuka nak kak tu aja. Kita ngelengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita yang kena kau liame dekat mendiang ke ya, cerita girai itu kujung lagi. Tusun 84 keliang lalu ngangau ke bunga nuyang datai semak ngagai seruai kenyut ya ke benua berdiri semak tiang sandung bak ujung idas bak tengah tanjuk keliang dia tadi bak tiang sandungnya mayu lah utai macam-macam utai ya kerguna kita anak laki lebih lagi maya bisik penyarut maya bisik penusah tahu tersebut ngau ya kok pandak
Maya urak ngayau mulau mainnya tadi. Kuya kuya rengka ngau kerbannya di kait kesida bak pun tiang sanduangnya. Lalu pihak mega lima igi pala ya kuliah engkenyuan maya sida kengalah ke rumah jaban sama mega dia magang. Tang pala jaban tu tadi kita ikat dengan jabat tu tadi benar dah sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabuang ya kemati dibunuh kantuk lebuah seruai bini yang mulai ke diri hari umai bisi datai ke kia ke nyalai harinya tadi yang kenyuat lalu ngasuh anak rabuangnya tadi ngamik pala jabannya. Laban tu dah jabannya nalai kebuah kurang rayanya tenyuk semina gali lading-lading kegari yang buat tengah ruai dia. Laban orang nyong pegau medak api kerangus ke tebelayar rumahnya tadi. Jadi udahnya tadi dia deh ya ngau anak rabuangnya tadi. Lalu nya kebenar membunuh malamnya. Ya lah ikut cerita tadi rabuang sudah bini yang mati. Laban dah. Depak tahu ke ada tegah musuh lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi pala musuh bukai mayuah menyak dia. Dia bunuh kenyut magang. Bukai ke benua menega puluh igi ya. Nanti ada kumpul magang. Tang bungai nu yang nak ngasuh ya mai palanya. Labanya meh. Tahu ngiruah ya. Lalu tahu mega ngasuh ya nya tadi. Nyau nak ngemeran ke pengawak ya kengau sida bejalai. Lalu dinya tadi. Nyak mak terubah ya. Ngkenyuat tu basah jari. Bak pengawak kayau besai bikinya. Nah, udahnya tadi, udah ke kangau keliangnya tadi dia deh. Bungai nung yang lu mansang agak yang kenyuat doai keliang. Keliang lu jaku ngau bukai nung yang bak mua mensia maywa dia. Nyalai tu, apa ketuk kau buat? Aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat ngkenyuat tu ngagen wan. Laban nuan kangulu ka kita nya tadi mindah lebuah kita ke bejalai misah ke bukai. Lalu pihak meganuan nemu kene ko bayang kenyuat tu ngeria pengawak. Pihak ko kelian nak munyi bala maiwah. Bak tanya dia, ni aja kok keliangnya tadi. Jadi bala sidak bukai, kesama kau sidak mindah lebuahnya. Oh, bala sak renggan, sak pungga. Oh, dua tiga ikut ke bukai. Bisa ya dia, sama bisa dia magang. Oh, membuat. Nadainya banget mar, ngagak kenamu, nama baru ikat ngenyuat tu. Pihak kebungan nuyang. Jadi sepedau aku nyebut nama baru ya. Digagak aku. Aku ngai nak nyebut mimiat meh. Pasal lulah ngau gaya ya. Lebuh ka begulai ngau kami mindah misah tu tadi. Igat kenyuat tau diperhati tau ka depeda aku. Bala kami bukai pan pihak meh. Nyaukan lebih hari kita pangau ya, ngerja pengawak. Pengeriang pemberani ngau penyikar ya, bisi nyulut hari kami sebuat ya kebukai. Sekali deh, lebuah kami nyau nimpai rumah musuh kerka dialah ke kami.
dia kami nya sama bertanya ke penemu ke pengadiri. Bekeni ko kami itu dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang, kami balanya, kami mayanya ada. Kami kita kari pangau. Yang kau makumpul me. Kelama udahnya tadi, nyawa gato kemansut ke penemu ya. Kami sabar nak munyi ningau tak tersebut ya. Aku pun pun sigi nare penemu munyi ngaya nyame. Meda bekenya aku lalu nanya bala kami bukai ya kena sigi tulian hari pangau tau. Jalai sida ya madah katur tau ke jalai dekena kami nyerang rumahnya sigi mana amat munyi kia ke depadah kaigat kenyuatnya. Kita panggau nak memunyi penemu ikatnya pihak kebuat rengan. Nyan dah? Nyan buat rengan. Sama bisi ditau ngok kita. Ya kemansut kerja kau nya kebukan uyang. Bala kami buka sama dia jenuh magang. Dengar udahnya lalu nimbal ke punga. Kesama ngau kami minah lebuahnya. Nyalai tegalnya ninga kita hari panggau nadai memunyi lagi dia bala sida lima ikunya lalu maksud ke penemu ngasuh ikan kenyuan tadi mata kami nyadi tuai lebuah kengalah ke rumah musuh nama ada aku lut kalanya bujaku madah ikan kenyuan nah sigi patut nyadi ketuai. Nanti aku ngalah ke rumah musuh. Nyalai aku dito berani madah ke kita. Nemunya kami serumah tu ngobala kita keratai hari luar bukai. Rumah musuhnya ngkabisi 20 pintu. Tak ya aja siku iku niki ke rumah. Kami nitia katuria ada. Lalu rasuah yang nganti bak juga tanah ari atas rumah urenya. Mayanya orang kebar rumahnya benua jengai antu. Tuai sida empu, tuai rumahnya megak. Kandang munsuah lama kita iban ya kudah mayuah. Munuah kita iban dulu lagi harinya. Pala orang kematinya tadi lalu dah suah ya pumpuang. Anak siku tuai kebenama rabuangnya tadi. Laban kau dah dibunuh pala kantuk maya seduai melaki bini yang pula hari umai tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main jamah ikan kenyut mayanya. Laban dia ke siku aja ngelaban musuh serumur rumahnya. Rumah lalu angus sestak dempa api. Tan asin hujan datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan sigir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya bisi kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban sida kau dah bebayak ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Dan sida keratainya tadi sigi agi bebarak bakal api. Laban bala sida ya mayuah udah rarah. Lebuah musuh kaya wana sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau ninga ke jakung ke nyewet. Dia deh. Barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu betiup. Sertai dua baru ni. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi sidaknya. Dah suah ikat ke nyewet. Nak ngayan ke diri.
lebuah sida ya bapantap semua. Tang sida ya ngelaban hari baru rumah ngaubat nuar kepetang. Ngai ke sidanya tak nyau de kelala pala munsuah. Mayu wah munsuah mati laban sida ya. Meda rumah tadi udah ngua sesta. Lalu dia ada aku tadi lalu ngasuh igat ngkenyuan. Nak lagi membunuh aku orang. Lepas orangnya udah mayu mati. Nyau bertegarim. Sebarang luar. Ya lai. Udahnya tadi balai ban kesama ngawi gat kenyuat membunuh hanya pan lalu sama. Ngetu mulai ke diri. Babai kepala keuliah sidak sebelah tanah bawa sebelah tanjuk. Aku semina ngasuh ikan kenyuatnya mai lima ige aja pala. Dah ibu mayu dulu pihak aku lawan tu nya keterubah ya nuan tu mina ngau ngerja pengawak begitu pihak aku madah ke ya nyalai nyak dah denyak tadi bukan yang terlalu nunjuk kepala ke degitang bak tiang sandung semak sidak ke dirinya bisa lima ige palanya. Pala ya kuliah yang kenyuat tu tadi. Ni anda pada kita. Lima igi palanya. Ya me. Utai baik ya. Tek baik mai mayu agi renya. Mayu ah. Dua tiga kali lipat renya bisa meta aku kena asuh ya ngai ke ribat. Ya me pala ulah ya. Kami bukai. Nadai ngau ya. Ngelaban musuh ah. Kami semina ngemata kia hari tisi. Ya, ya lai bala mayu. Aku nusi ke kita. Amat tak ngenuang aku. Medak jamah igat ngkenyuan. Lebuah ya belaban ngomong suwa. Kita pangau tu. Ya saya sepi aku. Angka kak papedis bakai kan kenyuat tu. Ya amat mutus hati cukup berani. Tak nak namanya tak nak mudah rari surut ke belakang. Pihak kebunan yang nyerita ke pemberani ngau pengeriang kenyuatnya maya kebabunuah ngelaban musuh 4 hari ke udah. Udahnya bungainu yang lalu biaku baru nampung jaku nya tadi. Nyalai bala mayu pengabang ngau kita serumah. Aku ke biaku tu naga bisik kebuah hari asuh buat keliang. Igat kenyuat tu tipaka duku kita nang udah cukup sepuah. Cukup penajam. Lebuh ada kena mantap utai. Aku mpung kepala kami sebala. Udah pedak empat ya, empat jamah ya. Demo pemerani ya, ngau penauk ya. Ngerja pengawak. Ya lai. Kami sedak buat keliang tu. Lalu dekat muai baju lama ya. Ya kudah ada kena yang lama tu. Lalu kami dekat. Ngagak ke baju baru. Dekena ya. Nama baru ya. Berengkah hari dia tu. Nyalai. Tu igat kenyut. Aku. Agik ngangau kenuan kenyut ka. Laban aku lupa nyebut nama baru nuan. Tau udah tu hari dia tu. Nuan muai tahu ke nganti nama nuan kelama ya subak. Lalu dia tu nuan bisik nama baru kadegaga ke kami lebih hakik akumpu nama Bunan. Bunan ke bejuluk besi tajam penguntin dalam penyimbang bukang. Bunan keberani hati tak mudah rari ketisi surut ke belakang.
Hanya mea hari dia tahu nuan ngena namanya. Pihak ko bongai nu yang bejako. Oh, ramai yang palu begau capu tempat kejari gaga tininga nama barung kenyut tersebut bungai nuyangnya tadi. Jalannya mana nama barung kenyut bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pada tepan suat indau bengepan mana amat. Lalu nanggung jalung penuh lapan naik tua. Serta ya datai bak bundannya tadi dia dia lup jako tau pihak gak wai bundan aku ukai nuni ukai beduan tang kami tu cukup gagati bedak nuan tu ke udah berganti nama serta nyau nyadi bujang berani. Kami ngai nak ngamat serta ngelekat ke namanya Bak Nuan. Ngambil ke Nuan nyadi orang ke nama berberita datai ke jemaah hilang. Tapi aku indoknya. Bujaku. Sambil nanggung mangkuk jaluang bak mua bundannya tadi. Ya perlalu mantil. Sudah bundan sudah nyak ni. Sudah kena bundan wai. Sudah nyak. Nana mogi. Ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak biayanya tadi munyi kemasak. Jaga bedil besi. Ada nengkais biayanya tadi nekis. Ingar mabunyi. Sudah nyak baru ya ada nyeradak kait tua pulut buntak. Munyi tanjak air pasang bangka kesila awak batang rajang. Ada disiruat ke air beram padi pulut. Dinga tak ada. Besar runyut munyi tiup ribut ke bepupuat sabung petang. Yang pukusak jari nauknya tadi. Kengenan ke mangkuk jaluangnya. Ngena jari ya baru. Medak mangkuaknya tadi, ia bakal kedekat terbelengkak dan laban kenyut berusak. Hari jari induknya tadi, dia ada jampat kena jari kenyut orang dan nangkap jari induknya hari baru. Lalu, yang tadi lalu sama megai mangkuaknya, jari seduanya sambil megai mangkuaknya tadi. Oh. Ngai ke mangkuknya, lama kenyo pergi lihat dah. Tak kelecut mangkuknya semak jakuk, talu labuah ke baruah. Udahnya, laban bundan tu, lebuahnya, ia hanya sikit lagi numpil lah. Ngirup. Tua bak mangkuk jaluangnya tadi. Sikit pedang terlengkak ke ya. Ia akan insap tuaknya tadi. Pedak sekejap mata udahnya, ni ya. Licin wai. Ait tua ba mangkuaknya tadi. Udahnya na nemu age keno. Yang wa mensia ke dia bertempap ke jari gagal medak. Bundannya tadi. Tanda lama ya nyerot kait tuaknya tadi. Ne kemayuang menyak dia na nemu age. Yang lain ko cerita. Ada gemetar kena nitar wai. Labuh hujan nyala. Amat amat masih hanya tipia. Biar kurang bejako ke sebelah tisinya dia. Bejako ngepengadiri. Benar sidak kage begau. Pedak pansuat gak induk bukai. Enya bini sidak ke sama ngau minah begulai kau kenyuat tadi ngau ngenoyang sidaknya dulu ke selingar matahari
dan bini bungai nuyang bu. Lalu sama anak orang tua mereka, sidaknya bertangkan-tangkan, lalu menuju laki sidak yang bu, lalu mantil laki sidaknya tadi. Nama kita ni bungai nuyang, wayu kai kita nak nemu ya. Amat tanya, munyi pangkak benak batang lupar. Ia hanya redak kait tua ke depan tia ke bini hanya tadi ngagai ya. Udahnya, dengar kena majuang kena ya hanya kalau-kalau nyentuh ke kebuang langit ngeruang. Nyak murah nakak ngagam-ngagam si daya, medak utik si daya tadi. Bala pengabang dah kebisi datai kia ke semua urah panggau serumah yang kaum keliang pu lajang sidak tuai-tuai kebukai bakal sidak pemigul pandak sekatak minyak kedekumai urahnya tadi sinau penggergau bala cang cang kecanang indang menua apai keliang pu minyak ika bernama Gila Gundi, spit api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai, ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama belak ngirup magang, udah nyak ni. Kau? Nyalai nyau lengkak ke kita ini. Pengawak sidaknya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu, ngambil setangkal gigi tangga sekali merakap ke lambang singtang. Kita yang ngenang pemulai bundan tahu ke nama-lama yang kenyuat dah. Ya ke danyuang bungai nuyang tu pulai pakai rumah yang punya rumah jungan. Maya tengah malam mudah sidak kerami gawai sanawarinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam speak rumah jungan ada peringang. Urang sekayu rumahnya ada teguran, kenyit. Mayuah sidak tadi nyot dani. Kumai sidak bisi utai nama-nama macau rumah. Nyo pansut ke ruai, sidak ke lelaki. Ia kata, tadi, nyepai utai asainya. Datai di ruai, bedaku ke rumah sidak ia bekerja. Datai mesti berubah utai. Rumah keberingannya tadi, nak lama. Sidak serumah-rumah, rumah jungannya tadi, nah. Bisiknya nemu, lalu pegau bertanya ngepangan diri. Tak bisik ke sidak tadi, nak nemu utai. Tindu wak, jenak. Nyalai, majak tindu wak masih dah ya. Jadi girai tu, nang nemunya sigi penatai pemulai kenyut. Tau kebunannya tadi, hari panggau. Nyalai ya tak, bakal kena ibu wah ya. Tak bini ya suging tadi, sigi alut daning maut bau laki ya. Nah, nama rumah kita itu, tinyo bernyang. Asai kat karun tua. Tapi aku suki, nanya laki ya. Girai, maka kena ibu lah. Benda yang bekerja, agi ke tu dah suki tadi, ngerak laki ya. Hei, tani dulu lah. Nada nyepi utai nyau bernyang dia tadi, ya. Kata ada bisik orang ya, ngerja rumah kita itu, hantu kini. Tapi aku suki, oi. Oh, nyepi bini ya, benar amat. Ngerak ya, dia girai itu. Lu duduk. Ya mah, girainya duduk tadi. Sepi ya. Nadai ke? Utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisa jam dia itu? Rumah ke bernyangnya tadi. Kira bisa menua puluh sekian pihak meh. Nih, namanya lari lagi dah. Lari utai dikirau kenyak. Nada yang kebuat lagi rumah tu. Biar aku kira yang anu bini ya.
Ya lu ngalik ke diri baru. Jadi itu dah sugi aman dirawat ya. Ya nak lepas kena nemu tanya nyak dah. Ya lalu ngai tindu agi mata ya. Gira itu. Jenak mi tindu lepas dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku nyo genang bukan nemu yang kengayuang bundarnya tadi pulai. Ada panggau nyen. Dia lebuah seruai terengkah bertanjuk. Dia mengenung yang alu ya kau ya. Neh, dah kata aku. Nganyok di igat bunan. Lalu harap kenuan ngingat ke semua utai ku dah dipelajar kenuan. Serta kau ya kau ajar. Adi sidak buat ke liang. Apa ya tanduk kejang nu liang. Buat tutuang. Mau semua kami serumah kebukai. Kebisi ngajar nuan. Nuan nak tahu nak ngadu ke pengawal jabu haru tiga hari-hari dia tahu. Bisa kami sak buat keliang datai lah. Utai bukai aku nak ibuah badah ke nuan laban bisi igat girai. Alai nuan yang bertanya. Jadi pala kedabai dia nak tahu nak digantung di batas bedilang bak tiang tengah baru air dia dia. Sebenarnya bedilangnya nak tahu nak ditungkuan ke di api dulu. Ha. Nak kata aku maju oleh ikan bunan. Mepuak aku. Biar aku mengenu yang berjaku ngau bunannya tadi. Ya nyalai bala maiwah. Kawan maiwah, peningal maiwah. Nak kata mekitai. Munyik aku madah repun tadi. Okey aku kak badu ngetu ketu nyale tu bisi beberi aku panjai mimin ai ke udah. Au oh, tinya mak kita itu agi dah suah urang agi diberi urang awak dalam tahun baru awi lah mak udah tahun baru. Lampung ya Arab kaku nya madai nama-nama uleh nak tai pegulai ngau kita baru pakak udah tu. Nyale itu menaka cerita girai ketahuan tu ditemu kena tusun T85 nya tadi. Sama bersampi makitai, sama pula gerai nyamai. Oh, mutuah berlimpah, celap, linap, senang, lantang, boleh pengaya, boleh pengeraja makitai udah tahu ni. Oh, nyaya, mupuak ko. Bye-bye.

0: Sejalai YFM.
1: Jaku pransang kitai kesarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Bejaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, memesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjai ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitiah ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piak menjadi, ngawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung, betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelamak ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang terlebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat mulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisik maya jaku kitai, terpulai baru ngegi sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
0: Wai seberai. WAIFM.
2: Ya baru ngam.
0: Kan?
2: WAIYFM.
3: World Cup 2026 hari 1 29 hari bulan 6 2026 round of 32 South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari live ba Sukan Plus hashtag Piala Dunia FIFA hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
4: Lagu-lagu bangsa kita
5: dini di sinur bukai tentu ya bawa FM
4: segulai sejalai.
6: Kami, Nuri Bangkita, Mimpi Ngari, bermacam lagu, Nuri Dangyati.

0: cukup lagunya. Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dangdut.

Okay, Maxwell Brinkley saran ke lepas itu berdengar merisak di racun pengerindu lagu kena ngepun ke sadar lemai kita lemai tu lemai hari 1 hari tu 29 dari bulan 6 2026 nyala selama lemai ya guys semua balap tinggal kita ke bisi mendiang ke YFM jam ke dia tu nang ira nama nak pengawak ke benuang di kerja kita nama pengawak ke benuang di gagak kita harap ke sama gulai ngau kami buat sadar lemai kita lemai tu ya jadi buat sadar lemai ke sekali tu gulai ngau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Lalu batu sun program kita bakal selama udah tu lagi nur kami dekat mic kita ninga ke Hello Wai Limbang Gulai Ngau Dominic lalu udahnya lagi 6.5 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa YPM lalu pukul 7 lemai tu lagi ninga ke program Perancau Tikai 7.5 lemai kita ninga ke berita lemai ditabur ke terus dari YPM lalu pukul 8 malam dekat Gulai Ngau kami buat program Leman Budaya Iban. Nyalanya tusun program kita. Dia ungkup ke bawa sadar lemai kita. Lemai tu lemai hari 1, 29 dari bulan 6, 2026. Jadi udah tu lagi. Terus mendiang ke Hello Wai Limbang. Jadi sebelumnya tu lagu Aries Nenala. Lagu Terkenang Kenuan.

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita ke terubah peningan semua. Tis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang atau Kaipa Lama Limbang dekat ditutup untuk mensiam ayuh.
1: Kebisi mingah Helawai an Limbang bakal kelemai tu. Vaksinasen anti rabies percuma buat lawas enggau Limbang abang bulan Oktober.
2: Gulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
0: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua. Jadi lemai tu aku datang baru ba Helawai Limbang ungkup ke minggu tu hari 1.29 hari bulan 6 2026. Jadi berita ke terubah ada kena ngepun ke Helawai Limbang ke lemai tu aku dekatnya buat siti pengerami ke dekat diatur di menua lawas inya pengerami Irau Acolun Bawang kali ke 39 tahun tu. Jadi pengerami tu berengkah diatur 2/7/2026 hari 4 nyentuh ngagai 5/7/2026 ianya hari Minggu. Jadi sekedar bagi program atau kepeket ke bisi diatur ianya nyengkaum workshop music asal Lun Bawang, peket main ball, nyabut tiket penasit, peket ayung awatinan menang ke tanah asal Lun Bawang, berperindang dengan penyanyi Lun Bawang, lalu mayagi pengawak kebukai ke dekat diatur. Jadi pengerami itu diatur buat taman awam di lawas. Jadi aram sampah datai ke pengerami Irau Acolun Bawang tahun tu. Timandang ke main asal ngau tanda asal Lun Bawang ke lebih lagi. Jadi berita kedua bah Helawai Limbang. Ianya berita mana hungkup orang Limbang ngau lawas. Ianya siti pengawak Carnival Mini Kerjaya ke disebut Jom Gagar Limbang ke dekat diatur Upis Pengangkut Malaysia MOT ngau saup ari Perkeso Limbang. Jadi program tu ke dekat diatur kena 4/5/7/2026 hari 6 ngau hari Minggu pukul 9 pagi nyentuh 5 lemai ke dekat diatur buat panggung amphitheater di Limbang atau ke waterfront di Limbang. Jadi mayuh company ngambil bagi buat pengawak tu kelebih lagi ngagai kita ke dekat bergigak ke pengawak maya tu ialah ianya kelimpah harinya bisi megadiah tu pekit karaoke atau ke Limbang Idol. Penerang kesilia berkawal dengan paketo, kita tahu telefon ngagai Benjamin Kule balumur 019-581-0607. Jadi berita ke penudi Bahilawai Limbang kita ke minggu tu ianya berkawal dengan Agro Tamu Medamit 2026 ke dekat diatur komite atau ke jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang dengan sawab hari Majlis Daerah Limbang. Jadi program tu dekat diatur 4/7/2026 ke dekat diatur nintiang bulan di Bendamin. Yang tadi berita ke ulih dilansak aku Bahilawai Limbang ungkup ke minggu tu sama lemai lalu kita pelai baru ngagai YFM di Kuching.
3: Y seberai.
4: WAI YFM.
3: Ya baru ngam.
4: Kan?
3: WAI YFM.
5: Kita jatuh, penuh, menyentuh.

lagu baru hari saya biar banyak ke lemai tu berdengar ke lagu Diau ke Tegal Sayau. Jadi sudah tu aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami Pak YFM.

0: kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama ini?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising nganjung.
2: Bang, madah kaku me.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
3: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami bawa FM kalau pesan ke Terubatu menuju Kampung Belayan ke dia bawa sepemanjai jalai pakan entah bayi Kampung Belayan ke dia bawa jamu kerampak sedai nanangai bawa mupung apai baji bawa marau Kampung Belayan berbah buking kakup entah bayi apai umang bawa kemalih entah bayi balari rumah munan rantau sabuang Kampung Belayan berumah panas now Kampung Melayan di Kuching Bintulu Miri ngau Kampung Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang ke Ngelala kedua anak jarup tau ke Apai Juni jadi pesan madah ke kedua anak jarup tau ke Akik Agul tau ke Apai Tuan Rumah Juni undang nadai kena 27 hari bulan 6 2026 jadi yang kedua anak jarup tu dekat di Senggai Balamayu lah Barumah Juni, Ulu Pedanun Pakan kena hari 2 30 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat dikubur ke Bak Pendam Selalang kena pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026 jadi tu tadi pesan menuju ke Pembelayan ke dia bak pakan tabai ke Pembelayan bak jamu kerampak ke Pembelayan bak mupung ke Pembelayan bak marau pihak muka ke Pembelayan bak kakup entabai kemalian tabai rantau sabung ke Pembelayan bandur kebukai bakal di Kuching Bintulu Miri ngau bandur kebukai ia ke ngelala kedua anak jarup tau ke Apai Juni jadi pesan madah ke kedua anak jarup tau, tau ke Akik Agul tau ke Apai Tuan Rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 jadi yang kedua anak jarup dekat di Senggai Balamayu lah Barumah Juni Ulu Pedanun Pakam Pakan kena hari 2 30 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat di kubur ke bawa penam selalang kena pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026 ya, pesan ke terubah lalu pesan kedua tu nuju ke Pembelayan ke diau bawa entebu 3 buah rumah bajau 2 buah rumah Kampung Melayan buat Nangabu 2 buah rumah Menas 3 buah rumah Pedunus Debak Lubuk Nibuang Kabung Kampung Melayan buat Ulus Betan 3 buah rumah Kampung Melayan buat Sungai Anak Sungai Muding Temuduk Krian Senyawan Sungai Antu Keluak Sungai Kelampai Peligung Ulu Awik Babang Gau semua Kampung Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang jadi pesan tu madah ke gedut anak alam madah ke gedut anak alam tau ke ini alung tau ke Indai Tuan Rumah Cendang udah nadai kena hari Minggu ianya 28 hari bulan 6 2026 jadi dia gedut anak alam tu tau ke ini alung tau ke Indai Tuan Rumah Cendang tu dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 30 hari bulan 6 2026 Barumah Nyawai buat tinting jelai selambung seratua lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026 jalannya tadi pesan madah ke gedut anak alam tau ke ini alung tau ke indai tu rumah cendang udah nadai kena hari minggu ianya 28 hari bulan 6 2026 jadi niang gedut anak alam tu dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 30 hari bulan 30 hari bulan 6 2026 Barumah Nyawai buat tinting jelai selambung seratuk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026 ya, pesan kedua lalu pesan nangkan ketuk peninga nuju Kampung Belayan ke diau buat Rumah Roslin Laja Nangga Peraran Batang Rajang, Rumah Jerry Nangga Stapang, Kamar Pelayan Barumah Bara Nangga Arai Batang Rajang, Rumah Donald Nangga Baki, Rumah Diau Pulau Raya Batang Rajang, Kamar Pelayan Barumah Sura Kerangan Bangat, Kamar Pelayan Bak Sungai Cermin, Kamar Pelayan Bak Bali Rumah Ukau Nangga Bawai, Kamar Pelayan Bak Bintangur Rumah Johnson Bekenu, Kamar Pelayan Bak Stapang Sibu Ngau Semua, Kamar Pelayan Bukai Ia Kena Ulih Dirintai Ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Sebai Anak Cali, madah ke Sebai Anak Cali tau ke Indah Ganin udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu. Jadi ni yang Sebai Anak Cali tu dekat di Sengai Barumah Diau Pulau Raya Kapit, pergilah 30 hari bulan 6 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 31 hari bulan 7 2026. Nyalanya tadi pesan madah ke Sebai Nak Cali, Sebai Nak Cali tau ke Indai Ganin udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu. Jadi yang Sebai Nak Cali dekat di Sengai Barumah Diau Pulau Raya Kapit, pergilah 30 hari bulan 6 2026 lalu yang dekat di kubur ke Lusak hari 2 1 hari bulan 7 2026. Nyak pesan ke bisik di terima kami. Lalu ke Siti tu pesan nuju Turma Cundi Anak Jungan Abah Pasak Nangga Baru Pasak Atas Bebangai Kibak Nangga Ajau Kabupaten Melayan Bermatup Samuk Luban Ulu Gensurai Kabupaten Melayan Baskata Pelawak Benggang Turma Judian Udau Kabupaten Melayan Babakar Sibuti Rubin Anak Cambai di Miri Cikgu Legam di Luban Ulu Menti di Grand Stumbin Semua Atas Kabupaten Melayan di Kuching di Bintulu di Miri Ngau Semua Kabupaten Melayan Bukai Ia Kena Uliah Dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Dali Anak Lagi, madah ke Dali Anak Lagi tau ke Nancy udah nadai kena lemai hari Minggu 28 hari bulan 6 2026. Lalu dia enggak Dali Anak Lagi tau ke Nancy tu dekat di Sengkai Balamayu kena malam hari 2 30 hari bulan 6 2026 Barumah Yampu ianya bak sublot 33 lorong 1 Rumah Rupus Anak Bungin Batu 81.5 Lambir Jalai Miri Bintulu. Jadi ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 1 hari bulan 7 2026 bak kubur Anglican Lambir. Lalu semua kita ke bisi katanya penerang ke Sili Agik kita tahu bertelepon ngagi Ana Anak Dali buat 011-185-26210 tahu ke Timothy 010-779-0704 nyalanya sekedar dipesan ia ke bisi diterima kami bawa FM ke lemai tu
0: sada lemai

0: Ya lagu hari Melissa Francis ke Lemai Tunuan Membasi. Jadi aku lagi ngetai ke pesan berat tahu ke pesan ke Bebatang. Ia ke bisa diterima kami bawa FM. Kalai pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke Diau Baulu Rimba Sasal Ulu Rimba Baru ke pembelayan Ulu Bayur dengan Ulai Menyalin Baru Menyalin Asal ke pembelayan Merebung Dulang Kampung Rimba Setengah ke pembelayan Surit Tengah Surit Baru Kawan Melayan Bak Nangatut Babuk Kerangan Rapung Surit Lalang Keribau Nangat Bayur Samuk Matup Pelawak Lakis Dit Munggu Menggeris Kawan Melayan Bak Sengalang Ngau semua Kawan Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang lebih agak kita ke Ngelala Lemui Anak Langkik Lemu Anak Langkik jadi pesan tu madah ke Lemui Anak Langkik tau ke ini imak udah nadai kena hari Minggu ianya 28 ribu 6 2026 jadi ni yang lemoi anak langkit tu tau ke ini imak tu dekat dintu Balam Ayu ah kena hari 2 30 hari bulan 6 2026 lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Oh, jadi kami melayan ke di pesan kita dipinta datai ngagai rumah Sli nang teruk baru di Debak. Hanya lainnya tadi pesan madah ke lemoi anak langkit lemoi anak langkit tau ke ini imak ke udah nadai kena hari Minggu ianya 28 hari bulan 6 2026. Jadi yang lemoi anak langkit tau ke ini imak tu dekat di Intu Balamayu kena 30 hari bulan 6 2026 hari 2. Lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Jalai kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Seli nang teruk baru Debak. Jadinya pesan ke bisa diterima kami ke lemah itu lalu ke Siti itu pesan menuju ke pembelayan ia ke Diau buat nangasan ke pembelayan buat beletik nyakai sanugul kelawuh ensika sebangan ke pembelayan di Kuching suai niah kejemut tisak ilik tisak ulu ke pembelayan buat berangan ilik berangan ulu ke pembelayan buat peruan putat tajur sungai semilang kawan pelayan buat sebakak entulang jematan gaul semua kawan pelayan bukai ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang jadi pesan tu ngasuh kita datai ngagai rumah langkat buat kedang undup Sri Aman laban metan anak bungin metan anak bungin tau kapai naga udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang metan anak bungin tau kapai naga tu dekat di Senggai Balam Mayuah kena 30 hari bulan 6 2026. Lalu niang dekat dikubur ke bawah pendam St. Lawrence Sabu pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Nyalah je tadi pesan nuju ke pembelayan ke Diau Banangasan Nyakai Sanugul Kelawuh Ensika Sebangan ke pembelayan di Kuching Suai Niah Kejemut Tisa Ilik Tisa Ulu ke pembelayan bak berangan ilik berangan ulu peruan putat tajur sungai semilang kawan pelayan buat sebakak entulang jematan gaul semua kawan pelayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala metan anak bungin metan anak bungin jadi pesan tu ngasuh kita datai ngagir rumah langkat di kedang undup Sri Aman laban metan anak bungin tau ke Painaga udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Belah Mayuh kena 30 hari bulan 6 2026. Lalu niang dekat dikubur ke bak pendam St. Lawrence Sabu pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Ya pesan megak ia ke bisik diterima kami. Lalu pesan ke Siti itu nuju ke pembelayan ke Diau bak Sung Gat Baliah Sungai Kapit Sungai Sebabai Ngemah Sungai Yung Gau semua kawan pelayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang lebih lagi kita ke Ngelala Niang Bulan Anak Ngilah. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang bulan anak ngilah ngetah sulit niang bulan anak ngilah jadi ngetah sulit tu dekat diatur kena hari 6 7 4 hari bulan 7 2026. Barumah nak yampu ianya balut 2680 jalai beletik kapit ianya buat belakang klinik kapit jalai 8 jadi penerang ke silik berkawal dengan pesan tu kita tahu Telefon ngagai lumur 013-743-7107. Hanya lainnya sekedar di pesan dia ke sempat dia kena taik aku bahawa awak sadar lemai kita ke lemai tu. Hanya lain aku harap ke pesannya tadi terang didinga lebih agak ngagai pala kita ke bisik dituju ke pesan ke lemai tu.
1: Sadar lemai Y FM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita inah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
2: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ka jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh, kedua mega tebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21 utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plasa Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Y-Y-Y-N-N, Mbak Sri.

Selamat lemai bala peningah. Jadi lemai tu aku begulai ngau kita buat program berancau tikai. Jadi munyi ka aku nyebut ngau kita buat minggu kudah. Aku dekat nyambung undang-undang kenyebut pasal data pribadi buat PDPA 2010. Jadi tu data yang berenggat ikut penudi. Section ke dikunci ke aku ngau kita ingat section 129. Jadi buat section tu bala peningah berkeni nanti data pribadi kita, personal data kita ingat tadi dikunci ke data controller ngagai muna bukai retinya outside Malaysia. Jadi section 129 subsection 2 section tu ngemendar ke personal data kita nya tadi dikunci ke ngagai menua bukai nanti menuanya ngena undang-undang PDPA kenyau kak sebaka ngau undang-undang ke buat menua kita Malaysia dito. Jadi ya basic almost the same similarity nya tadi nya kak sama undang-undang ngau kita. Ya ke kedua nya section 129 in bracket B data controller tahu berkunci ke personal data kita yang agak menua bukai nanti menua ke atau kendur nerima personal data kita yang tadi cara sidak ia nyaga personal datanya cukup manah lalu yang kak sebaka dengan cara nyaga personal data kita yang buat PDPA 2010 ianya that place ensures an adequate level of protection in relation to the processing of personal data which is at least equivalent to the level of protection afforded by this act and afforded by PDPA 2010. Tang tajak section 129 subsection 2 nya tadi kenyebut data controller oleh berkunci ke personal data kita yang ngagai menua luar dari Malaysia. Tang section 129 subsection 3 data controller tu balu peringat oleh berkunci ke personal data kita ngagai menua ke hari luar Malaysia.

like sempekat bertulis. Artinya besi agreement antara data controllernya ngorang ke luar negaranya. Tau ke besi persetujuan antara orang kembu data ngau data controller. Jadi erti section 129 subsection 2 atau kalau peningah orang ke empu data individualnya atau ke data subjek serta data controller contoh ya organization udah bisi sayang sepekat ya have a binding contract. Jadi personal data individunya dikunci ke ngagai indoor ke luar Malaysia awak ke perkara ke disebut buat sempekatnya buat kontraknya tadi uliah dipejalai ke data controller. Jadi ia mesti berkunci ke data pribadi individu yang ngagai menobukai. Penyata to perform that contract, the controller must transfer the individual's personal data to a location outside Malaysia. Jadi situation ya atau ke example situation perkara tu boleh nyadi bala peningat enya bakal pengawak orang kenerima orang belajar buat universiti di luar negara. Contoh ya Malaysian student dah sayang sempekat lawan ke belajar buat universiti di UK. Jadi universiti mesti nerima personal data studentnya bakal passport, detail transcript ya, financial record ya dari Malaysia. Jadi data pribadinya ndak dikunci ke universitinya. Nubiaknya ndak boleh diterima masuk belajar buat universiti buat UK nya. Reti ya, tiba-tiba ke orang putih ya, without transferring this data abroad, the contract of admission cannot be performed. Pia maga situasi tiga-tiba mada buat international travel booking, orang kakak berjalai, ngagai menua luar. Contohnya nanti orang yang beli tiket bilun, ya kak terbaik ke Jepun. Syarikat bilun kena yang beli tiket di Malaysia mesti berkunci ke personal data orang yang beli tiket bilunnya ngagai Japanese Immigration Authorities. Personal datanya dipindah bakal ke buat situation tu awak ke sempekat atau ke agreement antara orang yang beli tiket bilun dengan syarikat bilunnya boleh dipejalai ke. So this transfer of personal data is necessary to perform the contract of carriage. Jadi bak section 129 subsection 3 in bracket C yang nyebut data pribadinya mesti dikunci ke ngagai menabukai awak kesempekat antara data controller ngau pihak ketiga uliah di pejalai ke laban sempekatnya atau ke kontraknya disain antara data controller ngau pihak ketiga atas pembenar atau ke meminta orang kembu data pribadinya atau kesempekatnya disain data controller ngau pihak ketiganya jadi sempekatnya mai pemanah atau ke penguntung ngagai orang kembu data. Jadi bak section 129 subsection 3C in bracket 1 and 2 tu bala peningah kita kempu data tu tadi nadai bisik sayin sepekat tak persetujuan ngau data controller tang data controller bisik sayin sepekat ngau pihak ketiga ke pihak ketiganya ukai buat Malaysia dito. Jadi awak ke kita faham lagi ke situasi itu. Reti section tu data controller inya organisation nadai sayin sepekat ngorang kempu data pribadinya tang bisik sayin sepekat ngau pihak ketiga. Jadi personal data kita inya tadi dipindah ke ngagai menua luar Malaysia jadi sah laban ya berguna kenya kena berjalai kesepekat antara data controller ngau pihak ketiga. Jadi data pribadinya dipindah atau dikunci ke keluar negara atas pinta orang kempu data atau ke awak kemerik penguntung ngagai orang kempu data pribadinya. Lalu berkeni kat situasi itu boleh nyadi. Contohnya nanti bisik program bertukar nembak sekolah, student exchange program.
Jadi Malaysian student

0: minta ngau exchange programnya. So local university ke nyadi data controller mesti merik atau berkunci ke student personal data ngagai university ke ngau pertukaran pelajarannya tadi. Ianya universitinya kita sebut third party. Jadi sempekat antara dua itik universitinya tadi desain laban atas meminta student ke ngau program bertukar pelajar. Jadi section 129 subsection 3C and bracket 1 and 2 to nyaga data pribadi ke diberi ngagai nur luar Malaysia nya sah dari segi undang-undang. Laban pengawaknya meri penguntung tak ke pemanah ngagai orang kempu data pribadinya. Lalu awak ke data pribadinya tadi ndak disalah guna. Lalu buat section 129 subsection 3 in bracket D. Jadi bagian tu data controller meri data pribadi orangnya ngagai menua bukai laban diguna kena bahal berkait ngau bicara ba kod. Inya for the purpose of any legal proceeding tak ke dikena minta legal advice. Jadi clause D tu dikena awak ke transfer personal data nya tadi sah dari segi undang-undang. Laban datanya ka dikena berkait ngau perkara bicara ba kod tak ke minta penemu tak ke legal opinion, legal advice dari lawyer ke UKID Malaysia. Jadi keadaannya disebut cross border litigation. Perkara ti Malaysian company ni Malaysia meri record pekerja yang agai kod di Singapura laban data pekerjanya diguna kena bicara berkait no case pekerja yang ke dibuai kerja di Singapura. Tau ke situasi kebukainya defending rights abroad hospital di Malaysia contoh yang meri record pesakit yang ngagai lawyer di Australia laban pesakitnya kena saman di Australia. Jadi dia tu bila pening aku ngagai section 129 in bracket E. Inya data controller boleh meri terbukunsi ke personal data ngagai munau luar. Nanti data controllernya maya orang kempu data pribadi benuang buat luar Malaysia. Jadi benong ya buat luar Malaysia data controller berkunci ke data pribadi ya ngagai orang buat luar Malaysia awak kaya nak kena tinggang pemedis ke tegal undang-undang buat menuanya. Ti data pribadi ya nya nak diberi ngagai pihak ketiga di luar Malaysia orang kembu datanya tadi tau kena tinggang penusah dari segi undang-undang. Jadi nanti situasi berketuknya di awak ke orang kempu data pribadinya ndak kena tinggang penusah undang-undang contohnya PC employment dispute buat menua orang din. So, jadi rekod pekerja company ke di Malaysia nya diberi ngagai orang di luar Malaysia awak ke pekerjaannya ndak dibuai gawak kena cara kena betul tau ke cara kena nitih ke undang-undang. An employee's record are transferred abroad to prevent wrongful dismissal proceeding from succeeding unfairly. Lalu mega antik bakal bak immigration case personal document diberi ngagai pihak berkuasa di overseas authority nya awak ke orang kempu data pribadinya ndak kena buru pulai ke Malaysia atau kena dikebenar ke masuk ngagai menuanya. Jadi nya bunyi section 129 subsection 3 in bracket E in bracket 1. Jadi section 129 subsection 3 in bracket 2. Jadi subsection 3 in bracket 2 tu bala peninga. Dianya nyebut situasi atau keadaan ndak praktikal ngambil pemendar secara bertulis hari orang kempu datanya. Sebedau ya berkunci ke datanya ngagai orang bak menua luar Malaysia. Jadi undang-undang tu nyebut ndak praktikal kengambil pemendar secara bertulis dari orang kempu data pribadinya maya data pribadi yang kena beri ngagai orang dari luar Malaysia yang nak praktikal ke Tegal bisik situasi yang nak uliah pemendar secara bertulisnya ambil dari orang kempu data pribadi. Jadi guna undang-undang tu atau ke section tu bala pendengar yang digagak laban maya urgent situation atau ke complex situation. Kak ngambil pemendara secara bertulis dari orang kempu datanya segitu sah. Nyalai undang-undang membenar ke data pribadi orang kempu datanya tahu diberi ngagi orang pihak ketiga di luar Malaysia ketegal situasi kenyadi mayanya. Jadi contoh situasinya bala pendengar ti kita medak bakal bak medical emergency abroad bakal orang Malaysia yang tadi pesakit yang tadi dalam keadaan dia tidak sedar bak Singapore hospital Singapore. Jadi hospital di Malaysia meri medical record yang agai hospital Singapore ngau nak dai pemendar bertulis dari ya kempu datanya laban ketujuh kak nyelamat ke nyawa orangnya kebenung sakit buat hospital Singapore. Kadang ke kedua nya bakal insurance claim overseas orang turis dari Malaysia atau tadi bisi kena accident buat Europe nyadi data ya diberi ngagi insurance company di Europe awak kia boleh pampas dari company insurance nya tang laban mainnya ia kena case accident. Satu nyadi ndak praktikal te tadi ngambil pemendar secara bertulis area laban ya benuang emitted kau benuang di paswak ke ba hospital. Jadi buat section 129 subsection 3 yang berikan F. Jadi itu tanggung pengawal data controller. Ianya ia mesti ngambil tindakan atau ke langkah berjaga-jaga serta merasa ngau silia kena tentu ke personal data ke diberi ngagai orang di luar Malaysia nya ndak disalahgunakah baka ke ngelanggar undang-undang ba PDPA kita di Malaysia tu. Jadi clause F tu netap ke tanggung pengawal data controller nuku ke orang di luar Malaysia kenerima data pribadinya nyaga ngintu datanya nitih ke undang-undang data pribadi di Malaysia. Jadi contoh situasi itu bala peningat contohnya disebut cross border outsourcing nanti bakal bank di Malaysia dengan IT services dari India contohnya. Jadi sebenarnya bank meri data customer yang tadi ngagai company kempu IT nya bank mesti kat nemu company IT nya disebut bisik strong security policies lalu bisik contractual obligation sama sebagai undang-undang kita buat PDPA di Malaysia. Jadi clause F tu imri pangku pengawak buat undang-undang ngagai data controller awak ke data controller nak sesenang harap ke undang-undang negara asing tu tadi lalu anggap undang-undang negara asing tu cukup lengkap jaga data pribadi orang dari Malaysia. Jadi ngonya data controller tu tadi mesti ngeciak medak ngau amat sebelum memberi datanya ngagai pihak keluar Malaysia. Jadi dia tu aku nyo data ya bagian kepenudi section 129 tu bala peningal ianya section 129 subsection 3 yang berikut G. Lalu keadaan data pribadi kita diberi ngagi orang di luar Malaysia ketegal datanya amat benda-benda diguna kena nyaga vital interest orang kempu data. Jadi nama reti leka jaku vital interest tu leka jaku vital interest tu ianya merujuk ngagi perkara ke amat berguna ngagi penghidup pengerai serta keselamatan orang kempu data. Ya nanti disebut buat jaku orang putih vital interest tu. This is a human centric safeguard. It allows data transfer without consent if withholding the data it would endanger the person's well-being or fundamental rights. Jadi situasi buat clause G tu bala peningat contoh tiba ke medical emergency pesakit Malaysia nya sakit raya amat di menua tasiak ni lalu medical history yang diberi ngagai hospital negara asingnya tadi awak ke ya diubat dengan cara kebetul lalu ya tahu pulai ke gerai lalu moga keadaan baka disaster relief personal data diberi ngagai international agency laban dikenak giga serta nyelamat ke ya kempu data sepengudah ya kena tasah laban tsunami bak muna orang jadi close G tu bala peninga data pribadi dikunci ke orang bukai di luar Malaysia tak berguna ke pemenar bertulis hari orang kempu data laban nya dikena nyelamat ke nyawa orang kempu data nya it ensures the privacy law does not obstruct humanitarian or emergency action lalu nanti undang-undang atau perkara ke patut dititih ke buat section 129 tu ndak dikerja data controller jadi yang pukesan dari segi undang-undang tau ke legal implication ya tau daripada buat section 129 subsection 5 nanti ditemu salah data controller tu tadi tau dihukum kena mata duit ndak lebih hari 300 ribu ringgit tau ke dihukum jail ndak lebih hari 2 tahun tau ke dihukum kena mata duit lalu megak dihukum jail jadi bila peningah nyak nak ke undang-undang PDPA tahun 2010 kau boleh dikunci kaku ngau kita bakal kelemah itu jadi itu meh renggat eke penudi undang-undang tu dikunci kaku ngau kita selamat lemai terima kasih ya lebih dah mulai ngau aku program barancau tikai bakal kelemah itu bertemu baru kita buat minggu kebukai mumpuk dulu aku.
1: Ya, jadi yang nyalah kat kami mai kita mendiang ke program Berancau Tikai ke lemah untuk peningga setiap program ke ditusun mesta terbawa mandi lalu dikeluar ke Merdeka Juni. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke berita lemah ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat lemai begulai hingga waku melati badi bak berita lemai YFM lemai hari 1 hari itu 29 hari bulan 6 2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Kerjasama antara Sarawak Enggau Sabah bak mayuh bengkah sektor patut ditegap kaki. Inisiatif nyukat tanah NCR dekat diteruska dikena ngeruman proses nyukat ngau digezet ngagai orang ke bumpu tanah. Rainforest World Music Festival RWMF mujur ngetan ke nama bak turai dagang temuai di Sarawak. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Kerjasama antara Sarawak Enggau Sabah bak mayuh bengkah sektor patut ditegap kaki. Tu nyengkau merandau ke perkara Bekau Enggau Sempekat Malaysia 1963 atau ke MA63. Perkara tu nitiah ke penerang dari Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Yang madah munyinya lebih berjakuk bak pengerami makan lemai gawai keamatan DCCI KCCI di Kuching. Premier madah ke kerjasama antara dua bengkah menua berguna benar dikena bertapik ngau mayuh macam pemar menua te belalau ke semangat ngau prinsip tidak ditulis ba MA63. Tujuh pengawak tu dekat tentu ke semua perkara te dipersetuju ke ba sempekatnya dipejalai ke ngau penua. Perintah Sarawak dekat tentu ke mayuh agik pasal tanah hak adat bangsa asal NCR boleh disukat serta digezet. Berindik arinya, Perintah Sarawak komited dengan terus ke cara baru nyukat tanah adat bangsa asal NCR dikenang rumban proses nyukat ngau digezet tanah ke Dimpu Sida. Perkara tu dikemerat ke Sapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan. Yang madah munyinya bahawa pengerami nyuak ke palak tanah ngena Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak serta megak nyuak ke lesen pendudukan sementara TOL di Bintulu. Yang madah ke Kenyauri tahun 2010 nyentuk ke 31 hari bulan 5 atau tadi upis tanah ngau Survey Sarawak sudah mujur nyukat perimeter lebih 1.23 juta ekar tanah di serata menua tu. Hari penyampaunya 966,938 ekar tanah sudah digezet. Dangkan kenyak dibagi menua Bintulu, kira 84,000 ekar tanah sudah disukat, ngenak Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri ngau lebih 47,000 ekar sudah digezet. UPS Menteri Pengerai KKM benar berarti ke Perambu numbuh ke National Cerebral Palsy Registry. Tok dikena negap kaget pengawak ngenatai ke servis ngakai pesakit kena uli berjalai tau ke palsy cerebrum di Malaysia. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke UPS Sidak di Perambu ngerembai kaget akses pesakit ngagai peringkat guna rehabilitasi. Atur pengawak tu nyengkawun palam perubat kerjasama ngau UPS Okso. Yang madah bunyinya bahawa Dewan Rakyat sari tu tadi. Yang madah bisik 1076 itik kes pesakit palsi cerebrum sudah diregister kenyawari tahun 2016 subah. Kesnya nerima intervention tumor bak klinik pengerai di Selampur Malaysia. Agensi perintah dipinta Sikaragi lebuh maya ngerja pengawak berubah ngena cara lama ngagai cara tabik urus di strategik agi. Tok dikena nentu ke upis perintah ngatai ke servis ke semampai efisien serta nangkup guna rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar Basuki madah ke ubahnya berguna benar bak pengawak tidak berjalai ke upis perintah ke majak kompleks setipak ngau pemansang ekonomi kemayari. Sekedari ubah tu ianya ngena cara strategik beratur pengawak ngemata ketujuh polisi ngau meresa pemanah pengawak. Cara ke bangsa tu dikena ngangkat ke pemanah pengawak upis perintah kulit bersemekih serta tahu ngenatai ke hasil. Sekedari ubah ianya penyikar pengawak tidak berjalai ke perintah lokal beratur buai uras kalau dia tu sudah diperjalai ke kompeni luar tang lagi dikemata ke upis perintah ke berkuasa. Ia maksud ke jakut tu ba'awum pengurusan prasarana Asia di Kuching. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai hari YFM di Kuching.
Sapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kuih Yan sehari itu tadi berjadi ke pengawal pemandang seni antarabangsa I Citra International China Chapter 2026 Spirit of the Houses and Hornbill Exhibition. Pengawal pemandang yang diatur bawah Fakulti Seni Gunaan Gau Kreatif Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Ia madah ke pengawal pemandangnya olehnya dipelasar dikenang rapid ke kawal budaya engkau kerja sama seni antara Malaysia engkau China. Atau pengawal ke bangsa tu oleh kena nyawup nampak mayu agi awak bersilih penemu, kreativiti engkau sepenemu antara komuniti. Basic 52 hasil seni dipandang ke bab programnya tengawal 23 hasil kedigagak ini mas hingga 29 dari Vocational and Technical College of Inner Mongolia Agriculture University China. RM50,000 sudah diberi gagai Komiti Pemansang Gau Pengelikun Geturung Peniau JKKK Langkang Ulu Engkelili. Agia belanjanya dikenal mengangkat ke pemansang ekonomi gagai komuniti bak menuanya. Agia belanja tu megak dekat dikena ngagak projek nanam pawung kelapa sawit ke ditanam sida bak menua nyampu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah kagia belanjanya bak pengerami ngiling tikai gawai dayak barumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili. Yang madah kagia belanja tu endang dikena merangsang orang ke diau bak Langkang Ulu terus ngemesai ke projek nanam sawit demerik penguntung ngagai sida bak menuanya. Dulu agak hari itu, JKKK Langkang Ulu bisa terima anugerah Smart Community Perak 2024 buat pemujur berjalan ke projek danam pawung sawit dengan program sahabat komuniti desa. Rainforest World Music Festival RWMF 2026 sudah diatur malam tadi. Galai bisa menerima penatai bala temuai lebih 21,000 ikut orang buat sepemanjai 3 hari pengeram itu ke diatur. Festival itu mujur ngetan ke nama buat turai dagang temuai ke pemadu berguna di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah beri terima kasih kepada semua orang yang sudah belak kiruh memujur ke Festival RWMF ke tahun itu. Yang harap ke mayu agi bala temuai ke boleh datai ke Sarawak berserimbai ngau Festival RWMF ke-30 tahun baru itu ilah. Yang madah ke gaya ubah buat geopolitik global ngau rega tambang bilun ke Nikkei dan bisik ngurang ke penatai bala temuai ke Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim madah ke munyinya ngagai pengarang berita di Kuching. Buat pengawak ke Bukai di Miri, Dato' Sri Abdul Karim madah ke pergerakan pengakap jalai ke tanggung pengawak tip guna lebuh nampak ulah yang dituai ngau reti pengawak volunteer. Tuk kelebih agik buat dunia teknologi temajang ngacau ngujung kerandau bertengah mua nyau majak kurang. Ia madah ke kem pendidikan marine pengakap Tasik Sarawak setiap program dekan rapid kagik kawul ngau kerjasama antara penyerta. Ia madah bunyinya buat pengawak ngelancar ke programnya buat boat club di Miri. Kemnya dipasuk 9 kontijen dari Sarawak, Sabah, Melaka, Pahang, Terengganu, Kelimpah dari Brunei hingga Indonesia serta berjadi unit kanak-kanak pengakap laut di Miri. Dikenang ujung ke berita kelemai itu untuk batang berita di Baca Baru. Kerjasama antara Sarawak hingga Sabah buat mayuh bengkah sektor patut ditegap kaki. Inisiatif nyukat tanah NCR dekat diteruskan dikenang rumban proses nyukat hingga digezet ngagai orang ke bempu tanah. Rainforest World Music Festival RWMF mujur ngetan ke nama buat turai dagang temuai di Sarawak. Nyanakan berita kita ke lemai tu peninggal beritanya tadi di Tusun Rosi Tampung serta di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melanang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah derimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 29/6 dalam tahun 1988, pengrami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuh tibetuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayuh pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayuh tu ngetu nda lama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik tim berga RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalai diterus ke nuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud. Kelimpah menjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib tidak sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa menjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi menua kapit 25 tahun. Pengeram itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Y Seberai.
7: WAI
1: YFM.
7: Ya, baru ngam.
1: Kan?
7: WAI.

Ya, lagu ke Debye Haley malam tu meninggal dengan lagu pelakon. Jadi udah tu lagi kita dekat terus bergulai buat program Leman Budaya Ban. Yang lagi kita akan ngantik program tu ada salah bergulai dengan kami lagi berengkari pukul 8 malam. Ulih bagaimana tak kami buat live Facebook kami ke malam tu lagi. Jadi sebenarnya aku merindang kita dengan Siti lagu ke Debye Lucy M ke sekali tu dengan lagu Tulang Besi Urat Dawai.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua para peninggal kita ke malam tu. Jadi bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita ke diungkup ke malam hari satu berengkah di pukul 8 malam. Jadi ke malam tu temui ke bisa dikangau ke buat program Leman Budaya Ban kita ke malam tu. Nada orang bukai nyalaku ngelalu ke penatai nuan tu pengajar Jimun Tawai nama berita nuan lemai tu.
1: Terima kasih DJ baka berita dan pukul semangat mah. Kira lagi desain kuang petara. Kalau sama bertemu baru mega ngabala peningat lebih lagi bala ke rindu ke program Leman Budaya Iban.
0: Ya, nama pengajar tua bersampai ke megak bala peningat ke besi pegulai kau tua malam tu pan sama gerai laban penggerai tu sitik riutai ke berguna dikenak kita ninti hari laban nyak beh kunci buat semua utai. Jadi nanti kita gerai semua pengawak pan ulih dikerja kita dengan mujur dan pengajar. Okey, ke malam tu nama kini perkara ke dekat di baik perkongsi ke kau bala peningat tu malam tu.
1: Terima kasih DJ. Bala peningat semua dalam program Leman Budaya Iban ke dulu hari tu kemari aku damai kita berkongsi penemu pasal arti puak kumu dalam budaya Iban. Labu dalam programnya kemari aku semina mayuh perkara ti rekat dikenang tang aku semina sempat ngenang 8 pecah perkara ke bekal ngapa kumuk mayanya jadi ngambil ke kita mulai ke pengingat nama utai ke udah kalah udah kenang kita nyamai kemarin sangat ke bisik sekedak bala peningang ke bisik ke nanya ke baru ke minta terang ke baru kini ke bedau tentu terang kesatu aku nerang ke pasal arti rama pokumbuk arti rama arti tak pokumbuk ke kita nama arti utai nyak jadi nyak kumai ku arti rama lah. Diterang ke ngau ngelansa. Kedua, utai keterang ke kumayanya ianya cura tau ke utai terkena orang agak cura ubuang terkena agak pakumbo. Ketiga, aku dah nerang ke pasal bansa ubuang terkena orang agak pakumbo. Lebih lagi pakumbo ke asal kelia deh. Keempat, kita sudah berkenang ke pasal kakas terkena nama kakas terkena orang bertenungan lah. Tentulah bila saya datang ke ubuang beliau kau macam-macam terkena agak kayak maya orangnya bertenungan deh. Dah terang kau ngelansa. Lalu kelima, atur patut dititih ke nanti kita ngangkat buah puak ke di tengkebang orang bukai. Jadi besain artinya nanti kita ngangkat yang ini jadi
0: diangkat kita
1: sengapa ya leban dia tahu ngano dia rempo. Kita ke ngamik kita ke nundaknya ke ngano kira ke ngenak jakuk baru dia tahu copyright ya. Jadi bah undang-undang kita pun anti orang mencuri utai kita copyrightnya tadi dia salah menyari segi undang-undang. Tang bah pengawal ngagak pak kumbu laban yang berkawal ngau petara ngau hantu ke ngajar orang tin kebangnya bungai pak kumbu atau kebuah pak kumbu nyak kebuah ya orang bukain nak tahu sepenekati ke nunda ya mesti minta mesti mereka pemali atau adat ya. Andanya keenam kita sudah berkenang pasal penyakit kita tahu ngano orang ke nak ngerja

0: กระตุกกับเกาลงเอาใจคารับกับกิตไตดีBak sentanya kemarin yang selalu mai disebut ngau semua penulis-penulis ke dah dibaca aku baiknya pas bekau ngau teknya di kita di Malaysia di Sarawak tau ke ngau bala Ibanik Group ah leban aku mai hana maca Borneo Research empu bulletin eh dia ke menor boleh mai pada penemu leban mai hana orang mansep pasal apa kumo di luar de dunia dia nah by university bukai di luar dia jadi semua sudah ya nyuka rata-rata penemu deh ya ke satu ku ya tahu bila kedua tahu mati ketiganya sakit mayu-mayu ngegerai hanya di artinya bekal kita ke nanti sudah kemana kumai sudah syarat syarat menawa aku sudah lumayan ayo dah perubat ngai gerai tim ke kemari tu dah baik ke hospital nak ketemu ku nama ke buah kenyak tau nyadi kenyak hanya apa bab malin tadi ketujuh kita berlaku ke arti bersilup nanti sama mayu lah benda bangsa bangsa apa ku mau ambil kemana ke dolar sepandai nama sitik dari bunga buah-buah kumai dolar sepandai ti basis siti menua sebab panjai batang engkari tiap rumah panjai bisa aja di medak buah puak ter kumai dulang sepandai contohlah nya nunjuk ke buah puaknya cukup lama udah de kena bak menuanya nya lai mayuh orang udah nona puaknya lah udah nama ngak lekai aku orang keliak ngangkat ke buah puaknya ya menua dia nona ya. Jadi nya bisi tujuh lapan lalu ke perkara ke lapan mari aku dah nguji nerangong lansa pasal pun tau ke perkara ti nyadi ti merangsang orang ngagak sesebengkah bangsa bungai tau ke buah wakumbo jadi bak sekedak penulis nyebut yang ngena source of inspiration ku sida aku untuk ngejau je ku English lalu bas tentang tu utek jadi source inspiration tu ke puan orang ke nama di dalam jaku laut sida yang umumnya sumber ilham jadi sebengkahnya hari nona utek tumbuh banyak macam utek tumbuh baik kenyak daun baik kenyak dore ya baik kenyak bunga tau ke buah ya tertumbuh deh tau ke nyak meh gaya ya niki gaya yang melihat nyak kede dah tunak kita ya kenyak bangsa hari tertumbuh tu nyari tertumbuh tu penulis ngenak lah ke jeko flora kesida kumpulan araban utinya semkahnya hari fauna tu nyau hidup kita hidup nyawa baik punya inutai baik punya jelu baik punya ikan baik punya macam-macam utai hidup bernyawa meh lalu ketiga yang ke pemadu mari terang kesepiaku yang aku sida ya iban ino iban neng kebang pok kumuk megak suah mega ngaga ya ngena mitologi tau ke kosmologi. Jadi te marame ku nerang ketau. Jadi aku nyebut ya ukai utai hidup tan de peda. Ambek kemandi yang meka kita meda. Bebuli ai kita meda remang kita bekayu ada langit kita meda bulan kita meda bintang. Jadi semuanya utainya kumai kita utai hidup ngai ke nyadi kumai kita mati ya nak kalak ke bisi sepot hidup jadi mar benda jadi bala penulis mayuh yang ngena kosmologi iban ku sida ya utai ke peda ngelingik kita nyak mengganyang kau memi ke bani contoh lah lagi kita meda sekedar contoh ngerti ya utai gagak kita tadi aku dah nyebut utai ke nama dulan sepanai utai ke nama namanya bekabak penghidup kita utai degagak kita ringgak tu palak contohnya
1: degagak ke buah pak kumbok nya pakai jangan
0: nama buah nama pak kumbok
1: nya utai ke dekat dikenang tuan ke malam tu ne
0: jadi dalam boleh ngit utai ketanya dia tadi nya kira bekenyak meh utai kat kenang nampung kenang ketua kedolo ainya
1: au

0: Okey, Ahmad, bunyi kenuannya tadi pengajar deh, umbas ya ke pemayuh perkara pasal puak gombok tu ke udah dikenang nuan bak tusun ke dulu ke hari tu deh. Jadi tajak apa makanya aku megak ke mayuh perkara ke dekat ditemu aku lebih lagi berkawal dengan puak gombok. Kan sebenarnya aku tu bala peningat tu bala wadiah pan sama megak pengajar deh. Jadi ambil kebanding deh bisik orang madah dalam raban bangsa kita iban tu puak gombok tu siti hari kelai tau ke disebut kita ke maya hari tu identiti bangsa kita iban tapi ya kati perkaranya tau nya di bekenya ada pengajar boleh nombor penerang ke sili lagi pasal perkara tu ne.
1: Terima kasih DJ. Empat pemayu hotel kena baca. Bisik aku tertemu ke bunsu sekedar utenya sawut kendelahnya tadi. Jadi hari kita kena beda nyadi dalam raban bahasa Iban ya. Puak kumbu tu udu saya reti dalam penghidup kita ya. Tentu meh mayu kebuah ya nyak dianggap bekenya deh. Lalu ya megah dianggap sebagai nyadi reta pesaka ti berga serta semampai di ibuan di intu ngau penuh penyiru ya. Nak dia suap praka dia simpan tempat-tempat tip mempaduk likun dalam bilik kita. Okey ketegal ya, okey seminak ketegal ya apa kumuk tu marmat gagak tang laban bisi erti ke lebih dalam lagi arinya ke dia simpan ke dia lekat ke apa kumuknya ya nyampe ke buah ya ukir ya hanya ke bisi erti ya gaban saya bantu nyalai amat semua utai mayu harta nara dia kerja kitanya pengharap kitanya tak nanti ngena jaku yang ngelis kumai simbolik jadi dia terang ke ngena jaku iban bisi erti berlapis-lapis tau ke besi luap ya mudah amat aku contoh deh ambil ke mana deh bak pengawal iban berburuang contoh lah lebuh ya berburuang ngegak buruang kena bumai nurun ke tanah lalu mendekat ngegak nyawa munyi nendak contoh dunia lebuh yang meninggal munyi nendak dalam babas din ya lu nyabut kayu nanti nendaknya nendak kibak aku ya pawang nendak kibak ke guna maya manggul maya bumai ya nyabut pawang anak kayuknya muak ke kibak jalai nanti yang nendak kanan ya ngambil anak kayuknya muak ke kanan jalai lalu mua ya mesti medak matahari tumbuh adab matahari tumbuh sebab kita semampai ngarap ke dalam penghidup kita kita semampai mansang lebih penting kita mua kita ditungak ke kita yang agai matahari tumbuh lebih ngerja macam-macam pengawal udahnya tadi pawang bu munyinya tadi nyak kena baik ke rumah jadi kena ku nanti bangsa bukai berarti kau nyata pedih masih dah merti kena tau tau teker kau mai semulik kau pang buruang kati kau nyata lekat bakayu nya kau jadi berarti kena tan laban pengarap gak ngatur ya kena kena
0: kena
1: jadi kau lebih kena kau teker ada terang kau tu lagi kau teker kau mai kita semulik jadi pulai ngaji kenang dek tadi ya nuan nanya ke bunsu tau kepun nama kebuah puak kumuk tu tadi banget nyonya di kelai bangsa tau ke identiti bangsa kita ya ya ke benar puak kumuk tu nampak iban tau dikumai nama ke kita jadi kepun penyadi penghidup bangsa Iban. Jadi kepun penghidup bangsa Iban. Okey bangsa putih, okey bangsa bukai.
0: Bangsa Iban.
1: Lagi kita dengar cerita. Artinya enti nadai puak kumo, nadai bangsa Iban di dunia tu. Jangan aku bala peningah ke luar din lalu udah mupuas tidak ya nyingit ke pendiang kati ke penemunya tahu bersinya hari ini nuan boleh penemunya hanya dia penemu tahu kebuah aku nyebut munyinya laban perkaranya udah kala ditulis udah kala dipansi banyak orang kena tulis pasal budaya Iban Siku hari orang kena ulis pasal perkara tau. Ianya benedek sandian ni yang benedek sandian coba. Lalu benedek sandian mansiak tau hari pun penyadi ban saiban. Kini ke. Ia agak nanti dia menua batang air, dia menua batang kari, dia menua ulu air dia. Kita percaya ke iban gagak hari tanah kempua asal ya.
0: Yeah.
1: Tanah kempua.
0: Oh.
1: Tanpa menitih kepansik benda sandian, orang jadi orang kena usai cerita atau ngagaya dalam tahun 1962 subah. Yang nyak mawat anak rajau dari Sungai Pelanuk, Paku, Seribas. Lalu yang usinya dalam tahun 1962 ngagai niang bedi sandian lalu niang bedi sandiannya lalu nulis kaya babub ke kumai sengala burung balap ningat semuanya ke kumai balap orang ke rindu ke kurem tau nyingit ke pendiang dini indu aku boleh penerang tau jadi balap ningat nanti kita akan nemu penerang pasal tau nanti kita bisa peluang megai bub dari kumai sengala burung lagi udah ningat ke kurem tau kita buka bak daun 98 tau utai kenyadi bak daun 98 ke dia tulis nitih ke pendidik sandian tau dah udah dah atur aku baru awak nyamai lagi didengar kita dalam program tau jadi tau ku cerita tuainya lebuah Raja Petara ke bernama Kri Raja Petara dekat ngagak mensia banyak ia ngagak gambar kerama dua ikau bakal tukuh mensia bakal tukuh yang pu. Ia ngagang keramaknya ngena pugu pisang. Agak ia bisi jari, bisi mata, bisi mulut, bakal kitanya meh. Lalu darah keramaknya gagak ia hari getah kayu kedukumai kayu kumpang. Abas entan tu kita ingat ke tak cerita tanah kempuak. Megah degagak hari kayu kumpang. Nyalai lebih orang agak keramak bau mai orang ambil keramak lalu ngena ngagak keramak ngena kayu kumpang.
0: Sikit kayunya kena orang
1: kena. Udah tembuk degagak petaranya tadi keramak dua ikutnya lalu debab bini raja entalanya tadi ngena puak kumbuk lebur api. Debab yang ngena puak kumbuk lebur api. Dengar kebala peningan ya. Laban kedak kita kita nanti orang te balak berjual ke Pak Kumuk di pasar dia nak nemu hari ni asal liban nemu Pak Kumuk nemen Pak Kumuk ni lapa Pak Kumuk tu nak dia tenun bangsa bukai di seluruh dunia dah lama nadai dia buat Afrika dah nama kebuah balak akik bangsa liban te nenunnya tu cerita pun ya laban hari petara udahnya Raja Antala lalu negah ngeramaknya tiga kali ngaso yang angkat gambaknya panung kebut lalu angkat lalu hidup menjadi iban doiko siku indo siku laki ceritanya jadi cerita paham amat kena anak aku betalat kena lebih aku tu macau tak ketulih orang jadi sabar siapa kita ke luar din mendiang ke program kita lagi pedak bak daun 98 bak bob ke kumai sengala buruh dia terpada dia celak di Borneo Literature Bureau dalam tahun 1962 nyenyak ya hari cerita tu dia kita nemu pak kumuk tu sigit pemain raban bangsa iban kenyau hari mula mensia iban degagak nyad degagak petara dalam penghidup kita nah sigit pemain kita lalu berpun hari pak kumuk di bisik kuasa mereka penghidup nyak meh kebuah nanti lebih manang belian ia membuat ngena pak kumuk lebih mana belian kan ngidup kurang kesakit awak kaya gerai
0: nyalai lah pak kumuk nyak yang tak
1: nyalai lah mengena pak kumuk jadi nyadanya kebuah dia tadi pak kumuk bisa mereka kuasa mereka penghidup pak kumuk nyak pesaka ti asal kadang nak tu nak dia tulis berdek sandi mada kadang nak lepas kita tu berkenan ke pasal pak kumuk kadang nak pak buah hari puak kumuk lebur apinya kini kedah kedah lalu dia kemuan orang iban keterubah ya dia kagak raja antalanya hari pokok pisangnya tadi, yang keramaknya. Lalu dia turun ke bangsa ban ke Mayareto. Aku tu nak nyebut bangsa bukai leban.
0: Ya gak, cerita kita bangsanya nih.
1: Ketiban leban tiap bangsa dalam dunia tu segi basic cerita yang pu cerita asal ya, penatai sida jadi dalam dunia.
0: Jadi asai kekalak aku dan ini kan ceritanya punya konoan kata dia pengajar amat kena ceritanya tu sama ndak betalat kenyak ne ya nitih ke penerang buat buatnya ke ya ne jadi tunjuk gendang pasal simbolik atau kreatif simbolik atau kebesilup dalam buah buat kumbuk ke de tenun ni nak kita bantu deh jadi boleh nombor penerang sentak perkara tu pengajar
1: okey penerang pasal perkara tu ia ke mudah-mudah. Ia ke degagak betul-betul boleh pedak kita gamal teh ke degagaknya nyuka sesebaka bisa ngabih-ngabih gamal teh ke hari ni ya datai. Boleh terang ketua. Ambil kemudian teh bekal gambar bayar. Nemu ketuanya bayar. Yeah. Tidak demak gambar burung. Nemu ketuanya burung. Teh gambarnya nyengala ada pedak tua bekal gambar jelu. Utai hidup nama ketua ngagak gambarnya tan sekedar gambarnya tadi semina bunga ya jadi dia tidak pedak tu nyala nak tentu lihat semina orang tengah gagak ya aja nemu nama utai ka degagak ya lalu nama arti utai degagak ya ambil ke contoh bandir mempelawak dia mendak buah puak di kumbay mempelawak nah dia ni mendak gamal bakal mempelawak semina ukir dia ajak bakal ke kaki mempelawak jadi nyata itu kuaku bisiknya boleh terang ke kita yang mudah bisik sekedarnya tadi semina orang tengah agak ya aja boleh terang lalu mega sekedarnya ti ya puaknya dari tengkabang ya belalau ke mimpi utai daripada ya dalam mimpi ya mega anti antu ke ngajar ya nyana ngasuh ya nyerita ngage orang bukai
0: tak menyerita
1: semadi pengabih ya dudi ya dalam penghidup ente ya ingat baru ya madah kata nama apa kumuk tu ya ente ya sebedau ya ninggal ke dunia sebedau ya mati laban ente ya nusi ya tau kena manusia bakal gila ke mati ke ya kebuah bisa penting lah kebuah jadi bila peningat kita berjakut ke dulu aku tu ngenang puak kumuk ke nelap lagi ya ke nelap kuakunya boleh agak-agak orang ke baru belajar ngagak puak lah ya ke nelap lagi ianya ya ke agak-agak hari mayuh macam utai tumbuh jadi mayuh macam utai tumbuh terubah ya ambil ke mana yang hari kita lihat juga kita ada suah mat hari mayuh ke bangsa utai kerpedak kita bak puak kumuk aku dia tu nyemuk puak ngenak lah kerja aku motif suami kita meda utainya bak betul bakal gegamang buah angkuang tau ke buah tunggang tang buah angkuang ke suai gay buah angkuang tau rete bas kedak menawar kumbes kumbes tidak buah bangkit nama ke buah induk kak mengagak pak kumbu ngitih ke gaya tukuah buah bangkit jadi ke buah ya buah bangkit tu bak kita bahan keliak bisa reti by now ya berngut lalu nanti kita medak buah bangkit anyut si berawat bala sedak ke anamit lalu pura ke indo berebut ngamik ya ngumpul ya lalu siom sedak ya lebur ingat berngut ke buah tanya deh
0: iya
1: lepas nadai
0: nadai perfume wangi lah
1: nadai ke kemayar itu anyak pun tahu dia kena namanya nanti ada pegai ngasuh kita berungut lah lalu nanti kita hanya berungut tentu mayu orang rinduk ke ya jadi arti bersilup kayaknya nama kebuah bangkuang buah bangkuang tu tadi kita ada kerinduk ke orang lalu nanti motif tau ke puak kumuk buah puak kumuk kita ada gagak harinya puak kumuknya boleh narit hati orang ke medak ya rinduk ke kita ya kerti ya ini kerti simbolik ya jadi situ kayaknya pucuk rebuang nyalai nah dalam pok kumbuk ya kumbuk pucuk rebung dan tak bak bak penghidup sehari-hari nak ke kita yang ngumbainya rebung kumbuk kita tubuk kan jadi tubuk tu bahasa tubuk bulu lah kita tahu dempak ya tahu dempak tak ngerti simbolik ya orang tengah agak pucuk rebung yang ngarap ke penghidup dalam penghidup ya jadi kepun ya hidup jadi mensia te menyanamnya. Lepas semua utai sikit berpun hari ya hari miet dulu
0: dah. Nyumbu
1: ya. Udahnya hari sumbu ayah man selesai. Jadi dalam penghidup ya semanyai maya semanyai yang ibuan pok kumbuknya yang harap ke dalam pus mampai mansang lah bakat bakat tubuh de, baru dah gagak ayahnya aduh di hari harikatnya di buluh lalu buluhnya maya guna dalam penghidup iban kelebih buluh amat pe kena kita udah kena kita mansuh tahu udah kena kita keramu rumah hanya ngerti ya. Ya kerti simbolik bak buluhan tadi lambang kita semam meruan mansang. Ayah. Mansang mansang agi mansang dah agi muda. Kita keduanya tadi ya ke ya ke suah mat daripada kita bakau kawal ba puak muti pak kumbu atau ke baukir pak kumbu nya kawal klayet kawal klayet. Kau kelayat eh, bakal dorek kini, bergeluang ya. Kalau bakal kelayat, kelayatnya. Jadi suah disebut kau kelayat. Lalu kelayat tu teh tumbuh di bakar. Lalu takang daunnya bisa nyukau teh bakal berdorek, lalu bergeluang. Jadi dorek tu dikena akar kelayatnya. Bapegai, badan, kayu, bukai, titik-titik ya. Simbol tu dia kena mandang kita patut semampai bertolong bersyukur ngau pengendiri sekumbang ke hidup bergulis jalai deh. Jadi semampai bertolong bersyukur ngau pengendiri lebuk sekumbang hidup bergulis jalai. Kita berarti akar kelayat tu tadi nanti ya berdiri ke diri-diri aja. Nah uliah yang berdiri ke atas tinggi. Laban batang ya lembut.
0: Nyerakak bau.
1: Nyalai ya tadi. Berguna ke kayu bukai lah yang nikik lalu berbuat ke pancar matahari di atas din lalu kayu bukai mengatari laban dia lemik ia nolong klayatnya mega jalan dia sudah klayatnya nikik dia jadi penanggul di tebas entah tu kayu ke nolongnya tadi ke kada tu malah kayunya laban klayat ke lebih agak tinggi kata kia lalu lebih agak nama namanya jampat ge tumbuh lalu ngalah ke kayu tendor ya nikai mah kebenar. Nah ya ke amat tadi penghidup semampai betulong bersyukur baka kayu te nolong klayet nikai ka katas kin ha. Jadi klayet maka ada kena jadi ke perengka semengka sebagai semengka hari perengka tidak kena orang ilum tin ada klayet ilum pinang nadai nemu malik merah ya.
0: Ya kemerai yang merah ya.
1: Kemerai yang merah. Kita klayet ngau kapok. Jadi lalu bega sebengkah hari perengkat namanya kerbantir kena orang agak piring lalu piring tu disembah tau ke debre dan nyok ngagai petara. Hanya pasal simbol klayetnya tadi simbol ti ngayan ke kita hidup patut boleh jalan ngopengin diri ya kelemik ditulung ya kekering nyukung ayo penyukung lalu akal klien tadi minta tulung ya orang kekering nyukung ya lagi bisa putih tumbuh bukan nyukak sebekal makanya dah Siti itu buah terkumai buah handu atau ke buah rambing buah handu bisa orang nyebut buah handu bisa orang nyebut buah rambing. Jadi ia selalu ditiru orangnya buah katanya baka berbintang nyuka baka gambar bintang jadinya dari segi cara yang hidup ke diri nyuka sepakang tu dah kelayat tadi sebenar yang ada berdore tang ia melit nemu melit lalu ia selalu dia tuna buah handu tu tadi ianya buah ianya bukai akar ya. Jadi bak kelayat tu ya selalu ditunda inya durek ya ke tumbuh badan ya kena ya bapagainya dah. Jadinya pasal anu tak kaya rambing agak mengerti tadi sebolik ya ke lemik nolong ya ke kering nolong ya ke lemik kayu kendor ya akar anu tu nike hanya nolong akar anu tu boleh pancaran matahari. Jadi tu kemar Siti kemar kau harap ganti bisa bala peningah tadi bisa ningah tu atau tidak ya bisa penemuan oleh nambah ketua. Ba Mayuh hotel kan tulis aku suah mat aku mendak kelebih buah kain tenungan kada ku mai mpilik berasawak. Mpilik berasawak. Pada aku kan rang kisah minak ketemu aku buah mpilik tu tadi pemakai tau bisik sekedak tau gak dempa lalu bisik sekedaknya tadi kepakai babi ajak mai buah mpilik. Memakai jelur bapa,
0: pembeli. Lalu kesuah gak ya?
1: Ia kena temu aku nya. Bekeni aku kawal penghidup kita yang ngau buang pembeli. Kayak tahu nya di simbolik nama mana di. Ia kayak aku main buah buah puaknya. Aku main pembeli berasa. Nya di nak untuk bengen temu aku tu. Pindah tak ketemu aku buang pembeli tu. Sebangsa buah tu. Mayuah dia temu dia menolu. Lalu suah dia pada engkanya nemunya namanya tangkai nemunya tak namanya tutup buahnya kini ke detuna atau ke penyuring atau pemadas buahnya kini ke detuna nya nak tentu mengeteranan tentu mengenemu aku
0: oh nale salah ketik bala peninggal tua ke bisa nemunya pengajar atau kunci ke ya, penemunya apa Facebook
1: menerang,
0: nulung terang lagi au
1: Siti nya dito ka terang ka kuyanya mulung merangau. Mulung merangau tu dua itik pengamai nendi dalam mas ya kiamat ya kedetiru dito mulung merangau tu namrek lambang gayu.
0: Oh.
1: Hidup. Sa hari mulungnya gemit sampai ke bebuah sampai ke mati tuai. Nadai tengah cau.
0: Oh.
1: Nya ke kumai mulung merangau. Tangkun arti ya ke namanya ke selalu nak mandi yang dedi ngayanya nandai kami tu ai nyadi mulung baka mulung lur merangau nadai belaki bini metu dah
0: oh
1: nadai biar, orang nanti menanya nadai orang nanti minta deh
0: au tok di sempama ke tok
1: ne sempama nyabak sempama ya kena man, namanya bisi arti ke namanya nak nyamai dengar tang ya bas pua kumbu orang tengah agak pua kumbu niru ya ke gayu lama mulung tu patut ya benung ya ke madu mana ya ada peringat orang
0: ya
1: yeah. Nanti ya nak ada peringat arti gayu mah penghidup ya sampai ke mati tuai
0: ya
1: nyak lambang kita sampai ngarap ke dempu gayu gerai nyamai dalam penghidup sampai ke tuai Siti nya akar terkumai buah puak terkumai Bali Berinjan. Tuk kemar mat seku, benar mekukang iga tang buah puak segi suah mada sebut Bali Berinjan. Jadi bisik sekedar penulis madah ke Berinjan tu bangsa akar. Akar bangsa akar nya dia ke detuna nya akar ke melit batang kayu jalai berjalan kin kita dah kumai Bali Berinjan. Jadi nya tadi lambang nya sama ngobaka kelait nguandu tadi mega akar tu lemik lalu bergantung ba kayu alayan ke. Lalu kinya men dalam penghidup kita semampai babantu semampai betulung bersukuang ngo pengediri. Jadi bisik dah jam ke dia tahu bisik
0: okay, bisik saya dah tetapi tang tu benda tanya tu pengajar
1: okay. Mungkin saya dah menung
0: bisik ninggal bisik ninggal ke penerangan
1: okay. Tip ya tuan terus ke tu lah ngambil ke lagi ngai ke tip semua saya dah ya bisik nulis lagi tu benda tak ketulis saya dah ya laman mayah lagi mayah tekat terang gitu ke baraban kedua ianya motif tau buah pokok kumuk tiba pun dari utai hidup penyawa
0: yeah.
1: Baiknya itu utai tau ke jelu ya yeah. Terubah hendar kita berarti ke utai ke kumain kerama dalam menyuh penulis ke pada aku baiknya pada aku buat Google baiknya pada aku Wikipedia pada madah ke kerama tu wakil ke petara aku sidak ya
0: out ne
1: out ya tau nyadi pengaruh dikena nyaga orang ti ngena ya hari ti kacau kuasa jai bisa kuasa leban ya namanya wakil ke namanya spirit tau ke kuasa nak ada pedak ti ulih nyaga tubuh kita hari mayu macam kuasa jahit.
0: Au.
1: Pihak aku sidak deh. Jadi nyak arting kerama kadang-kadang ada baku
0: nya. Kadang-kadang kan gelek kita minta ayat lepas nanti baka orang kita nak berhenti ya dia pengajar.
1: Baka gamal bensia, baka gamal antung kan dia nyak ke kumai sidak ya kerama lah. Jadi lebih ke nanti orang ke orang keliak segi bisa kerama ke kena sidak nyaga tindak yang tindak kena ularnya tidak yang nang keramak tak agamanya deka wakil semangat antu ti nyaga tidak ya hari kena kuasa kena kacau kuasa jahit.
0: Yeah.
1: Lalu ketiga tu ianya nabau jadi nabau betunga nabau berbeli macam-macam cara ngagak nabau tang ya nabau.
0: Yeah.
1: Jadi hari semua mua untuk kena baca aku tidak madah ke nabau tu lah pengapih besai kuasa lah nanti kita orang kapten nun nama yang benda cukup terlebak nun dia nak berani nun puak bisik main gambar nabau ke sidak ya hanya dia leka jakut selalu disebut sidak ya the most potent ke sidak ya most potent motif tau ukir te nemu mudah menemu nganu orang nanti nun dia nanti kita nanti kita nak cukup jaga ngau keren nak cukup keren semangat nak cukup nyaga dalam puah ya. Jadi ia merik kuasa besar dikena nyaga pengelikun semangat orang kempu ya jadi bisik kuasa besar ya lalu buah puak kumu tu semina tau ditenun induk ke udah tua umur lalu udah kalak suah mega nenun mayung macam bansa puak buah puak deh
0: ya
1: nyekas bakal ngau nabau mega bakal bayar okey bayar suah mak kita menda bayar ya, belangar kan, bayar macam-macam nama kan baik sida tang bisik gambar bayar dia jadi bayar
0: yeah.
1: Lalu nyak mega bisik kuasa ritual de kena nyaga penglikun kita dalam hidup artinya semua te bisik gambar artinya de Arab ke kita boleh nyaga kita hari te kena ada pedak menya kena kurang ke ngena pa kumbu orang ke ngena baju utai jaga kita wat ke ya ukai semina utai ke depda tu ah
0: ya yeah, ma
1: nanti dia berjalan dalam babah nak dia ni meda punguk dari atas labu ya
0: yeah.
1: Tidi nak cukup nyaganya ke ningan kita
0: oh
1: ah makanya utai ke kena ku sida ya tau ke sumpit antau nak kita meda ya
0: nanti tua ngadangnya main
1: nanti tua ngadangnya main nyalainya kebuah tua dalam penghidup tua bisi kita ngetan ke kita orang utainya kumai kita pengaruh lalu puak kumbuk tu tadi bakal pengaruh lah ti orang bakal gambar keramanya bisi bak kumbuk tau ke bak baju tenun tua
0: dia
1: tau nyaga tua hari nyaga penglikun tua ya Siti lagi inya buah berat besar inya gajai jadi gajai tu nadai daripada nadai kalau orang mendak itu hidup tang bub serba arti daripada aku madah ke gajai tu bangsa angkata baka angkata antura angkata raksasa angkata besar ya mat besar angkata antura deh punya kerti itu ya dia lalu buah-buah kumbuk tu besai kuasa megak dikena nyaga pengelikun orang nanti ngena ya lah entah kini kau jalan katanya kanya semina nanti bakal ini kama boleh menanggap perkataan ke dek
0: au
1: kedua ya kepemadu mayuah pedaku buah-buah kumbuk ini buah pelawak jadi buah pelawak tu mungkin degagak nuna
0: namanya apa ya kaki ya jalan
1: tak tukuh gambar pelawak dan suah lagi tak gamal maka kaki nak tentu menyata daripada gambarannya ya gambar tubuh nak temu kaki je kebisik pada jadi lah pelawak lah dia ngagak pukat dia kena nangkap indotai dia kena hidup ke sedat sebilik jadi lalu akhirnya tadi orang kena puak kumuk tengok dan mutip pelawak tu tadi dia sedang rajin kerja serta landia berdaya ngidup ke diri uji diperhati ke reti bersidupnya tadi yang bak reti leka jaka buah mutip buah puaknya tadi pelawak ya. Nama kaitnya ngau penghidup kita patut hidup rajin bekam pelawak.
0: Oh.
1: Landia berpikir ngaga mayuh macam akal kena hidup ke diri.
0: Mm-mm.
1: Dan ni pelawak kena yang hidup ke sida sebilia. Ya, mukat.
0: Ngadu ke pukat pelawaknya ne.
1: Angin kena induk utai.
0: Oh. Hmm. Induk utai ke lekat dia, ke depak ya.
1: Pakai pemakai sida sebilia. Oh. Kena hidup ke anak. Kena hidup ke diri empu dah. Ke semengka lagi sebuah kelebih lagi buat puah kak puah kain sesuai buah betul jadi betul teman saya ular jadi dia kena tunaknya pemanah ukir kulit ular betul meh kita pernah nemu nama kebuahnya nama pemsai kuasa tu dah betul tu nyode tunak kanya dia ke buah buah nak tentu nemu kalau bau ular betul tu nak ukai ular bisa jadi nanti ya buah-buah tau dia berkata aku ya kulit ularnya mana ada pedak kena kau penulis dia baca aku nanti buah-buah gagak kita mana lalu reti ya nelap tarah rindu aku ya terkena nama aku ya dia tau buah-buah tau dia berkata aku ya ngerindu ke api petara aku sudah ya jadi situ buah-buah te suahman daripada aku ini buah kemai rusak buah rusak jadi buah-buah tu gagak nunak pemadas peniau jelur rusak lalu jelur rusak tu bisa tanduk dia kena yang tan ke diri tanduk rusak magak suah dia kena ngagak ulu luku dia kena dekuilan kena ngayau deh.
0: Oh.
1: Lalu kita meda mega patut bakal rusak semampai mai senyata lebih kita mindah kaya-kaya iya apa pala engkah senyata kita tanggin kita ibu pengguan rukuk ya. Lalu tanduk rusak nyadi diambil kita ke pengaruh jadi abalah peningan engkah kabisikan nemu-penemu lebih pasal perkara tahu baca kita buat sengala burung abad lambar 98 dia lebih maya ramau telecu orang tuai kan nama telecu ngotus telecai kelia bertanam lalu dekat jauh tai tai ketanam ya dipak sedua ya lalu boleh tangkap jelun tadi sikonya rusak sikonya pelanduk sikonya babi jadi tu dah rusak pelanduk ngu babi madah ke dalam pun anang kok sedua ya sida tiga anang menuah kami dah kita itu bekaban ku ya dekat petara kita bekaban lah lalu kami terkelanjur mah ke ngacau teker nama de tanam nuan ya jadi udahnya nanti kita ti sedua di munuh kami kita nade kami nade gi puri ya dalam dunia atau pihak ke nade gi rusak merti jadi ada lepas ke telicu sudah telicai jadi telicu tu nitiak kita suat tuai hanya tuan tu lalu telicai tu tuai kita nurun ke ketiban pihak ke tu suat tuai lah bala peningat tau mendak daun 98 dah udahnya lepas ke udah sebuah lepas tadi kena malas budi sedua itu yang lepas kami ucuk ambuk icit uit kita lah kena ke babi kena ke rusak kena ke pelanduak tahu ngambil tanduak kami tanduak nyadi kami ke rusak tanduak nyadi ambil kita ke pengaruh nyadi pengaruh kena nanmu ke buah pengaruh tik bumai kena ngulih ke padi minyak merti dan ketemuku semina kena ngagak ulu duku hilang
0: iya yeah.
1: Babi kayaknya kan nanti babi nyadi atari yang ya tahu dah ke pengaruh lalu ati babi lebih ke bakal babi tupik tahu dah kena pecenaga jadi dah kena nenung nasihat pelanduak kayaknya agak bersemaya nanti kita ketemu ke kami bisik tanduak ya nyarti kami merik kita pengaruh tanduak pelanduak tahu dah kena nunduak tahu dah kena bicara
0: jadi tak usulah tu agak kurang lagu jangan mengajar
1: nyame kadang-kadang jangka aku nak balas kan mana aku buah pelanduak tahu tanduak pelanduaknya tahu ke
0: penunduak
1: hari ini pun ceritanya ambil peningan ke tika nemu pasalnya
0: tahu kunci
1: baca abad alamar 98 tanduak rusak ngau tarian tabi dah tahu dibaca kita dia lah ngajak penerang dia aku nak tentu banget terang ditampu tu macam kedirik dia bak cerita telecu ngau telecai.
0: Ya. Yeah.
1: Dengan setiap ke buah-buah ti selalu ada sebut dalam lah kemayan hanya induk pandai ke ya tau ngelengkuak kemayau ke induk di teluak tibang terentang ujak ke orang dalam lekat timang nah jadi induk ke pandainya tadi nunda gama mayau tinduak nama kebuah mayau tinduak lah pandai cik tinduak dia tidak tunda deh.
0: Iya.
1: Tapi ya kebuah ya, laban mayau tu, nang ya segi area dunia nyadi keliat, segi nyadi ke kaban kita, lalu bermunsuh ngucit tu dah mayau.
0: Iya.
1: Nyadi, laban yang nyadi ke kaban kita, ya mega nelap, ya mega boleh nulung kita nyaga rumah hari kacau tidak cit padi kita. Lalu lebih ya tindu taja ada peda kita tindu ya semampai bersedia ngetan ke direk ya mending ya boleh ninga ke utai tekang anu ya jadi nya suai dia ambil orang ka puak nama puak kumu deh semampai mending semampai lebong buguleng orang tadi entah artinya kita mensia patut bakal mayau lebih gulai ngorang tadi nak sumbung tang semampai bersedia dekat nyaga pengelikun diri kerti ya udahnya setiap lagi atau buah buat di kumai banau berbandung banau bandung sama ngobaya sama ngobaya tadi lah dua ikut banau berimai atau ke bayaknya berimai sama sebakang ngunin tadi lah lalu kuasa yang megak dasar kita nyaga besai besai kuasa laban ya jalur hidup penyawa lalu oleh nyaga kita hari kacau kuasa jahit kita meda kelimparnya mayuah mega orang agak utai kemim ya tu beka gambar lintah bulan tadu nada tentu banget tanya nak tentu banget pada kita tambah tidun agak gambar utai hidup baik kenyak ular baik kenyak burung bak pokumuk no mesti nyedia ke umpan ya bisik
0: pakai.
1: Aku tu nyebut lah kerja aku kena kena bala penulis nyebut hanya umpan tanya aku mendah bisik nyebut ke pemakai ya lah ke pemakai ya awak kena nganuk kita tengah agak ya artinya nanti kita artinya nama kita ngelekat ke gambar kita hidup bak pokumuknya kita yang ibuan ya penghidup ya semangat ya lalu ya mesti diberi break kita pemakai awak kena ngacau kita itu pengharap aku ini kita itu kebuah ya pakainya setinya nyelipan nyelipan mega ada temu kita nya ti buahnya buah nyelipan kemudian ada kakak kita bawa pokumu tentu mah semua utai semua menyung macam kita pun takut nyelipan laban dia bisa apa itu ya jadi laban ke penudiannya laban puak kumuk tegak-gak berpun dari mitos atau ke mitologi atau kosmologi. Ke kosmologi jadi utai tu kena raup kaku sekali nyak berkawal ngutai kena pedak kita kena kumai mati nak ke kita nyak mati kumai hidup nak ke nyak hidup ambil ke contoh dia tu ya buah puak suah mat tegak-gak orang air berbuli ke sila air berbuli. Air berbuli tu dah pedak kita. Ya nona air tik berbuli lalu berpusin bak lubuk. Bak lubuk artinya penghidup kita sikit semampai berpusin serta bertapi ngau mayuh macam penguji. Kita hidup sikit semampai bertapi ngau mayuh macam penguji. Jadi kita mesti lihat hati lah. Lebihnya sikit nama korang sikit bakaya. Dalam penghidup sikit bisik semampai kita ini bertapik ngomong macam penguji kerja berkenya kita patut bersabar nak mudah mantul lalu bersedia nerus ke penghidup hanya pasal air berbuli lah agak mega berkawal air tadi bisik mega surat air jadi surat air tu tadi tak jangka aku tak keberia dia beriak bak air tau kah pupuk air tiada pedak kita bersuri-suri nyanyut nyak megak suah dia tiru suah dia gagak ke puak kumbu jadi puak kumbu ti ngunan suri air laban ni dia gagak hari tercelap hari air puak kumbu tu kumai aku buah ya celap lah tau dia gagak orang kebaru belah buah ngaka betenuan deh.
0: Aw.
1: Bisa siti agi nya niga duduk suah mak kita meda orang agak niga duduk tahu kau kira niga duduk nyok ke bakal bucur buang kok. Tang ya lain agi lah bisa ukir ya lain agi lah banyak kita niru pemanah gaya kebul tahu ke muhari ke depan kita ada tisi langit din maya lemay harinya ada kumai nika.
0: Nundaknya ya.
1: Nundaknya ya depan. Hanya itu kena kurang ke andor aku macam tadi empat orang ke begagak ke ukir tadi mayuh macam pun penatai no ya boleh runding ke badas hari temedak pemanah rayu muarinya di tisi langit pun ya boleh runding kena ngagak peman nama ukir tau ngagak buah puak ya
0: iya yeah.
1: Surya ayu dah sebut ringka entu pala nyamuk kita entu pala tu disimpan na baringka lalu ringka entu pala bisi ringka nyedika buah buah umbo lalu entu pala tu pesaka tip ngabi berga ke lelaki labani lamang ka pemarani ngetan ka dirimpu dulang sepanai moga suah mat kita meda gambar motif tau ka kita kumai dulang sepanai nyedi sepandai ngaga mensia lalu nyepuah kita jadi mensia ke ada karap ke jadi mensia menyana degaga sepandai jadi buah-buah tu menggendelap leban dia ngayung ke kita tadi gerai nyamai lah leban kita ngibun dolan sepandai jadi jangka aku leban jam tua penyut nak tentu banget panjai agai nyada.
0: Okay, bisa 9 minit lagi tu pengajar ni.
1: Okay.
0: Itu kita mendak ni, tu apa udah ke ninggal ke penerangan ke dikenatai ke nuan tu pengajar. Dia buat kumpul mayu, wah, mai guna ya. Buat budaya kita iban deh. Uli nuan beri penerangan pasal guna buat kumpulnya deh.
1: Malah peningan semua tu rintai ke pedak aku lah. Uli nak aku lah kumpul aku. Awak kita jumpat lagi lah. Jadi penulis ke Mayuah mendang rintai kata nama ya Komelia Bojel Singa dalam tahun 1980 pada tahun 1919 Bak Borneo Research Council lah ke Alai Kubuliah tak dah. Lalu yang rintai ke Kunuk ya satu ngelai palan alai miriang artinya nama orang miriang kelai pala nali mirian terlebih ke bat tau nyaku nyengat ke tiket menua ngaga ulu betara jangkin nama orang mirian dan jauh ke tik pokumbo lalu dia ya tadi ngedar ke perintai ke pinggai pirian jadi kenyak kini kena kau penulis tau kesatu kena jarayong panduang nanti beka orang kawai lalu niri ke panduang lalu panduangnya desarayong ngena pokumbo ketiga kena kecing jarayong pagar api tau ke ya lah di mana belian ya ada serayong yang kena kok kumbo pagar api tadi ingat di hari pun tadi mana yang tu belian apa yang ngasup mensia hidup ngasup mensia gerai lalu hari pun petarang agak mensia tadi kerama debab yang kena puak kumbo lebur api lalu mensia iban pan lalu hidup bepun harinya. Kelima kena nyuyuk anemian ke baru bertemu ini ya. Jadi tu diperhati ke penulis itu tu lebih maya orang tadi icit ke bertemu ini ya. Pendak ada sandi ina ya.
0: Lalu nak pokumbo.
1: Nak pokumbo lo suak ngaji ini ya. Lalu yang bedanya deh. Ada kena nyuyuk anemian ke lebih maya berpindah nama. Lebih maya tidak pindah nama deh. Hanya di banyak ya orang biar kita kena terang kena uji dia dek benda
0: Siti Eri Siti Eri tai ke namanya tai guna apa kumbuk tu dia mengajar ngebab bangkai sekumbang ya ke dia senggai barumah dia kita berarti ku tai tu pan ambil aku mendak tu pengajar dia bawa
1: amat
0: bisa
1: lalu dia baik ya amin
0: lalu dia baik ya engkau nak nyamai ke tu ngibun yang tu dari kena ya ne udahnya Siti Eri guna yang mega kena kita yang tarik nyambut antu palak ke uliah laki ya pulang ayau ya Siti
1: tu the record ni yang berdik sandian dalam tahun 1980
0: Oh. Udahnya ke sembilan tu ke namanya pengajar agak atap tajuk perahu lebuh pulai nanya indau op ya.
1: Orang gagak ke langkau bak perahu.
0: Oh.
1: Nak kita ngasau induk kedambek kita yang tadi bini yang dah ngena ngepan pada hemat.
0: Oh.
1: Gagak ke langkau lah.
0: Oh.
1: Lalu gagak bak nyak meket ke tuduang ya apa kumbu.
0: Oh. Debab ngonya ne.
1: Debab ngonya.
0: Oh. Udahnya nya site bega ke dikena kita yang tadi nindiang sapat maya ke nyengai antu ne.
1: Oh. Oh. Jadi banyak untuk lebih ke menua kabentua dari 100 ribu ya. Jadi Eji and Richard madah kasih ti agi guna apa kumbunya kena lepas andu rau ya. Lebih maya bulan gelana. Kudanmu kalau ada berarti kita lihat dia mau maya bulan tadi temu petang. Oh, bulan mati belum mati gitu.
0: Oh, tepas lalu
1: orang lihat di kumai bulan
0: gelan
1: rau.
0: Oh.
1: Jadi dia kena mungainya anyo kebiri yang ketanyo kita lemir yang ketanyo udah nyanda kebau ngena pokumo.
0: Oh. Tu
1: dari kod Richard dalam tahun 1981 pada badawan 144.
0: Oh.
1: Anda pas muari tibisi ada peda lebih gelumu maya orang nurun nunu kumai.
0: Yeah.
1: Ya mansa nurun nunu muari pada lu ayah anda langit tisi langit dia kebau ngena pokumo.
0: Oh. Ngecak ke muari nyalari ke bukai pia ko pengarap kita ne pengajaran ne.
1: Tahu ke Sabang mana mereka? Dia kena keempat belah tu kena nyala orang ke debrek mandi ketik ke Tegal Sida Mali jadi salah serak. Lalu nangkanya dia kena nyerai orang sintu orang tahu ke tersang alengkah pedara engkah piring ngagak ku tahu ti lalu maya pengami melah pinang kenang dia kena ngagak
0: kujuak
1: kujuak panggang lebih ke bantu ada 1100 dia maya beramai maya berbuti kena mana beliau lebih maya mimpi jai mana beliau nak mengena manua ya lebih ya muai kuasa mimpi jai ada kita kada beliau ngena pokumbu dia kena mana bembuak lebih maya belian sudah sebut 2-3 kali tadi lalu dia kena induk jadi anak ya anak padi maya sida gawai umai tau ke maya gawai malu umai ke labuang induk maya sida ngek namanya ngatur piring kada kena merek
0: jadi makai.
1: Oh,
0: bayuannya nak pengajar. Dan segi bayu agak guna ya. Jadi jam tu ada 3 minit lagi ni. Jadi sekedar hari penting pemali kena kau ngelansak tu pengajar deh. Sekedar hari penting pemali ke namanya berkawan kau nenun Pak Kumbo.
1: Lebih orang bertenun Pak Kumbo tu sebut jumpa dia. Udah pindah ke rumah panjai baru nak tahu mai guluang Pak Kumbo tahu ke pangkat tenun yang meraka ruai itu rumah mali rumangan. Ujung belia orang bertenun dah tahu ngentuang kita. Jadi mali ke kita ngai ke kita ini tadi depan tu ular. Induk ke baru belajar bertenun mali nenun buah puak ke bisik gambar te hidup labanya ngayo tahu ngayo ke layo buta tahu ke gila ko lebih pakenya lah. Mayu mangkap mali bukai tanya ke selalu mayu hendak disebut orang.
0: Ya, awaknya dia terima kasih ya ke penerangan tuan dan pengajar. Nyalai ambil ke pulai ke penemu bala peninggal tua. Jadi tok tusun ke penudi program leman budaya ban kita ba tahun 2026 tu kami dua pengajar pan berserarak malam tu. Jadi harap ke tahun bukai dan pengajar bersampai ke tuannya tadi seluruhan gerai tahun baru nyelak boleh megap gulai ngau kami. Jadi ngujung ke program tua malam tu pengajar penemu Jakob Renuan.
1: Nyameh otek badan sehari petara otek kurang hari dirimpu kalau ngarap ke semua aku kalau kita keninga program tu gerai nyamai lah boleh penemu badas jadi nanti semua kita pelajar jako kelanjur kenang minta ampun ngasih kita hari kita jadi terima kasih ngasih kita tu dah benar tininga ti mendiang ke aku tu kucah-kucah berkenang ke pasal macam leman budaya iban.
0: Ya.
1: Okay, terima kasih.
0: Ya, jadi ya terima kasih megak ngagai nuan pengajar hari pun tahun dah berapa tahun tu kudah deh begulai ngau kami buat program leman budaya ban kita
1: 52 jam.
0: Mayu utai kudah dikenang kita nyalai nyak tau pulai ke penemu ngagai bala kami ke gawak beradio di tu megak ke bala peninggal kita ke ninga ke penerang rinuan nyalai ku bersampai ke nuan terus gerai ngicak ke tahun kebukai boleh bertemu baru gak begulai baru buat program leman budaya ban kita nyalai terima kasih megak ngagai bala peninggal tu ke ke buat Facebook bisik meda tua ke malam tu nari utai dia tanya seminat madah rindu mendiang ke penerang ke di kenatai kenuan tu pengajaran eh. Okey, jadi nyang ujung ke program leman budaya iban kita ke malam tu.

0: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16, bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perdagangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025 Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
3: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jabatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
4: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
5: Sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu

0: yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian, memang kesian.
1: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
2: Tapi kita merayu kepada nelayan terlibat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menunjukkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyuruh kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
1: Muhammad Faiz Fazil.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Hyung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong, manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi, Yasser Al-Misahal, meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong, selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang 7 tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda, sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas.

Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalai
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 29/6 dalam tahun 1988, pengerami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuh dibetuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayuh kupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayuh tu ngetu dalama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik di berga RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalai diterus ke nuju mini stadium Lombak ke baru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib jadi sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa berjadi ke pengerami ingat ke kemerdekaan bagi menua kapit tiga 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

program Budi Medani Ruang 95 atau ke Budi 95. Diubahan alamak ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebuah untuk berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bahasa Barat. Tanya pihak rega subsidi RON 95 menggang RM1.99 sen seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah menggang baruka RM2.15 sen seliter. Perintah megak nartak muna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mensia mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Okey, lagu kenang mungkal segmen pemerintang malam kita Genevieve Lenya di Tundi Enuan mudah mendiangka berita Harian Kota Media di Kuala Lumpur. Selamat malam ke semua belah peninggal kita ke malam tu 21 minit dah lepas pukul 9 malam. Ngarap ke kita lagi terus gulai sejalai ngau kami bakal ke malam tu nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Ya, hari itu hari satu kira ke penghujung bulan kita ini, bulan 6 kebenaran ini. Pergilah lagi sari dah lagi ni dur kita nyingkang ngagai bulan 7. Ya, mana berasai ni peningat pejam mencelak bisnis kedak kita itu tadi. Nyuna ingat kari bulan ukai ke Tegal kita itu tadi nak ingat ke Tegal umur atau ke Tegal nama ni hatang kebuah kita itu nak ingat kari bulan engkanya kelalu mayo utai di rundiang kelalu mayo pengawak ke di kerja kita. Kita bukan semina berarti ke pengawak upis kini atau ke pengawak kita impu kini tang mayu hagi pengawak bukai ke patut dipikir ke kita. Kanya meh ngasuh kita tu tadi nyuna ingat ne. Ya, buka ke malam tu bisi kita yang tadi udah berengkah ngenat ke diri, udah berengkah nyung rundiang utai ke dekat disedia ke dibai pergilah. Lebih lagi dalam minggu tu kira ke agi nurun bersekolah bala anak pian baga kita ke nurun anak kerja baiknya kita ke nang gawak bau pepis perintah atau ke ba company kini hanya kaum kita ke gawak ba supermarket pian baga kita ke gawak ke derimpu ha baka ke malam tu tentu kita mega nang ngemeran ke pengawak berjual ngena cara online. Jam ke dia tu kita lagi ngigak belanja ni. Ha, nyak kira ke pengawak nyambil ke kita ini. Dur kita nambah kagi penatai pemisi buat ruang bilik. Ia nyak berjual ngena cara online buat media ramah. Ya, nak majak pengawak di kerja peningah. Ngarap kita nak stres. Serta nak kelalu medih derempu. Ha, lebih baik kita ke kerja pengawaknya tadi. Jaga pengerai kita ini. Laban pengerainya nomor satu. Okey, bakal ke malam tu abah segmen apa merindang malam kita mulai ngaku min. Ya, jadi abah jam keterubah tu aku dekat merindang kita ngau lagu kudah dipilih aku jam kedua pukul 10 malam tu lagi awak andor aku natai ke berita malam. Jadi bak jam ke penudi kita pukul 11 malam nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita ninga ke lagu-lagu retro. Pukul 12 tengah malam nyentuk ke tumu pagi pergilah pukul 6 pagi kami dekat mai kita ninga ke lagu-lagu kenang yang sudah ditusun bak timang kerobak tawas. Okey, peningat kita terus berperinang ke sekali tunggu lagu. Ha, aku dah dipilih aku. Kita kira keninga apa tanya awak. Siti lagu Melayu dulu. Ne, dan yang kita ninga ke Siko lagi. Penyanyi kita ke dikumai orang Zamani Sarawak. Ne, jadi tu nangnya Zamani ke ngemai lagu. Lama kira ke lagu retro. Labang malam tu lagi kita bisik lagu-lagu retro. Pukul 11 malam tu lagi. Lagu hari Zamani, Grimis Mengundang.

0: World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Segulai sejalai dengan kami by YFM.

Okey, lagu Kadibai Mawat Dayang Bintang. Nyak kaku tadi ne zamani Sarawak. Ko aku menyane peninga. Ha, kita lagi terus berperindang ke malam tu ngau lagu-lagu ku dah ditusun aku sebelum kita ninga ke berita pukul 10 malam tu lagi. Mai kita ninga ke lagu lama, lagu baru. Ha, seraya kita ngenat ke diri tau ke Bendung Galik bapangga ke lengan kini jam ke dia tu. Tentu kita benung duduk berandau kini jadi sidak ke Indo nyeng kaum sidak ke lelaki enang benung nyedia ke perengkah kerban anak ke dekat Dibai nurun bersekolah pergila nak ngira anak kita tu tadi sekolah ba negeri atau ke sekolah ba menua pesisir sikit sama tumu Dani pagi. Ya, maka kita ke benuang gawat shift jam ke dia tu sama berjalan ke pengawak nyentuk ke pagi ya pergilah. Ngarap ke nak sama ngantuk meh. Pihak mega ngarap ke pengawak ke di perjalan kita bakal malam tu. Uliah di kerja ngau mujur datai ke pagi ya pergilah. Sekali lagi imri sama malam bagi bala dutur kita, bala inomisi kita, araban pengejar pengawak ke bukai ba hospital atau ke di klinik ya. Kayaknya kita habis on call kini ke malam tu. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu kuliah mulai ke pengingat kita. Tajak pukul 11 tu lagi aku dekat nebah lagu-lagu retro. Tu siti lagu ke dibaik Cecilia. Uliah kaku ngempu ke sulai ti terbaik.

0: Cabanacu.
1: Mi Cabanacu.
2: Eh? Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Y Arena. Y Arena. Dinding hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

dua itik lagu tadi ni dari Helena Bujang Setengah Imun ngau baru tu tadi di Perindang Sima Bujang Imun. Ya, dalam minggu tu kira ke malam tu peningan ni kita bisi ninga berita lebih lagi berkawal dengan RWMF atau ke Rainforest World Music Festival. Kudah tembok diatur de malam ni. Kalai bisi nerima penatai bala temuai lebih 21,000 ikut orang sepemanjai 3 hari pengerami tu ke dia tu. Jadi festival tu mujur ngetan ke nama bak turai dagang temuai ke pemadu berguna di menua kita di tu inya menua Sarawak ne. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang inya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Meri terima kasih dengan semua orang ke udah belak kiruah hang mujur ke festival Rainforest World Music tu. Ungkup ke tahun tu ne. Jadi ia ngarap ke mayu hagi bala temuai oleh datai ke menua kita ke di Sarawak itu berserimbai ngau festival RMWF ke 30 tahun baru tu ila. Jadi ia mega madah ke gaya ubah ba geopolitik global ngau rega tamang bilun ke niki dan bisik ngurang ke penatai bala temuai ke Sarawak. Jadi perkara tu peningan dan bisik dipansut ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang lebih lagi berkawa ngau pengerami ke bisik diatur di Kuching de malam ianya RWMF. Okey, hanya sekedar pengerami ke bisik diatur di Kuching. Okey, kita lagi terus berperindang ke sekali tu lagu ke dibaik Nicholas Fed Drake Indo Darajulau.

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji ke derempu.

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget?
2: Nah, tak mana kita tak kaya.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But why FM?
5: Hei, kita tu anak, mayo teh tanya. Udah ke rumah tu, meh temera kerja kita.
6: Aku kan nyuntian dindingnya.
5: Abu, dindingnya siapa? Nyuntian dindingnya? Tegat.
7: Bapak nomor pokok penemu yang ku Cina.
5: Kafah ditanya aku robokopnya nama kuah nemu yang ku Cina. Nih aku nemu, kayaknya aku tengah gaji taruh robokopnya. Ih, pedih pula aku lupa kita tu anak, nah.
8: Sigi gaya nembia minya umur baru kamansang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembia sidak ya ngajar kita jalai kebetul ingat anaknya meh kepsakar tak kita kudu biari jaga sidak memana pesan anak rinsa mai bebuat.

Selamat malam pendengar Dato' kami nabur ke Berita Malam RYFM. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia Tok Puan Dato' Patingi Fauzia Mamat Sanusi BC Nerima Penumai Bahasa Seraban Orang Ari Komiti MOVE Nation Next Festival 20 and 26 Ba Astana Negeri Sarawak Saritok Tadi. Penemuai rabannya di ulu ke penyandang penemu Mo National Festival 2026 Patricia Mo. Penemuainya diatur alai ngambil tuai pemegai menua berjadi pengerami makai lemai berserimbai ngau Mo Nation Festival 2026 ke ditaga ke diatur di Sibu dalam bulan 7 tu ila. Ba penemuai itu komitinya megak BC Merik Penerang pasal pengawak nyikap ngau pengawak tika diatur nyerumak pengeraminya ilak kedekat endur ngangkat ke pesaka budaya ngau main asa rakyat Aripupu Raban Bangsa di Sarawak. Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi nyukung pengawak tika ngatur pengerami itu kalaya madah kenyak berguna benar dikena nyungkat pengawak dagang temuai ekonomi kreatif ngau penyerakup antara orang Maiwa. Kerjasama antara Balai Dagang Ngau Industri Dayak DCCI Ngau Balai Dagang Ngau Industri Kadazan Dusun KCCI dekat nyadi pelasar ke cukup berguna dalam negap ke agi gempung kerjasama dikena nyaga pengelantang Sarawak Ngau Sabah. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasamanya ditanggam kena nentu kedua bengkah kandang menuanya sama uliah mansang. Ia madah ke Sarawak ngau Sabah patut majak negap ke pengawak ngetan ke pengelantang menua tuk buat perkara ti bekawa ngau polisi karbon. Ia maksud ke Jakuto buat pengerami makai lemai gawai keamatan DCCI KCCI ke-17 ke diatur buat kompleks Unifor di Kuching. Teratak Kasih Tok Nan Pampang Miri diatur udah dibuka bak premis baru dikena negap kagit suka ngau bantuk ngagai orang di utara Sarawak ke bisik HIV. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah kepalanya ukai semina nyedia ke tempat endur-ngenduh dan megak nyadi ke lambang pengadang pengelantang ngau sukong ke diberi ngagai orang ke diau ba palannya. Ia mega ngansak mensia mayuh ngelengkak ke stigma ngagai orang ke bisik HIV laban pemansang ba pengawak perubat ke maya hari tu udah nentu ke sidak tu tau bisik penghidup ke mana hagi. Dato' Sebastian Ting maksud ke Jakuto leboya ke berjadi pengawak mindah ke teratak Kasih Tok Nan Pampang Miri ngagai premis baru sida di Miri. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekat majak negap ke gempung kerjasama strategik sida ngau upis bomba zon 7 Limbang dikena nabur ke penerang ngagai orang Mayuah pasal perkara pengelikun ngau jalai nyedia ke diri nangkup penusah bencana. Pengurus stesen RTM Limbang Izam Hadi Sidik madah ke pemerhati hati Mensia Mayuh megak cukup berguna dikena nyaga pengelantang Mensia Mayuh kelebih agi pengelikun ari penusah angus, penusah bencana, pengelikun bak sungai ngau penusah ditau nyadi ke Tegalnya. Ke Tegal Baya. Ia maksud ke Jakuto ngagai pengarang berita udaya kenemuai merik basa ngagai upis bomba zon 7 Limbang. Berbangunnya kepala ba upis bomba zon 7 Limbang Ramlan Marajan madah ke penegap kawa keritanggam ngau RTM Sekumbang beberapa tahun tu ke udah megak udah merik pangkak ke mana ngagai mensia mayuah ianya dengan pengawak ti jampat nabur ke penerang ti betul serta uliah merik empas. Yang harap ke kawa kerjasama strategik antara dua bengkah agensi itu dekat majak di Kelatika ngambil ketau merik penguntung ngagai Mansia Mayuah. Tenaga kami nabur ke berita malam yang diberitanya tadi ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 29/6 dalam tahun 1988, pengrami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuh dibetuai ke Penulu Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayuh pupu Raban Bansa. Pengawak

0: seharga RM60,000 oleh Sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalan diterus ke menuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di Penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud. Kelimpah menjadi ke mini stadiumnya, Abdul Taib jadi sempulang bini ya, Laila Taib Mega, mesti menjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi Benua Kapit 3-25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua Bak Raban Bansa.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, cerita dalam lagu Kadibai Roslina Bilong Kemari Ngejang Pergi. Mak jam kita 25 minit dah lepas pukul 10 malam. Ya, nanti kita ngenang kemari ensana ngau ari ke udah. Kita sigi aseruran ngenang utai ke ngemedis kita sigi aseruran berkenang ke utai ke kala datai sangkai dalam penghidup kita. Nanti kita bedau ba endurnya belama, bedau ngerundi yang utainya belama kemaya lagi kita kak ngubah penghidup kita. Yang ngarap ke kita ke benuang atau sati, anang ke lalu ngerundi yang perkara ke ngemedia sati kita, perkara ke uliah ngasuh arundi yang kita tusut lebih lagi maya malam hari. Ngambil kita sama ngelantang kati diri ngau cara kepatut sebedau tindu ngarap ke kita bersemayang meri ati diri meri dirimpu. Kami kita seruran lantang sebedau kita tindu mejam ke mata. Nanti kita kelalu mayu pikir, kelalu mayu rundeng. Ngujung ke kita itu tadi uliah gila mega peninggal. Laban penguji sigi nak nemu nadai ba dalam penghidup kita. Bunyi ke lagunya tadi megak peninga, Siti Gentran Jaku ke cukup narit hati kedikunsi ke Remy William. Bah dalam dunia tu nak ibuh kita bamis hati sayau ke si ke orang ti pengabis di kerinduk ke kita tang sayau ke meh ia ti mai pengaga dalam penghidup kita lalu ngasuh penghidup kita itu penuh pengerinduk. Okey, terima kasih ngagai Remy William kada kalai udah berkunci ke genderan jakuknya tadi. Jadi ke perangsang kita ukai seminak dan itu pagi ajak kita merangsang hati kita, merangsang rundeng kita tang sebedau tinduk mega kita patut merangsang rempu ngambil kita dani pagi bisik Siti Aura kalai kita dekat terus nyingkang. Lagu hari data ke sekali itu darah tampun puji.

Lagu Kedai Baik Gwen Sanggup Aku. Ya, berkongsi ke penerang untuk ngawa kita peninga kalai perintah Sarawak adakah ngerembai ke konsep sekolah pintar hari ti berkena ke pelasar belajar digital ngau teknologi peminta tiru tau ke suagi disebut kita AI. Jadi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik madah ke pengawak tu dikena ngangkat ke kualiti pelajar di serata Sarawak. Jadi numbuh ke bilik kelas pintar dekat ngujung kebala nebiak uliah akses tau ke boleh penerang mayuah. Macam lagi subjek yang kaum AI kalai tu ada kak nambah ke penelebak sidak bak perkara pelajar. Jadi perkara tu bisi di pansut ke Premier Sarawak bak Facebook rasmi Sarawak ku. Jadi nyemeta madah ke Perintah Sarawak dekat nerus ke pengawak ngangkat ke pemanah sekolah ti udah nyau jai ngau acara berenggat renggat. Jadi kelimpah harinya megak peninga perintah megak committed nentu kenembiak di menua pesisir sama ngasai ke cara belajar ti berkualiti ngau nembiak di menggeri. Retinya tadi nembiak di menua pesisir megak ngasai ke cara belajar sama ba negeri nadai di nadai dulu nadai dudi kira ke sama banyak belak ko kita ini nanti kita berarti nanti kita meda bida ke sebedau tu tahun-tahun ko dah atau ke 5 tahun ke sebedau tu ni bersebut lagi 10 tahun ke sebedau tu kelebih lagi di menua pesisir ke empai atai jalai ke kita meda atau ke pai bisik arus internet angkanya bala nebiak ke suba-subanya kurang penemu bekawa ngau teknologi tang dia tu nanti kita meda asal bisik arus internet kita ke nangnya udah berumur ke kita itu nak nemu lagi hari sidak lebih lagi kita ke dia di negeri itu mayu lagi nak nemu alah laban nebiak di menua pesisir megak ni laban menua kita dia itu nyudah mayu bungkur arus internet jadi penerang jampat di uliah jadi penerang pen jampat di keremai pihak megak bak perkara AI ke kita itu artificial intelligence tak ke baca ke kita suha disebut kita peminta tiru ni kebenaran ukai tiru kebenaran ni entiknya bak aku ke aku ni peninggal laban utai tu nang yang amat nang yang nyata aku kita nyadi kemayari dia tu entik kita meda berita-berita atau ke perkara-perkara kebisik dibantai ke bak media ramah bak media ramah nebiak-nebiak kita dia tu nang jampat amat nangkap atau ke belajar ada aja sikit alu megai telefon nak ngira baiknya nebiak ke diau di negeri atau ke nebiak ke diau di menua pesisir asal aja sidak udah megai telefon bincang atau ke smartphone. Ha, sidak yang nang jampat belajar kelebih lagi berkawa ngau teknologi ke mayari. Jadi perintah menua kita dekat ngemanah kagi pelajar tu tadi pelajar ke berkawa ngau AI tu dibaik ngagai sekolah ni. Okey, nyak kita berkongsi mimit berkawa ngau konsep sekolah pintar. Ngambi kita ka pindai yang kaum bala nebiak kita sama nemu info ke bangsa tu. Kita berperinang ke sekali tu lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang Engkiniang.

Jaku prangsang ke saritu. Ngerai tubuh ngos ngat kitai. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh nyiri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermeno USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi oh Tuhan bertahun ti baru itu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung ke sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tindak tarik medis tau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butus kati kutai. Pilih nak berai. Pakai nak utai timai berai. Anda ngelawan ke exercise. 20 minit sari cukup mungkin nak kutai masuk ke dia. Kerja mengutai timai. Penguntung ke tubuh dan semangat kutai. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh tebiat lama. Tenadai mai penguntung. Uji mengutai ti baru. Pengaya puraja undang segi oleh gigau. Selagi kita bisik kira, bisik daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo, mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisik nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayau ti benar ianya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Dak pia ia belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yanggi Allah talo. Bagus mengutai bau dunia yang nyautu. Ia seminak diinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang kedua tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai gaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke buku Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak menuju ke sedal nyau rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Kegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

pakai lagu ke Dubai Heli Abado Kiro. Dan ujung pula peningat kita ke agi berpegai ke smartphone atau ke telefon bincang. Tentu kita megak bisi terpedak atau ke terbaca ke berita ke benuang viral jama ke dia tu. Ngarap ke kita ke medak macanya tadi nak alu jampat ngeremai ke berita kelebih lagi berita ke bisik kawal ngau ruang bilik. Kita boleh maca tang anak ngau orang ngeremai ke berita ke bangsanya. Jadi sekedar berita viral ke bisi di pada aku megak peninga kanya kita bisi adeka ngigak pemakai kini bakal malam tu lebih lagi benuang menuju ngagai kedai. Laban dia tu enti ba negeri-negeri ke besai ambil ke contoh ne atau kami ke di pedak kita itu bakal di Kuching itu nang bisi kedai ke di buka 24 jam. Kedai makai ke aku tu ne kita ke benungi gak pemakai ngarap ke berarti ke dulu pemakai ke diuda kita nya tadi sebelum kita alu nyuap ngagai mulut ne tau kalau nyuap pemakainya ne laban viral ba siti menua tu tadi yukai di Sarawak itu ne nadai dipadah ke ba dini menua tu jadi sidak ya sebilik tu tadi meli pemakai ianya nasi dagang ne jadi ba nasi dagang tu atau kasi dagang jadi nasi dagang tu sigi temu kita sigi terbilang tunggak ke semenanjung kian lebih lagi ba pantai timur ne jadi nasi dagang tu tadi lebih maya sidak sebilik tu tadi berbeli kasinya baik pulai ke rumah nak nyangka-nyangka atau kena muka-mukai mai sidak ke nuang kuah asinya tadi dia sidak ya terpedak ke utai ke cukup nyelai ba dalam kuah asik dagangnya tadi jadi orang ke mantai ke gambar tu bak gambar tu bisik di padah ke yang umbainya tadi ikan tang ukai genya gambar ikan laban utainya tadi bisik bakal balut-balut buak mayuh utai di balut-balut berdia utai kamah-kamah ne bak dalam kuah asik dagangnya tadi ne utai kereta pawai hari kedai tang nadai daripada kedai ni nadai madah mega menua ni ne jadi itu bisik viral di media ramah jam ke dia tu. Kita ke benung ngigak pemakai tentu ke endurnya tadi bersih. Biar mega pemakainya tadi nak barik. Biar mega pemakainya tadi nak kamah mati liat dulu. Ukai ku ngelujik kita. Lebih lagi kita kenang rindu makai jauh malam. Tentu uliah. Seliah ke makai jauh malam tau ke makai salau ku kita ini laban makai salau tu kebenarnya nak manah mega ngagai perut kita yang kaum ke pengerai kita ini ukai aku lutur ukai mega aku tu ini misi natang merangsang kita ngambil kita nyaga pengerai kita lebih lagi kita ke benung medak main bol kini ne angkanya lapar ngigak pemakai tang seliah ke meh makai pemakai ke berat atau ke ngundan mayuh karbohidrat ngundan protein yang kaum kita kenang rindu ngirup kopi malam hari. Akhirnya kenang aku ngau kita berkawan ngau berita viral ke bisi di pedak ba media ramah. Jadi mai kita berperindah dengan lagu retro kita buat penglama sejam tu nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lagu retro kita ke terubah ke malam tu. Kita kenang rindu ninga lagu retro baiknya lagu Melayu, lagu Iban. Aku dekat terus merindang kita ke malam tu seraya kita ke medak main bol kini jam ke dia tu ne. Lagu hari Alfred Maui. Sanggup berserarak dengan nuan tanang guai kita berserarak ba pemerindang malam lagi terus berperindang mulai ngaku mian nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi.

Ke Dibai Anderson ngalai ngajah ke diri uliah bertemu Siti lagu retro mega anjing kaum lagu ke Dibai Cecilia Mieng Nuan Enda Moto Sate. Ya, kita terus menang kita ngau lagu-lagu retro kau dah dipilih aku. Bajam maka penudi kita ke sekali itu kita ningau Siti lagu retro ke benua terbilang tahun 90-an. Lagu hari Araban New Boys, sejarah mungkin berulang.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Ferus Lewis, begulai ngau YFM.

Okey, Siti, lagu retro mengatakan lagu lama kena by Nelson Nero Sepagi Enti Ukai Anuan. Ya, cikgu nak berasa ini peningan nyekas setengah jam, bak jam ketiga kita bergulai bak lagu-lagu retro kita malam hari satu. Jadi aku lagi terus menang kita ke malam tu ngau lagu retro kenang yang udah dipilih aku. Kita sama berperindang ke malam tu. Baiknya kita ningat ke kami ngena RTM Klik atau ke ngena Porter RTM. Ningkau menang ke kami ngena frekuensi dia pilih menua kita jam ke dia tu. Nak tinggal megak ke peningan kita ke benua driver jauh. Hak benua dalam kereta kini jam ke dia tu. Tak tu kita benar berpedak ke telefon berjimat ni. Lepas maya kita nekan link ke bisik dikirim bala kaban bala pangan yang kaum kita ke rindu berbeli ke barang nak cara online ngai ke negi kena scam ni. Lagu ke Dubai Itamedin. Lepas maya ati betelai.

Pemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah dikumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Okeynya lagu joget hari Michael Jemat. Yang Michael Jemat lagu joget yang tadi ni. Ngarap ku semua kita sudah terperindang. Lagu ku dah dipilih aku. Jadi kita lagi terus terperindang dengan lagu. Lagu retro nyentuk kau hanggai pukul 12 tengah malam terlagi. Lalu mendiang ke timang kerbak tawas. Lagu hari Winnie Albert. Lagu lama megak ni. Harap ke padam api nyerarai. Biar megak ditampung dengan lagu Arinora di persimpangan

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.

Pemunuh tang uliah diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari kediri kelebih lagi anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu anti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, ulih main pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Basdila.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang sudah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kau yang ngau.
2: Tahu sekian mana tuan tahu. Jadi tuanya mayu macam gelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ke nurun tuan.
1: Tahu lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu naik Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, laju nuan bisi intan dikembuan. Lekang laut tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew Smith.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Maya kaba nyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tulung me bisnes kaban, enten ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Dalam City of Peace, tentu menyebuah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengakar buah rundi yang pangandiri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatanya. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFM segulai sejalai.

ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Sitai lagi, anang kan password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

ubah meh ulah kitanya engkah meh tuli kebun nur di udah disediakan nanti kita udah nengak nanti ngepang tinggal kebun nur nak ngepang jalan orang bukailah ngumuh meh disi orang ke ngumpul.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Udah sedia? Udah sedia ke kak nemu sapa juara capai kenyalah minggu tu? Sapa kena kak nge pisau kabar? Ketawa ngau kami.
1: Alah
2: dulu.
1: Alah
2: dulu.
0: Lagu ngau kami.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: siko orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi to deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
1: Betul betul.
0: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti ke lalu ringat tu.
1: Pau. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Bak pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja laku nya. Okey. Okey, ya kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala. Roh pemayaknya. Bisik datang ngai dia penghidup kita. Roh pengelikuannya. Pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randau nya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utai nya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nade meri awak ngai nade meri peluang ngau ruang ngasu Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyau turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamayati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintian hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind.
1: Ibu di kota baku begitu dia boleh duit. Jadi nyua burger e-hailing.
2: Alu beri ejalai sekali.
1: Beri ejalai sekali. Menyika aja ku sempama anda meri orang yang ikan dan aja orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang mengguna kedua kalanya ngai nya di ke dah.
2: Ku baik ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi ngai bala kita ya ke Benung Breeze Walk jaku ya ke dia tahu. Macam jaku nanti kelihatan adanya berdarat kau yang ngau.
2: Tahu sekian mana tuan tahu nyadi tu nyumayu macam gelar ya nai. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita akan urun na tuan.
1: Tahu lepas na munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagak wanita imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dari bertemu ngau bala ari alam lain tau ke kembali orang spiritual life tu tadi. Lepas nanti amai bertemunya. Lepas dia minta nombor jepot pansur pergi lah.
1: Mau main 6
0: juta. Kau
1: penyebut kejap.
0: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Dia mesti temu ngantau ke ya. Namun ni pengamai ke lepas apa ceritanya maya nya benung maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya berkatau. Ya tu tadi mendah jadi temu ngantau nya meh. Bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah. Ini mau nama seorang ngantau nya. Aku tu parai merisa. Kan kena kan asuh di hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu. Menjaku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa maka teringat ke cerita. Kalau menda Cat Whisperer yang ada cak.
1: Cat Whisperer. Oh. Dr. The Little. Ah,
2: ya kan nama menjaku menjelu cak.
1: Nggak bukan nyak ni ya. Nama berandau menjelu. Tete di rumah. Kulai kawal. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak cak. Nggak jelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nama jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti manung anjur aja.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai ke teribah kami apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai nginjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, nda nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya, padah dulu mengagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas nak nyamai hati ngai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, maya ten.

0: Melissa Dia. Melissa Dia kekal nombor sampai juara capai kemialan minggu tu. Sama kedekat lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
1: Alah,
2: dia
1: naik.
2: Dia sendiri ya.
0: Lagu

0: Kaul, Ngau Pemujur, serta Pegerinduk Sidak Kenembian.
1: Lepas itu, saya memang lukis deh. Walaupun sama ke, hari kami sama ni biasa. Kami ke, tapi ada mungkin lukis.
2: Berkini nak uliah, ngadu konten apa semua. Mayuhnya tanya orang, hari orang baru ada sih.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak maneh ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya de pedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansuat. Nak diluah ke lebuah ia udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ia meletup 100% ia meletup lebuah yang meletup nya ti ngancul ke yampu lalu pihak mega orang ti ngelingi ia nya kebuah berguna amat ba ati kita ba ati nuan ba ati tiap ikut kita belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa. Beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut. Beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke. Nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka. Ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak tegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak. Ngelemik nuannya anang tu ukai utai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind.
1: Ini tuai kita ringat ya. Kini gaya sedak pedak kita.
2: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cah.
1: So pagi pengajar.
2: Berkenaan ke bah topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cah.
1: Oh.
2: Lalu otomatik sedak ya jadi KGB.
1: KGB ya.
2: KGB.
1: Nama KGB-nya.
2: Spy Rusia.
1: KGB.
2: Okay. KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
2: Yang benda kita ya bekas CIA. Sidak ya KGB cak. Oh, dahnya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidak ya berarti bakal kita benda sejarah perang dingin tu cak. Rusia Rusia tu ke Soviet mainnya. Yang nak perang US cak.
1: Nah.
2: Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil ke contoh bakal Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
1: Oh.
2: Ambil perang ke US.
1: Nanti redonya. Sekolah semua sudah perang nih.
2: Anak.
1: Oh, anak.
2: Dia nak merenang nah, layak kita. Tentang anak, so yang layak kita, Ca.
1: Okey.
2: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, Ca.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2...

Dah nyadi trend berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

0: nama kini penghidup lama kita itu tadi, tahu ke ulah lama kita itu tadi ke patut dilengkap ke kita.
1: Aku belalau bak leka jakuk Tuhan bak 2 Korin 5 ayat ke 17. Cukup manah nal kena kita belalau jakuk pasal penghidup tek baru tu ya. Leka jakuk menyitu nya alai enti urangnya dalam Kristus. Ya ti nyadi mensia baru. Ya nyadi mensia baru. Ya kelama nadayagi. Ya kebaru udah datai ngagi penghidup kita. So mana hamai leka jakuk tu kena kita bepegai lebuah kita berjakuk ke pasal penghidup tik baru. Ianya tiap ikut kita tik bepegai. Tiap ikut kita tik belalau. Lalu berpengarap bak Jesus Kristus ikut aja. Jakuk Tuhan mada kita itu ianya mensia tik baru. Ya tik lama nadayagi. Erti jakuk ya tik lama. Utai kedekarap kita tik lama. Utai tik ngikat kita tik lama. Ya kita tik dalam dunia pemetang. Kita tik ditancang oleh semua penekul. Utainya mayuh penti pemali. Mayuh macam tik nekul kita. Tang dia tu. Di dalam Tuhan kita udah debaik ngagai perintah penampak ya. Penampak Jesus Kristus di alai. Jakuk yang ti nyadi kelalau tengau singkang pejalai kaki kita ti Arab lalunya ti ningal ke utai ti lama penghidup ti lama lalu ya ti barunya mah dipegai kita.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai nah nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Nicholas sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suah aga krim itu give exchange to tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya dia tu dapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Tapi selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke datang di rumah nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngedeh datang.
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil melua baik.
1: Baik luar. Banyak maya kita kan gitu bersih janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulia janik. Mesti kita keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi ni ngah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: kaya kita kengemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau kena gai orang bukai tiap guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segula.

0: Kita rinduk ni akan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami bak bagi ke entelah
1: dengan keseluruhan bergulai dengan kami bak program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya dengan mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke lirik ni. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke lirik ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri. Napa tu nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak. Kau tahu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngerok di tu, pihak.
0: Kampua.
1: Kampua itu. Nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai. Kampua itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kampua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Ini awak. Nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nung insap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijal tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang sama.
1: Kalau kamu elok sih, kamu paluang betul lo.
0: Nee, nemu pun orang takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025. Dobi, palan ke pemadu baru dipasuk ke bakanan dur kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
2: Serikai, 94.6 FM. Segulai, sejalai.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Segulai sejalai baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Ya ke dibuka pagi ke penudi kita dalam bulan 6 tahun 2026 Saritu 30 hari bulan 6. Jadi ya pagi tu lebih maya kita encelak ke mata. Patut kita itu ingat tiap pagi tu nang mai peluang baru dalam penghidup tu nur kita ngapai julu hati. Jadi anam kita nampaya kejam bakanya aja. Jadi dani meh ngau hati ya ke regas nur kita itu tadi ngubah penghidup tu mana lagi hari kemari ungkup ya kesari tu. Jadi reset energi kita upgrade semangat ngambil kita itu tadi dani tadi ukai seminat dani hari tindu entang kita itu tadi angkat area motivasi ya ke cukup mana lalu angkat bak penghidup ya ke mana lagi. Pagi hari dua kita sari tu jakup perasaan gagai balai gad ya ke menurunggu runggu bakatil di. Lalu api ya mega ya dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita udah dia timang kami bawa timang kerba tawas seleksi lagu 6 jam nanti nada yang itu merenang kita semua dia tahu agreement udah babali penggerak pagi nur ungkup kami ngergas ke mata kita bawa pagi area saritu tentang seberau kita nyingkang ke mua agi mana dulu kita meri terima kasih ngagai pecara ti udah nampung seput kita di dunia injau tu sari ke agi nyari ke pagi tu ke tanda terima kasih ngagai petara lalu apia mega minta berkat ba pengawa tidak di gagal kita semanjai area dua tu lagi aram kita sama diau jenuh nah lama bela bersampi dalam hati diri bugulai ngorama Christian ari gereja Methodist ba sampi pagi YFM ungkup pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinengku dari Gereja Methodist. Dulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi tau sampai kita Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru kediberi nuan Tuhan nyalai bakal ke pagi tau kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngepercayai kami ngakai nuan Tuhan beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang hati keran siang awak ke kami meruan lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari awak ke kami meruan likun dalam irian ibun serta jaganuan berari Tuhan dalam nama Jesus Kristus kami bersampai amin. Pagi tu baca buku kudus kita hanya Matthew bagi 9 ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalai arindunya, ia terpedak ke siku pengumpu cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ko Jesus berjakuk ngagia, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih gia. Lepas Jesus benar makai dalam rumah Matthew, Mayo pengumpul cukai ngau orang keberdosa datai lalu makai ngau ya serta ngau sidak murid ya. Lebu orang Parisi medaknya sidak lalu berjakuk ngagai murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lebu Jesus ninganya ia lalu berjakuk orang kegerai nak berguna kelutur tang semina orang kesakit mupuak kita lalu giga reti jakuk tu aku berguna ke pengasih ukai pirin laban aku datai ukai ngangau kurang kelurus dan ngangau kurang kebedosa anak induk siku pemesai ngau siku induk keneguk baju Jesus lebu Jesus lagi benum berjakuk ngau sidak siku pemesai orang Judah datai bersukang di moya lalu berjakuk anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratasnya ngamai kaya hidup baru. Jesus angkat lalu nitiah kaya sama ngosidak murid ya. Siku induk kesakit bergetar 12 tahun datai hari belakang. Lalu nego putiang kelambek Jesus. Laban ko iya indoknya berjaku dalam hati diri. Entai aku nego garik ya, aku dekat gerai. Jesus muya. Tepada ke indoknya lalu berjaku. Anak, anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Indoknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai ba rumah pemesainya. Lalu tepada ke orang kebesepu ke suliang. Nga orang kebegau. Ia lalu berjaku. Pansut kita tu. Laban anak miet tu ukai mati. Tang tino. Sida ketawa ke ya. Tang lebuah semua orang udah diburu pansut. Jesus tama lalu megai jari anak mietnya. Anak mietnya lalu angkat. Berita pasalnya ngelekai di serata menuanya. Kepagitu nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita. Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peningat semua. Dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jaku Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Ba ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siko pengumpul cukai. Orang ke dipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjaku, titih ke aku. Matthew nak bertangguh atau kebertanya mayu. Ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus makai begulai dengan pengumpul cukai dengan orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu. Dan Jesus nyawun. Orang kegerai nak berguna ke dutu dan orang kesakit. Jesus datai nyelamat kunan berdosa. Ukai kak ngasai ke dirimpu berkenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon ngau jampan. Sarito enggak kita ngasai kena layak. Dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengarap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ngake Jesus. Madah karena ia udah mati. Teng ia harap Jesus udah ngangkat ke ia. Dalam pejalai, siku ino kebegetah pengelama 12 tahun. Nego puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati. Nanti aku nego karik ia. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpada ke inoknya lalu bercakuk. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Inoknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besar dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anak nganti kita sempurna dan datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat. Ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk kedekumai mati. Orang mayu ketawa. Jesus mayanya lalu berjaku. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedianggap mesia

si Asay kak mati. Pengadang sebilia pengerai, dan Tuhan agi berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaku Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita, tajak kita berdosa. Jesus mahagai pengharap kita. Jesus ngangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua, nama timbal tak kesawat kita, ngau Tuhan baka metiu tau. Datai ngau pengharap baka indok kesakitnya. Arab kekuasa Jesus baka pemesainya. Sampai kita, awak ke pengelantang Allah Ta'ala kengelui penemu mensia, ngintu hati, ngintu semangat kita, lalu ngasuh kita, lalu nemu rinduk ke Allah Ta'ala, wana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala kapai kanda kurul kudus, dan dia segulai ngok kita, lalu meruang berdaubak kita, datai ke belama, lamaya. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, kuntung menawal arimbak. Tu gak bulan satu kena kita gawa, nyong gak pawang burung tak muda balik lima, entai nyawa baragai kanan gau kiba, semua kita serta di kaban naka, gay kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak, tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena, tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung ke udah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Itu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ingat di kaban nakak.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Lumunan dani pagyari, katiasa ti noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga saya titi lantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntung pangidup kita. Kita iraw ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita iraw kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ke balana, melucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbay masa atas pala kita. Tang kita boleh nagang yati petansang batas pala kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita ke sarito. Ia sudah diungkup ke kita ke sarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita ke sarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, labani sudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai ti dekat nyadi pegila lusa, labani bedau datai mansa. Siapa tu lengin suruh mu diri panyagi ngena pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila. Laman pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tahu nyadi, tahu kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndang merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tika sutai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleng runding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Nemuan runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai mendor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembia, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai beruntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia nyadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergi lak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita naka utai ti oleh ditapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu ti bisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tu leh ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerja otak tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagari. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep. Hi sis, hi Nun. Atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Bergerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anak stres-stres.

Pagi YFM, pagi Aria 2 kita ke pagi tu. Selamat pagi Igat, selamat pagi Nduan, ya ke Agi benua gari-gari yang belah tilam dia Anang teruna kenggau mata halaman. Nanti kalau teruna ke mata alu namindah kita alu dia belama meh hari nyau senyau hau ngek lagi datai bajam kita nyau berumbanah baban biar buka kak disalah ke kita lagi sehingga ya ayak kita tupan bakenya meh. Oke, jadi ya berita ya kebisik di pernah aku bak berita RTM Sarawak ke pagi tu tu angin nang ke pengawal ya kebesi di atur ba peliah negeri Kuching di tu ujung minggu tu tadi siapa nak nemu RMF taknya tadi Rainforest World Music Festival lah 2026 area kepenudia area minggu tadi mudah di atur pengawal 3 area berunggu lalu pengawal tu udah ngumpul mayuh orang ti rindu ke musik ngau pia mega budaya atau kemen asal ari menua tumpu ngau pia mega menua luar ti dikumpul ke ba kampung budaya di lalu ba edisi ya ke 29 ke tahun tu ni teh rekod bisi 21,000 iko orang datai lalu tu ngujung ke Rainforest World Music Festival tu inya siti ari acara atau ke pengrami ti nariat mayuh temuai bak men asal mandu tinggi bak dalam Sarawak tu penerang ke dikeluar ke Menteri Dagangan Temuai dan Sekretif ngau pihak mega seni pemerintah Sarawak Datu Sri Adu Karim Rahman Hamzah meri besai terima kasih ngagi semua yang sudah mujur ngatur Rainforest World Music Festival ke tahun tu ti naya 100% meri pengrindu lalu nariat ati orang lalu piaba ngicak ngarap ke tahun baru nyen ila utai tu ulah bertambah manah agi kelebih agi ba pengawal 30 tahun festival tu udah diatur lalu ba tahun ya ke 30 nyen ila siti hari tahun ya ke cukup signifikan kalai ya madah ke ba senentang panggau pemerintah ga engkau deka berubah lalu sidak ya bisi nerima kira restu hari perintah negeri Sarawak nur ngatur atau ngemanah ke agi panggau pemerintah tu ila krimpar ya panggau ya ke deka diubah tapak atau kendur orang ke medak tu pan dekat diatur mana kaki ngambil ke nyamai dor orang tadi duduk medak pengawal pemerintah ke dekat diatur bak panggaunya lalu madah ke tu tadi dijangka oleh nyadi ke Rainforest World Music Festival edisi ke 30 tu bertambah rami agi lalu meri impak ya ke cukup besar hari tahun ti sebedau tu lalu nyimpul mimet berkawal ngau bala temuan ya kebisi datai ba edisi ke tahun tu aduh karim mada ke bisi nurun mimet nanti ya dibandir ngau tahun-tahun ya ke sebedau tu tang tajak pia utai tu kira ngemuas ke hati laban ko ya kelebih lagi baju politik dunia ditambah ke megak ngau harga penerbai tiket nyak tadi siti area faktor nyangkanya bisik kurang mimit bala orang ti nemuai ngagai Sarawak ke tahun tu lalu yang harap ke ba situasi ya geopolitik global ya kena tu pulai ngagai asal lalu ngenyamai kagi mayuh orang ari menua luar tadi tama ngagai menua Sarawak kelebih lagi nuara nyambut 30 tahun Rainforest World Music Festival tu diatur ke tahun baru nyen ila lalu ya mate ke jaku tu lebuah ke ditanya pemerintah bak malam ke penudi Sarawak Rainforest World Music Festival 2026 bak Sarawak Cultural Village apa dalam hari minggu tu tadi. Okey, nya tadi berita ya kebisi di peda aku bak Facebook berita RTM Sarawak lalu dah tu lagi adakah menatai ke berita ianya tadi pesan berat yang sudah dikirim peninggal kita ngagai email kami nyaba yfmiban@gmail.com ngau pihak mega ngagai nombor WhatsApp akunti YFM Iban ianya nyaba nombor
Husuang 13862844 ke pagi tu. Dan semuanya lagi terus ngergas ke mata kita ba pagi Arya.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Namo hindi?
0: Bakani kaku ka nulis pesan berato ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Ka asu aku baca ba radio.
1: Oh, namo ko laban ko sa nya bisingan juang.
0: Ba madah kaku me.
1: Au, beketu. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngatai ke pesan berarti dikirim peninggal kita pagi itu keterubah pesan pemati ke ngari ke Lawrence anak kedua atau apa lini ya jadi pesan tu nuju balai ke dia obas manja jalai pakan entabai balai ke dia obas jambu kerapa sida indah nanggai ba mupung apa bajiak ba maraup yang mega balai ke dia obas rumah buki yang kakup entabai apa umang ke dia ba kembali entabai bala area macan rantau sabung ngamuga kebelayan ke dia ba rumah punau teberu serta bala di kucing bintulu miri ngawi kenalah dirintai ke ditu ti ngelola kedu anak jarup tau ke apa ya Juni jadi pesan tu tadi madah ke kedu anak jarup kedu anak jarup tau kaki ugol tau ke apa itu rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 tu tadi lalu niang kedu anak jarup niang kedu anak jarup tau ke aki agul tau ke cerai apa itu rumah Juni tau deka dia sengai ba rumah Juni ulu dan rumah pakan malam tu lagi malam redua 30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung ngagai pendam selalang pagila pagi hari 3 1 hari bulan 7 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita ngari ke Lawrence anak kedua atau ke apa ini ke pagi tu jadi pesan tu madah kapaya ianya kedua anak jarup kedua anak jarup tau ke aki agul tau ke apa ya tu rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 tu tadi lalu niang kedua anak jarup niang kedua anak jarup tau ke aki agul tau ke apa itu rumah Juni tau deka di sengai bala mayuh berumah Juni ulu pedanum rumah pakan malam tu lagi malam hari 2 30 hari bulan 6 sebedau ke di anju mengagaya pendam selalang pagi ya pegilak pagi hari 3 1 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan dipindah sampal data yang ngesah penusah rabah tu lalu ya ti kedua tu pesan pemati ke dikirun nyawai anak guang dari kisah ya sebilia lalu menuju kabar belayan ya ke dia bak tebu 3 buah rumah bajau 2 buah rumah pihak megak kabelayan ke dia bak nanga abu 2 buah rumah mendas 3 buah rumah penunus ada bak lubuan ibuang kabuang balau ke dia balus petan 3 buah rumah sungai anak sungai muding temu doa kerian senyawana sungai antu kabelayan ke dia bak keluar sungai kelampai peliguang ulu awi babang gawia kenalah dia rintai ke ditu ting lala gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke tadi indai tu rumah cendang jadi pesan tu tadi madah ke gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke indai tu rumah cendang udah nadair minggu tu tadi 28 area bulan 6 lalu yang gedut anak alam yang gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke indai tu rumah cendang tau deka di sengai bala mayuah kena malam tu malam hari 2 30 hari bulan 6 ba rumah nyawai tintiang jelai selambung seratu sebedau ke di anjuang pagelak pagi hari 3 1 hari bulan 7 bala ya ke di pesan dia pinta sampal datai ngesah penusah rabat tu nanda baru isi pesan pemati ke datai ari nyawai anak guang ngarih dia sepilih ke pagi tu jadi pesan mudah kindai ya yang tadi gedut anak alam tau ke ini alung tau ke indai tu rumah cendang udah nadai kena hari minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang gedut anak alam Yang kedua anak alam tau ke ini aluang tau ke indai tu rumah cendang tu deka di sengai bala mayuah malam tu lagi ba rumah nyawai tintiang jelai selambung seratua sebedau ke di anjuang pagila pagi area 31 hari bulan 7 kebala kabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngesah penusah rabato. Lalu pesannya ketiga pagi itu setimaga pesan pemati ke dikirum ganian anak idi ngari sedap menyadi yang dipesan tu nuju bala ke diau ba rumah reslian halaja nanga praran batang rajang rumah jeri nanga setapang batang rajang bala ke diau ba rumah bara nanga arai rumah donal nanga baki rumah diau pulau raya batang rajang piamga bala ke diau ba rumah surah kerangan bangat kemelayan ke diau ba sungai encermian bala ba baliah rumah ukau nanga bawai baliah pemegah kebelayan ke diau di Bintangwar, rumah Johnson berkenung pemegah kebelayan ya ke diau Bastapang Sibu, enggak wiyak nalah dia rintai ke ditu, ti ngelala sebai anak cali tau ke indai ganian. Jadi pesan tu, madah ke sebai anak cali tau ke indai ganian, udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6, lalu niang sebai anak cali, niang sebai anak cali tau ke indaya ganian tau deka di intu bala maiwah ba rumah diau pulau paya kena malam tau lagi malam area 2/31 area bulan 6 sebedau ke di anjuang pagilak pagi hari 3/1 hari bulan 7 jadi minta bala ya keng lala tau ke dipesan datai ngesah penusah rabato nanu baru isi pesan pemati ke dikirum ganian anak idi kepagi tu ngari sidam nyadi yang dipesan tu madah ke indai sidak ya jadi sebai anak cali tau ke indai ganian udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang sebai anak cali niang sebai anak cali tau ke indai ganian tau deka di sengai bala maiwah ba rumah diau pulau raya kapit kena malam tu lagi malam hari 2/30 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang kena pagi ya pagila pagi 3/1 hari bulan 7 kemelayan ia ke di pesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabato lalu nangkan kenyak siti megak pesan pemati ke dikirum anak-anak dali. Jadi pesan tu nuju bala ke dia barumah cundi anak jugaan pasak nanga baruah. Pihak megak bala ke dia bar pasak atas. Bebangai kibak nanga jauh matup kebelayan ke dia bar samu. Luban ulu gen surai sekatap pelawa. Bengang rumah judian udau bala ke dia bar tanu. Bakas sebuti lalu pihak megak nuju bala sidak. Ruben anak cambai menjadi di Hamiri pengejar legam di Luban Ulu pihak muga nuju menti bagran setumbian semua atas kebelayan kediau di Bintulu Kuching Miri ngau yak nalah dia rintai ke ditu ti ngelola dali anak lagi tau ke apa ya ninsi yang dia pesan tu tadi madah ke dali anak lagi toke apa ya ninsi udah nadai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang dali anak lagi toke apa ya ninsi tau deka di sengai bala mayuh malam tu lagi malam hari 2/30 hari bulan 6 ba LS33 lorong 1 rumah Rupus anak bungin batu 8.5 miri hajalai miri Bintulu. Naga kita engkanya kanmu sili lagi kawal ngau penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai anak-anak dali ban nombor 011-1852-6210 tahu ke ngagai Timothy Kidar anak dali ban nombor 010-7790-704 nandu baru isi pesan pemati ke datai hari anak-anak dali ke pagi tu nyari pesan merah kapai ya yang nyari dali anak lagi tau ke apa ini si udah nadai kenal mai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang dali anak lagi yang dali anak lagi atau kapan ini situ dekat dia senggai balam maimah malam tu lagi malam hari 2.30 area bulan 6 berumah ni yang tumpu ba LS 33 lorong 1 tuai rumah Rupus anak bungian batu 8.5 lambir jalai miri bintulu sebelah ke di anjung pegelak pagi hari 3.1.7 ke pendam Anglika Lambir. Kebelayan ke depesan pada tayang sah Nusara Batu lalu kat nemu sila lagi kita tahu bertanya ngagai anak-anak dali bernumber kusung 11-1852621 tahu ke ngagai Timothy Kidar anak dali bernumber kusung 10-779-0704. Lalu ya ke Siti tu, Siti moga pesan pemati kerikiru Mahmurian anak ungkau ngari kisidak ya sebilia pesan nuju rumah ya ke sama semakai baka balaba ulu rimbas asal, ulu rimbas baru, inar ulu bayur, nangga ulai mialian baru, mialian asal, babu sebedau pia moga bala kediaba merbuang, dulang, rimbas tengah, babu karo, nangga luwep, ulu babu, suri tengah, suri baruah. Ulu teru pabelayan ya ke dia bergayau nangga pia teru atas nangga tuat babu kerangan harapuang babu deliat bala ke dia babu tengah tarum suri lalang keribau terai nangga bayur samu matuk pelawa lakis diat mungum geris pabelayan ya ke dia babu budak ulu budak ili sengalang seta pia mega bala ya ke dia batu ngau sungai ya bakuang kabo seratua. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke lemui anak langki, lemui anak langki tau ke ini imak, tau ke bini ungkau anak amban udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang lemui anak langki, niang lemui anak langki tau ke ini umak, tau ke bini ungkau anak amban tu adakah di senggai ba rumah seli nangat teru baruah debak kena malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pegelok pagi hari 3.1 hari bulan 7 kabar belayan ya keng lalo dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu nandu baru isi pesan ke dikirim murin anak ungkau ke pagi tu ngari kisah sepilih nyari pesan madah kinaya yang tadi lemui anak langki, lemui anak langki tau ke ini mak tau ke bini ungkau anak amban udah nadai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu ni yang lemui anak langki, ni yang lemui anak langki tau ke ini mak tau ke bini ungkau anak amban tu dekat di senggai balam mayuah baru masli yang nangat teru baru debak malam atau lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pegilak pagi hari 3.1 hari bulan 7 balaya ke dipesan dipinta datai sampal alai ngesah penusah rabatu lalu nguyang agai pesan ia ke 6 hanya pesan ke dikirum loria anak metan tau ke Indu wang ya nyari pesan tu nuju kabar pelayan ya ke dia ba nangasan beleti nyakai san ugul kelawah bala ke dia ba sika sebangan kucing kabar pelayan ke dia ba suai ni ya kejemut tisa ili tisa ulu bebangan ili bebangan ulu kabar pelayan ya ke dia ba peruan putat tajur sungai semilang sebaka bala bantulang jematan ngau bala kemulayan ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala metan anak bungin tau ke apa naga jadi ya pesan tu tadi madah ke metan anak bungin tau ke apa naga dan adai kenari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 laluan yang metan anak bungin ni ametan anak bugian tau ke apa yang naga tau dekat di segai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 sebelah ke di anjung ke pendam Saint Lawrence Sabu pagilah pagi hari 3.1 hari bulan 7 nanu baru isi pesan pemati ke dikirum loria anak metan tau ke 12 nama Induang ke pagi tu nyadi pesan tu tadi madah ke metan anak bungin tau ke apa naga udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang metan anak bungin ni yang metan anak bungin tahu kenyatari apa yang nagatur kadi senggai balam ayu malam atau lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 baru malangkat kedang undup Seri Aman sebedau ke di Anjuangah pagila pagi hari 3 1 hari bulan 7 ke pendam Saint Lawrence Sabu. Jadi kabel bayan ya ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu. Pesan ya ke 7 pagi tu ianya pesan ngetas ulit ngau nyuak ke antar balu lalu berantau lalu pesan tu dikirim meriam anak genam yang dia pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba segan sebawah batu 8 bintulu segan tatau bala ke dia ba sepanjang jalai bayan tasik muka sebakuang bawam celuah bawah burak dijiah sibu kapit seratu kuci yang ngau kabelayan ia kena ala dia rintai ke ditu magang nyeri pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang sebesta sumbang anak linggan niang sebesta sumbang anak linggan deka diatur kena malam hari 6 jolak 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawal ngetas ulit deka dia tangkan kengau pengawak nyuak untuk balu lalu nangkan kenyak pengawak berantum mugak dekat diatur kabar belayan ke dipesan minta sampal nguluk pengawak tu ke dekat diatur bajalai dijia sebaku wang sila lagi tau terus bertanya ngagai landu bernumber kusung 13778659 lalu pihak mugak nuju Sabarina bernumber kusung 13 9859 795 nanu baru pesan ngetas uliat lalu nyuak ke terbalu nggak berantu ke dikirim meriam anak genam ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat lalu nyuak terbalu ditangkan ke ngawal pengawal berantu ke niang laki yo yang tadi niang sebesta sumbang anak ligan niang sebesta sumbang anak ligan kau diatur kena malam hari 6 jolok 4 hari bulan 7 bak rumah ni yang tumpu di jalaya di jah sebaku wang. Okey, jadi kita engkau nyakan mu silik lagi berkawal engkau pengawak tu lah tau terus bertanya ngagai landau bernumber kusung 13 77 862 59 tau ke ngagai Sabarina bernumber kusung 13 89 59 795 nangkan kenyak pesan kita ya ke Siti tu punya pesan ngetas ulit ke dikirim Tasha anak angin yang dipesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia ba Kalimantan Barat Indonesia ngopi moga bala ke dia ba batang mujuang sungai Melinau sungai Paku sungai Uyan bala ke dia ba sungai Tunuah batang Baliah batang Rajang sungai Kayen pasar Kapit ngau kabar belayan ya ke ngelalon yang digun anak lantiang tau kenya tadi double nama Andres Adinggun anak cengilang ya yang dia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang dinggun anak lantiang niang dinggun anak lantiang tau ke double nama Andres Adinggun anak cengilang tau ke laki angin anak singko dekau diatur rumah satu Malaysia kapit kena 4 hari bulan 7 hanya hari 6 tu ila lalu ditangkan ke ngawa pengawa berasuak ke pelayan ke di pesan di data yang ngulu pengawa tu lalu kan nemu sile lagi kita tahu bertanya ngegai selia anak dinggun ba nombor 010 96 45 277 tau ke ngegai selina anak dinggun ba nombor 014 515 2077 nanu baru isi pesan ke datai Ari Tasha anak angin ke pagi tu nyadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang dinggun anak lantiang niang dinggun anak lantiang tau ke Andreas dinggun anak jengilang tau ke laki angin anak singkau deka diatur kena hari 6 atau ilok 4 hari bulan 7 bak satu Malaysia kapit jadi kabar belayan ya ke dipesan pada tayang hulu pengawal tu lalu nanti kita ka nemu silia lagi tau terus bertanya ngagai selia na dingun ba nombor 010-965-5277 tau ke ngagai selina ana dingun ba nombor 014-515-2077. Pesan ya ke 9 ianya pesan ngetas uliat ke dikirum bangkang anak kemarau lalu pesan tu nuju ke pelayan ya ke diau basuang kat baliah sungai kapiat sungai sebabai ngemah sungai yuang ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal niang bulan anak ngilah yang dipesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang bulan anak ngilah deka diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 balut 268 kusung jalai bertiak kapiat ianya belakang klinik kapiat jalai 8. Okey, jadi yang kita akan nemu sila lagi berkawal ngau pengawak tu tahu bertanya ngagai bangkang anak kemarau ban nombor kusung 13743717 anak baru isi pesan ke dikirim bangkang anak kemarau ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang bulan anak ngilah niang bulan anak ngilah dekat diatur kena hari 6 tulah 4 hari bulan 7 balut 268 kusung jalai beletik kapit ianya tadi bak belakang klinik kapit jalai 8. Kita akan nemu sila lagi tahu tanya ngegai bangkang anak kemarau pu ban nombor kusung 13743717. Lalu pesan ya ke 10 apa gitu pesan ngetas uliat ngau muai yang terbalu ke dikirum Douglas Angki anak Sibau ngari kapaya dari Sibau anak anggot tau ke apa BJ jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia basangan tak tahu sibu entah baik entah jom muput pakan bala bakakus batu 12 bintul miri penyerai ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tik ngelalon yang lina anak pengiran tau ke Indaya BJ nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu main terbalu ke niang lina anak pengiran niang lina anak pengiran tau ke Indaya BJ deka diatur dini hari 5 hari bulan 7 tu lo bak fusiu trading batu 6 jalai bintulu miri nyari kebelayan ia ke pesan dipinta datai kena 4 hari bulan 7 engkau pengawak nguan uliat sila lagi kita tahu bertanya ngagai Angki ban nombor kusung 12891567 nanu baru pesan ngetas uliat ngau muain terbalu ke datai Ari Douglas Angki anak Sibau ngari kapaya Sibau anak anggok ke pagi tu tau kapai BJ yang dia pesan madah ke pengawak muai uliat lalu muain terbalu ke Nia Lina anak pengiran tau ke Indai BJ deka diatur dini hari 5 hari bulan 7 hari minggu tu lah Bafusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri yang dikabar layan ke dipesan dipinta data ya.

pengawal tu lah tahu bertanya ngaji angki tumpu bernombor 02-8915-6779. Lalu pesan ya ke situ pesan pemati kerikiru merugah anak resah jadi pesan tu nuju kebelayan ya ke dia ba gad balik kapit kebelayan ke dia di Sibu Bintulu Miri Kucing ngopi mega balaba Kalimantan Barat Indonesia ngau ya kenalah di harintai ke itu ti ngelala resah anak igam jadi pesan tadi madah ke resah anak igam. Resa anak igam dan adai kemari hari 1-29 hari bulan 6 lalu niang resa anak igam. Niang resa anak igam tu dekat dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 2-30 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagilah pagi hari 3-1 hari bulan 7. Kabar belayan ya ke dipesan sudah datang ngesah penusah rabat tu ngesah blok 17 dorong 3 di Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu Kota Semerhan. Sila lagi kawan dengan Perusahaan Rabatu, kita tahu bertanya dengan Jelina bernombor 0198265058. Tahu ke dengan Rugah bernombor 0111780922. Nandu baru isi pesan mati ke dikirum Rugah anak resak ke pagi tu yang dipesan madah kapaya yang tadi resak anak igam. Resa anegam dan adai kemari hari 1-29 area bulan 6 lalu niang resa ana igam niang resa ana igam tu adakah di senggai ba sublot 17 dorong 3 di Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu Kota Semerhan malam tu lagi malam area 2-30 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pegilak pagi hari 3-1 hari bulan 7. Kabar belayan ia ke dipesan dipinta data yang sah penusah rabatau lalu kan musil lagi tahu bertanya ngagai jelina penumbar 0198265058 tahu kan garuga penumbar 0111780922. Pesan ke situ datai Ari Sandra Jane anak kaluang ngari kapaya yang dari kaluang anak kayang atau kapaya J lalu pesan tu nuju kapablayan ya ke dia bas bawah ulus bawah jalai Bintulu Miri ya balik kapit kapablayan ke dia di Bintulu Sibu kapit Miri Kucing ngau ya kenalah dirintai ke ditu ting lala niang Sharon Jane anak kaluang jadi ya pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau main terbalu kena yang Sharon Jane anak kaluang tau ke inai naluang dekat diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 tu lah jam 9 malam bab Fusiu Trading Jalai Nyigu Bintulu sila lagi kawal ngawa pengawal tu kita tahu bertanya ngagai APJ bar nombor 0198235547 tau ke ngagai Audrey Nyalat bak nombor 0148887787. Nanu baru pesan ya ke dikirum Sandra Jane anak kalung dari kapaya kalung anak kayang atau kapai J yang dipesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau muai terbalu ke niang Sharon Jane anak kalung tau ke indai naluang dekat diatur ke hari 6 11 hari bulan 7 atau lah jam 9 malam bab Fusiu Trading Jalan Nyigu Bintulu. Sila lagi berkawal dengan pengamal tu lah. Kita tetap tanya ngagai APJ bernombor 0198235547 atau ke laki ni yang tumpu yang tadi Audrey Nyala bernombor 0148887787. Pesan kita ke 12 pagi tu ngetai ke pesan ke dikirim Evelyn Ana Biju lalu pesan tu nuju bala kebelayan ke dia bablah pasar Semanggang Kucing Sibu Bintulu Miri piang megak kebelayan ke dia bagentisan tekaluang siga sengelau nangesan sungai tengah sekayu undup melugus kiem sebeban bala ke dia bapunggu dada bui panjai batu bebini sekaru alubantu kerangan muang sengkunyit ngepiang megak bala ke dia baru majelian Tanjung Lama Betuang ngau ia kenalah di harintai ke nama ditau jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang biju anak kena niang biju anak kena dekat diatur bernombor bab 7 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman yang tadi najawah area Buddhist Association kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7

jam 10.30 pagi. Okey, jadi bincang kepulauan ya kali pesan data ingulu pengawal tu ilau nando baru pesan ngetas uliat ngambil terbalu kali kirim Evelyn anak biju ke pagi tu nyari pesan pada kepengawal ngetas uliat kena yang apa ya dan yang biju anak kenal yang biju anak kenal dekat diatur bah nombor 47 Goodland Garden Puchau Road Sri Aman nya tadi sepiak ngawa Buddhist Association kena 4 hari bulan 7 hari 6 tila jam 10.30 pagi minta balaya ke dipesan sama sampal datai ngulu pengamuk tu ila lalu pesan ya ke penudi sempat adi kena tai ke kami ba awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tu nya pesan ngetas uliat lalu nyuak kita balus tak berantu ti dikirim meriam anak genam pagi tu jadi ya pesan tu menuju ke Bablayan ia ke dia segan sebawah batu lapan bintulu segan tatau semanjai jalai bayan tasik muka bala baspak kuang bawah celum bawah burak dijiah sibu kapiat pemegang kebelayan ke dia di satu kucing ngau ia kena alah dirintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit kenyang semester sumbang dekat diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawal tu dekat ditangkan ke ngap pengawal muain terbalu serta berantu jadi kebelayan ke di pesan dipercaya datai ngulu pengawal tu bak jalaya dijah sebakuang sila lagi kita tahu bertanya ngegaya landu bernumber kusuang 13 7786259 tau ke ngagai Sabrina bernumber 013 9857 7995 nanda baru pesan kita sulis ngonyok ke terbalu ke pagi tu dikirum meriam anak genam jadi pesan madah ke pengawang kita sulit kena yang laki ya yang tadi ni yang semester sumbang dekat diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawalnya dekat ditangkan ke enggak pengawal nyuak ke terbalu serta berantau jadi pengawal tu dekat diatur bajalai dia sebakuang sila lagi kawal enggak pengawal tu kita tahu bertanya ngagai landau bernumber kusuang 13 7786259 tahu ke ngagai Sabrina bernumber kusuang 13 9859 795 jadinya dekat kami ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ungkup pagi tu.

0: kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pengenak pagi
3: YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Selamat pagi, bergulai dengan aku Melati Badi. Bawa berita pagi YFM pagi hari 2, hari tu 30 hari bulan 6, 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Projek Semalaju SME Cluster kebungkus RM223 juta ringgit nyungkat pemansang ekonomi PMKS Sarawak. Projek Air Paip Serian Fasa 2 di Sadang Tembok Bulan 4 tahun 2027 menguntung ke semak 10,000 ekoran. MTCP sudah mendar ke dana mudah cara 2.45 juta ringgit kena nyukung program seni Enggau Pesaka. Jabatan berita lalu tu isi berita. Projek Semalaju SME Cluster dekat nyadi katul baru dikenang lati ke industri mikro mit ngau jalan pemesai tau ke PMKS kelimpah hari kenyadi penyungka ekonomi Sarawak. Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Rawang Tengah Liasan disebenar pengarap ke pemansang klusternya boleh muka mayu hagi peluang nuran dagang di benua tu sama ngambil bagi dalam supply chain industri antarabangsa. Hari projek tu rakyat boleh terus ngasai ke penguntung hari pukuk ke di peranak ke labas semalaju dia tu udah nyadi sebengkah ripalan meranak ke pukuk ke pemadu nyulut di Malaysia. Ngagai ke dia tu semalaju udah mujur narit orang meranak ke pukuk ke ngeluai hari 60 bilion ringgit yang dia kelebih hari 19,000 peluang gawak serta ngikut kasil ekspor kira 16.5 bilion ringgit. Yang maksud ke Jakut Tok Lubuh yang akan melancar ke projek Semalaju SME Cluster bergenturung industri Semalaju Bintulu. Berbangunnya, Dato' Ahmad Rawang Tengah Megak merangsang raban tim beranak ke pukuk ngambil kengempung ke pengawak dagang sidak ngau industri mit ngau jalan pemesai di Menua Tok. Perkara tu patut dikerja ngelak cara termindah ke teknologi berkongsi ke pengelan di ngau pemansang bandar. Tok setipat benar ngau pemansang projek Semalaju SME Cluster tinggalia ke infrastruktur khas ngau peluang supply chain dikena nyukung pemansang dagang di Menua Tok. Peluang tu megak oleh nyawup nyukung julu ati Sarawak tekanya di menua ekonomi maju serta besai penatai pemisik lebuh datai buat tahun 2030 nyinilah. Projek sistem air paip serian fasa 2 di Sadang dekat nguntung ke semak 10,000 ke orang hari 50 bengkah tumpuk peniau enti projeknya udah tembuk bulan 4 tahun baru toilah. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke penemuai ngagai tabak projek ngayan ke projek keberengkah ripaik besai palan pemersih air Selabi Serian diatuk berjalan lancar lalu diatuk benung cakah di kerja. Projek tu kemungkul pengawak tenyambung paip transmission ngau paip pengagih duit tek tangki tinggi 3 juta liter ngau 1.8 juta liter ngau booster station bak sekedak nur. Bapos Facebook rasminya Datuk Seri Julahi madah ke projek tu dekat nguat kait paip dalam sitak kawasan negeri Balai Ringin ngau Semunjan serta sekedak nur dibagi menua Serian setipat ngau pelan besai air paip Sarawak. Kenyau hari bulan 1 tu kemari, UPS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang udang mendar kagian belanja 2.45 juta ringgit dikena nyukung program seni Enggau Pesaka. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snowdan Lawan, madah kagian belanjanya kena beri dengan dana mudah cara, hari baru UPS Menteri tu diberi kena ngatur 51 bengkah program di Selampur Sarawak. Agih belanja tu megak udah nguntung ke mayu bengkah raban kenyang kaum gerempung ke ukai di kuasa perintah, gerempung artis pemekuah pengawak pesaka ngau mensia mayu. Ia megak ngelala orang kebisi hati dekat minta agih belanja tu, ngambil kenangkup semua atur ke udah ditetap ke dalam penglama habis nadaya 3 bulan sebedau program ke diatur. Dana mudah cara tu ditumbuh ke dalam tahun 2022 subak, nak belanja kira 10 juta ringgit nintiang tahun. Ya maksud ke Jakut Tok ngagai RTM sebenarnya ia akan ngerikut program randau bergulai dengan YFM Iban ba RTM Kuching. Kita ada tu benda-benda yang ke berita pagi hari YFM. Pejalai bas pintar miri ternyata di projek pemungkal bakanya di Sarawak dekat di Kerembai kaget nanti semua pejalai basnya nerima sokong di mana hari mensia mayu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madahkan nakak kedia tu 14 buah bas kebaru bisa disediakan kena pejalai ke projek pemungkalnya. Tidak pejalai ke kena nyeliah ke orang hari tebalat berdedat pejalai kelimpah hari tidak kena ngurang ke pemansut karbon dioksida. Jam ke dia tu program bas pintar miri mayuh dikena balan biak sekolah ngau pengajar di miri kena lebak ke orang ngena basnya. Ya maksud ke Jakutuk lebih akan nguluk program pemerhati hati ngau penelebak depan bas pintar miri ke dia tu bergulai ngau balan biak SMK Lopeng Tengah di miri. Datuk Sri Lee kenya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Senadin madah ke program tu nak utai tidak tumbuh ke upis menteri ya berduduk hari pemanah sambut ke diterima. Teratak kasih Tok Nan, pampang miri dia tu dah dibuka bawa premis baru dikena negap kagi suku ngau bantu ngakai orang di utara Sarawak ke bisik HIB. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Sebastian Tieng Chiu Yu, madah kepalanya ukai seminatnya dia ke tempat nungenduh dan megaknya di kelambang pengadang pengelantang ngau suku ngau diberi ngakai orang ke diau bawa palanya. Ia megak ngansak mensia mayuh ngelengkak ke stigma ngakai orang kebisik HIB labah pemansang buat pengawak perubat ke mayar itu udah nentu ke sidak tu tau bisik penghidup ke mana lagi. Datuk Sebastian Tieng mansut ke Jakut tu lebuh ia kebejadi pengawak mindah ke teratak kasih Tok Nan Pampang Miri ngagai premis baru sidak di Miri. Berbak ngonyak Datuk Sebastian Tieng megak meri terima kasih ngakai orang tinumbuh ke teratak kasih Tok Nan Datuk Amar Jamilah Anu ti udah lebih 40 tahun nyaga pengelantang orang ke bisik HIB. Orang berikan jeragan kapal berikan ke orang kemaik kapal domestik di Sarawak sudah diperansang ngulih ke sertifikat industri maritim Mari Raban Profesional buat bidangnya. Direktur Marin Wilayah Sarawak Bionus Muyu madah kelatih ngau sertifikat tu undang dikena nangkup pemansang buat industrinya kelimpah hari tenentu kesidaknya mereti ke atur tidak kena dia tu serta ulih maik kapal ngau cara kelikun serta profesional. Yang maksud ke Jakut tu buat pengerami graduation course pelayar atas kapal kurang hari 500 GT kebagi pejalan domestik di Miri. Yang megak ngansak sidak ke nguluk kurs tu ngambil ke ngagak kursnya nyari ke pemungka nur sidak mun ke pengawak belajar sepemanjang umur. Kebuah lepiak labah industri maritim tu nang semampai mansang nitih ke ubah teknologi operasi ke standard ngaguna buat perkara undang-undang. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekat majak negap kegempung kerjasama strategik sidak ngaupis bomba zon 7 Limbang dekat nabur ke penerang ngagai orang mayuh pasal perkara pengelikun ngau jalannya dia kedirik nangkup penusah bencana. Pengurus stesen RTM Limbang Izam Adi Sidik madah ke pemerhati hati mensia mayuh megak cukup guna dekat nyaga pengelantang mensia mayuh kelebih lagi pengelikun dari penusah angus, penusah bencana, pengelikun basungai hingga penusah tetap nyadi ke Tegah Bayar. Ia maksud ke Jakut tu, ngagai pengarang berita, udah ia ketemuan berbahasa ngagai upis bomba zon 7 Limbang. Berbangunnya kepala abang upis bomba zon 7 Limbang, Ramlan Merajan, madah ke penegap kaul kedai tanggam gaw RTM, sekumbang berapa tahun tu ke udah, merik pangkak ke mana ngagai mensia mayuh, ianya dengan pengawak terjampat nabur ke penerang terbetul serta ulih merempas. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Projek Sama Laju SME Cluster kebungkus RM223 juta ringgit nyungkap pemansang ekonomi PMKS Sarawak. Projek air paip serian Pasa 2 di Sadang Tembuk bulan 4 tahun 2027 nguntung ke semak 10,000 ikut orang. MTCP sudah mendar ke dana mudacara 2.45 juta ringgit kena nyukung program seni Enggau Pesaka. Yang nak berita kita ke pagi Tok Dinga, beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992, Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Oping mendaki projeknya Aki Barengga Tumu serta penyampa ungkus gambar dikena negara loji itu empai boleh ditetap ke tang di pelabak kedekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mendaki diri dekat meranak ke pukuk bak projek itu. Dato' Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangkap pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri usai ketegal kualiti sesebengkian produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak banyak perintah dekat nganjung 46 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak penglama 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah mega dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri Ari Menua Tumpu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sari tu tau alain seluai bertanjak ruang belakang, tau alain seluai bertanjak ruang belakang. Reti jaku dalam tau alain seluai bertanjak ruang belakang ianya ngelagu kurang tinaka pemeluh meluah nyok meh di kesemok ke peluah bak ruang belakang ia nyau tau alai ikan seluai nyemrai. Dalam jaku tu tau dikena munyi tu naka pemangat panas sari tu peluah tudah pai sali nyau tau alai seluai bertanjak ruang belakang. Nya naka jaku dalam sari tu tau alai seluai bertanjak ruang belakang.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6
4: kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendiang ngojalai pengarap, Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakak merik gelar bandar raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikenang ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Dia tu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di mana ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali ke dekat berbeli barang tau kesemina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, serta narit hati tidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megap jilusiga, Taman Negara di Miri tu, pegak ngembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidik kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udang luar kelebih hari 660 ribu ton minyak. Sedaya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak. Lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri, nakai icin uit kita ilah. Mayu palan bukai, ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: pagi rewind.
1: Nganai bala ne mana puak ke? Mata nak mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke mesinnya? Anang temu kat makai aja.
0: Ah, betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tentang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang akik aku semua. Nyesal ke aku ingat Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab ini mu, sebab ini akik kalau ngajar aku, dek ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila asai dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak kini yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending ke Jakub ya. Dia menama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi ya, dia menua ulu. Hanya guna nesale nesale. Ini ke dia buat menolong lulu sungai.
1: Oh, baji baji.
0: Udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti bawa nak purau dia lu lah.
0: Nya ku mana mana ku mana. Ni yang aki ku nanti ku nemu tu pak. Aki ku ngai sekolah itu mana hanyong ku begini gim nolulu.
2: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Ketahun tu, program dekat diatur bak 3 bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA

0: 7 Mei 24 itu lagi dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.